0: Aparat Desa Irono Geba bersama pengurus koperasi terus mendorong keterlibatan masyarakat dalam memperkuat usaha bersama yang seluruh modalnya berasal dari simpanan pokok dan simpanan wajib anggota tanpa bergantung pada pinjaman dari pihak bank. Ketua Koperasi Desa Merah Putih Irono Geba, Karisma Jega, mengatakan koperasi membuka pelayanan rutin 3 kali dalam seminggu, yakni setiap Senin, Kamis, dan Sabtu. Warga yang ingin bergabung cukup menunjukkan KTP sebagai bukti domisili, kemudian membayar simpanan pokok sebesar Rp100.000 dan iuran wajib Rp20.000 per bulan.
1: Memang itu telah berjalan dengan baik, sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga maupun peraturan-peraturan khusus yang telah dibuat.
0: Ia menambahkan pada minggu ini koperasi akan menerima pasokan beras dan minyak goreng untuk memenuhi kebutuhan anggota sekaligus mengembangkan unit usaha koperasi. Sementara itu, Bendahara Koperasi Desa Merah Putih Irono Geba, Erlin Susilawati, mengatakan pengelolaan keuangan dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab agar seluruh anggota dapat merasakan manfaat koperasi.
2: Kami juga mengecek apakah benar ini anggota sudah membayar.
0: Salah seorang warga Desa Irono Geba, Laras Menreva, kepada RRI menyampaikan apresiasinya terhadap program pembentukan Koperasi Merah Putih yang digagas Presiden Prabowo Subianto.
3: Kami menyambut baik program Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kehadiran koperasi ini sangat membantu masyarakat karena kebutuhan pokok lebih mudah diperoleh dan kami juga bisa ikut menabung serta membangun usaha bersama.
0: Dengan dukungan pemerintah desa dan partisipasi aktif masyarakat, Koperasi Desa Merah Putih Irono Geba diharapkan tumbuh menjadi kekuatan ekonomi desa yang mampu meningkatkan kesejahteraan warga secara mandiri dan berkesinambungan. Jevan Zaluhu melaporkan.
4: Jelang Hari Raya Idul Adha, harga hewan ternak sapi di Jombang, Jawa Timur mengalami kenaikan. Dan laporan selengkapnya disampaikan oleh Anda Kusuma.
5: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, harga hewan ternak sapi di wilayah Kabupaten Jombang mulai mengalami kenaikan. Aktivitas jual-beli di pasar hewan, salah satunya pasar hewan Ngoro, juga mulai ramai oleh pembeli dari sejumlah daerah seperti Malang, Nganjuk, maupun juga Kediri. Kenaikan harga sapi saat ini diperkirakan berkisar 1 juta per ekor jika dibandingkan dengan hari biasa. Sementara transaksi penjualan masih banyak mengacu pada harga pasar jagal. Salah seorang pedagang sapi di pasar hewan Ngoro, Rifan, kepada RRI menyampaikan kenaikan harga sapi hingga saat ini belum terlalu signifikan karena sebagian besar pembeli masih menyesuaikan dengan harga pasar jagal. Untuk sapi dengan bobot sekitar 1 kuintal, harga jual masih berada di kisaran 15 hingga 16 juta rupiah per ekornya.
6: Ya, meningkat 1 juta lah, tergantung sapi, Mas. Tergantung kecil besar dagingnya sapi. Standar harga jagal gitu loh. Kalau seandainya jaga 1 kintal, harganya 15, ya meningkat sedikit. Ada yang nyampe 30, jenis limusin. Tapi yang paling laku sekarang itu yang kecil di bawah 20, yang paling laku di pasar sini. Harga 16, 17, gitu. Kalau yang besar belum berapa laku.
5: Sementara itu, pemerintah Kabupaten Jombang juga mempercepat vaksinasi penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan ternak guna menjaga kesehatan hewan sapi kurban. Hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Jombang, Dr. Hewan Aziz Daryanto, yang menyebut bahwa vaksinasi tetap dilakukan oleh 13 tim vaksinator di masing-masing kecamatan.
7: Urgensinya ini menjelang Idul Kurban, jadi dengan terus mengintensifkan vaksinasi, khususnya di bulan awal Mei, kita upayakan sebagian besar sapi-sapi yang akan dikurbankan kita lakukan vaksinasi. Harapan kita semakin banyak ternak yang tervaksin, maka itu menjadi jaminan di lapangan bahwa calon hewan kurban nanti dalam kondisi aman dan sehat.
5: Pemerintah Kabupaten Jombang juga memperketat pengawasan kesehatan hewan kurban menjelang Idul Adha, mengingat juga tingginya mobilitas hewan ternak yang masuk ke wilayah Kabupaten Jombang. Anu Kusuma melaporkan.
4: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air. Berikut ini.
8: Saatnya kita ikuti info Haji.
4: Jamaah Haji Indonesia memberikan apresiasi kepada Kementerian Haji dan Umroh terkait respon cepat tenaga kesehatan dalam menangani keluhan kesehatan jamaah haji. Syariful Alam melaporkan selengkapnya.
9: budget ibadah haji tahun ini. Ini cukup tertib sekali.
10: Jemaah Haji Indonesia memberikan apresiasi kepada Kementerian Haji dan Umroh yang mengimbau setiap jemaah haji ketika di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi untuk mengikuti anjuran untuk tidak merokok dan membuang sampah sembarangan. Menurut jemaah haji asal Jombang, Muhammad Effendi, yang memuji kebijakan Kementerian Haji dan Umroh tersebut, menurutnya imbauan ini merupakan kebijakan yang melekat untuk ketertiban, apalagi ibadah haji ini menunggu cukup lama dan anjuran serta imbauan tersebut didukung oleh setiap jemaah Indonesia.
9: Kalau menurut saya itu baik, itu disiplin yang melekat. Artinya apa? Ya demi ketertiban, satu, kalau di tempat seperti di tempat suci Masjidil Haram kita merokok, ya itu kurang baik lah menurut saya juga. Terus meludah, terus membuang sampah, dan juga memotret. Karena kita tujuan utama kita akan sini ibadah ya, jadi lebih fokus. Ya kalau ya, kita mengikuti apa semau kita, nggak ada aturan seperti itu, ya tujuan kembali lagi kita ibadah haji ini nunggunya cukup lama, jadi eman. Sayang kalau tidak momen-momen seperti ini tidak kita gunakan semaksimal mungkin.
10: Sementara jemaah haji Indonesia lainnya bernama Sumaiyah mengatakan petugas haji bidang kesehatan merespon cepat bila ada keluhan dari jemaah haji yang mengeluh sakit dan memerlukan obat serta dilakukan pemeriksaan kesehatan. Menurut Sumaiyah, dokter yang merupakan petugas haji patut diapresiasi karena begitu peduli dan cepat menangani pasien yang mengalami kendala kesehatan.
11: Ya pelayanannya kalau kasih obat begitu juga baik.
12: Dan teman-teman jemaah haji gimana? Jemaah haji yang lainnya misalnya ada yang sakit, ada keluhan dan sebagainya, langsung cepat tangani atau gimana?
11: Langsung cepat ditangani, iya.
10: Pendengar, di setiap sektor yang terdapat jemaah haji, terdapat dokter jaga yang standby untuk membantu menangani jemaah haji. Mereka merespon cepat keluhan sakit jemaah haji, baik dari dokter umum maupun dokter spesialis. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3 RRI, Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke informasi lainnya atau informasi dari dalam negeri di mana Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak menegaskan pembentukan Satgas Haji untuk mencegah masuknya jemaah ilegal dan jemaah yang dicekal saat akan berangkat ke Tanah Suci. Nah, Carnila Kandi dari RRI Makassar melaporkan. Ya, Carnila, silakan.
13: Ya, Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Wilayah Sulawesi Selatan menyebut satu orang jemaah asal Polewali Mandar, Sulawesi Barat dipastikan tidak dapat mengikuti ibadah haji tahun ini. Setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut oleh Kemenhat Sulsel, rupanya jemaah inisial RS 40 tahun yang tergabung dalam kloter 19 UPG tersebut diketahui pernah melakukan pelanggaran izin tinggal saat melakukan ibadah umroh beberapa waktu lalu. RS kemudian dicekal masuk ke Arab Saudi saat melewati jalur Mekah rute di Bandara Suhas Makassar akibat pelanggaran tersebut. Dengan demikian pada pelaksanaan ibadah haji tahun ini selama proses pemberangkatan jemaah menuju Tanah Suci di embarkas di Tanah Air sudah dua orang jemaah Indonesia mengalami pencekalan yakni jemaah asal NTB dan Sulawesi Barat. Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak saat ditanya awak media terkait hal tersebut saat berkunjung ke Makassar mengatakan harus ada kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Arab Saudi dalam hal pengawasan keimigrasian dan berikut keterangannya.
14: Makanya ke depan memang harus ada kerjasama intens, kerjasama pertukaran informasi keimigrasian antara Republik Indonesia dengan Saudi Arabia. Sekarang itu kita punya Satgas antara kepolisian, keimigrasian, Kementerian Imigrasi, dan Kementerian Haji dan Umroh. Nah, Satgas ini belum melibatkan keimigrasian Saudi Arabia. Mungkin tahun depan kita ingin pastikan ada pertukaran data dengan pelibatan keimigrasian otoritas Saudi Arabia untuk mencegah kasus orang-orang yang dibes ya pemerintah kerajaan Saudi Arabia. Ada beberapa kasus tuh, ada juga dari STP 1 gitu ya, karena memang dia dibes dari Saudi Arabia.
13: Sementara itu untuk data terakhir hingga kloter 32 UPG yang masuk di embarkasi Makassar, jumlah jemaah calon haji yang diberangkatkan dari embarkasi haji Makassar ini sudah sebanyak 12.556 jemaah dengan rincian jumlah jemaah lansia yakni sebanyak 2.223 orang. Demikian dari Asrama Haji Sudiang Embarkasi Makassar, Karnila Kandi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Hingga hari ini atau kloter 70 Embarkasi Solo telah memulangkan sebanyak 59 jamaah calon haji dari asrama Haji Donohudan. Dari RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan. Edwi.
15: Ya baik, saudara, hingga hari ini Jumat 15 Mei 2026 atau kloter 70 Embarkasi Solo telah memulangkan sebanyak 59 calon haji. Penyebab dipulangkannya para tamu Allah ke daerah asal lantaran gagal melewati pemeriksaan one stop service, terutama cek kesehatan, di mana mereka harus dinyatakan istitoah atau tidak memenuhi syarat. Dari total 59 jemaah calon haji yang dipulangkan, 4 orang diantaranya merupakan pendamping atau pasangan dari jemaah yang dinyatakan tidak layak terbang. Sebab sesuai prosedur, pendamping wajib ikut dipulangkan apabila jemaah utama batal berangkat. Penyebab pemulangan beragam, mulai dari kondisi demensia yang terdeteksi saat screening kesehatan hingga penurunan kondisi fisik secara drastis setibanya di asrama di Donohudan. Beberapa jemaah bahkan harus menjalani penanganan medis di ruang observasi Poliklinik Embarkasi Solo atau bahkan harus dirujuk ke rumah sakit tertentu. Ketua PPIH Embarkasi Solo Fitrianto mengungkapkan faktor kesehatan menjadi syarat utama dalam gelaran ibadah haji, terutama mengingat perjalanan udara menuju tanah suci memakan waktu yang cukup panjang dan membutuhkan kondisi fisik yang prima. Oleh karena itu, dalam beberapa hari ke depan, Fitrianto berharap kepada calon jemaah haji yang masih berada di daerah asal untuk menyiapkan kondisi fisiknya sehingga setibanya di Embarkasi Solo tidak terkendala masalah kesehatan dan langsung bisa diberangkatkan menuju ke tanah suci. Berikut penjelasan Ketua PPIA Embarkasi Solo, Fitrianto.
16: Untuk mitigasi kita, tentu untuk istitoah di kabupaten ini sebenarnya sudah selesai. Tapi saat keberangkatan tentu ini perlu kita evaluasi lagi. Kalau memang sampai di asrama, ini kita tetapkan layak terbang atau tidak. Kalau memang layak terbang, tentu akan segera kita terbangkan. Tapi kalau memang perlu perbaikan, tentu di sini juga ada kesempatan untuk rujuk, untuk perbaikan, sehingga pada saatnya nanti berangkat, jamaah itu sudah dalam keadaan layak terbang dan sehat. Nah, untuk itu saya mengimbau kepada jamaah yang saat ini belum berangkat dari kabupaten untuk mengurangi aktivitas, jangan terlalu capek. Kemudian bagi jamaah yang cocok obat di tiap hari, dalam arti dia rutin minum obat, obatnya tolong jangan dimasukkan di koper besar.
15: Selain 59 jemaah yang telah dipulangkan, PPIH Embarkasi Solo juga mencatat masih ada 5 jemaah lain yang belum bisa diberangkatkan karena sakit dan masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Dr. Muwardi Solo. Hari ini Embarkasi Solo menerima kedatangan 2 kloter, yakni kloter 72 gabungan dari Kabupaten Banjarnegara, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, dan Blora yang saat ini masih menjalani pemeriksaan di Gedung Jeda. Sedangkan kloter 73 baru akan masuk pada pukul 09 gabungan dari Kabupaten Banyumas, Cilacap, dan Purbalingga. Secara keseluruhan, keberangkatan jemaah calon haji Embarkasi Solo akan berakhir pada 20 Mei 2026 dan menerbangkan kloter 81 yang merupakan kloter Sapu Jagat. Langsung dari Embarkasi Solo, Edwi Puryono, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menegaskan komitmen peningkatan layanan dan sarana-prasarana puskesmas di seluruh Indonesia dengan menggunakan uang hasil sitaan dari para koruptor. Informasi tersebut selengkapnya disampaikan oleh Joshua Sihombing dalam sesi laporan khusus.
17: Laporan khusus.
18: Sejak zamannya Pak Harto 30 tahun, puskesmas tersebut belum pernah diperbaiki.
19: Presiden Prabowo Subianto mengatakan akan merenovasi dan membangun pusat kesehatan masyarakat puskesmas di seluruh Indonesia. Renovasi dan pembangunan ini diungkapkan kepala negara akan menggunakan anggaran yang diterima negara melalui penyerahan denda administratif dan lahan kawasan hutan yang diserahkan Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH kepada negara. Presiden Prabowo menyatakan bahwa pemerintah menargetkan 10.000 puskesmas di berbagai daerah di Indonesia yang akan diperbaiki dan ditingkatkan layanan kesehatannya dengan penggunaan alokasi anggaran dari penyerahan denda administratif yang dikerjakan oleh Satgas PKH. mengoptimalkan tidak hanya layanan kesehatan puskesmas, namun juga hasil sitaan dan denda pelanggaran kawasan hutan tersebut nantinya akan dipergunakan untuk anggaran dalam program renovasi sekolah di seluruh Indonesia.
18: Benar yang masuk 10 triliun lagi dari Satgas plus 39 triliun dari PPATK, berarti 49 triliun. Berarti semua puskesmas dengan mudah kita perbaiki. Sekolah-sekolah yang belum diperbaiki bisa segera kita perbaiki. Di APBN tahun lalu kita sudah perbaiki 17 ribu sekolah. Tahun ini sedang kita perbaiki 70 ribu sekolah. Tahun depan kita akan perbaiki 100 ribu. Selesaikan nanti semua madrasah dan sebagainya akan kita perbaiki. Semuanya kita perbaiki dengan uang-uang yang kalau tidak kita selamatkan uang-uang tersebut akan hilang dimakan para koruptor.
19: Sementara itu dalam peningkatan kualitas layanan di puskesmas, Kepala Puskesmas Miangas Dr. Sefrilia Pesik menyatakan tantangannya yakni pada ketersediaan sumber daya manusia SDM yang merata di seluruh puskesmas, khususnya yang berada di daerah-daerah pelosok dan terluar. Selain itu sebagai puskesmas yang berada di wilayah terluar, Kepala Puskesmas Miangas Dr. Sefrilia mengatakan kendala lainnya untuk peningkatan kualitas layanan kesehatan masyarakat yakni terkait sarana prasarana serta kebutuhan obat-obatan darurat.
17: Jadi kalau dari segi SDM masih sangat kurang, karena ini kan di pulau, daerah terluar perbatasan. Jadi memang kami di sini dari fasilitas sarana prasarana obat-obatan itu kurang. Kan kami di sini mengandalkan dari Dinas Kesehatan Kabupaten. Jadi banyak obat-obatan yang memang dibutuhkan masih kurang, apalagi di sini karena garda terdepan, karena tidak ada rumah sakit dan klinik yang berada di sini. Jadi kita itu harus menyiapkan obat-obat emergensi.
19: Senada hal tersebut, praktisi kesehatan Dr. Muhammad Fajri Adai menilai perbaikan puskesmas di seluruh Indonesia menjadi tonggak penting dalam mewujudkan pemerataan akses kesehatan yang memadai bagi masyarakat di berbagai daerah. Namun selain peningkatan infrastruktur dan sarana prasarana di puskesmas, Dr. Fajri juga mendorong adanya penggunaan uang hasil sitaan korupsi tersebut juga dapat dipergunakan untuk penyaluran tenaga kesehatan di berbagai puskesmas di daerah pelosok dan terluar.
20: Nomor satu, bahwa distribusi tenaga kesehatan memang perlu diperbaiki. Ada suatu data 2024 menyatakan masih kurang tenaga kesehatan di hampir setengah dari puskesmas yang ada. Tenaga kesehatan itu ada dokter gigi, ada dokter umum, kemudian ada perawat dan tenaga-tenaga kesehatan lainnya. Jadi memang banyak itu di kota besar. Makanya pemerintah waktu itu sempat bikin program Nusantara Sehat, jadi dikirim, ada yang per tim, itu kita sangat mendukung itu. Ini mungkin agak detail ya, tapi konteksnya bahwa puskesmas itu peran sangat vital, dokter umum, bidan, perawat, itu semua ahli gizi di puskesmas itu. Nah itu kalau kita bisa melengkapi itu akan lebih baik lagi.
19: Selain itu lebih lanjut, praktisi kesehatan Dr. Muhammad Fajri Adai menuturkan peningkatan kualitas layanan puskesmas dengan hasil sitaan korupsi tersebut juga dapat disalurkan dengan adanya penguatan program-program preventif dan edukatif di puskesmas. Hal ini diungkapkan Dr. Fajri akan memperkuat peranan puskesmas sebagai ujung tombak dan tulang punggung dalam mewujudkan kesehatan nasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
20: Peran puskesmas itu menjadi backbone juga kesehatan nasional. Jadi saya pribadi sangat mendukung itu.
4: Dan kini kami hadirkan sejumlah tanggapan masyarakat terkait penggunaan anggaran dari hasil sitaan untuk perbaikan sekolah dan puskesmas di seluruh Indonesia.
21: Menurut saya bagus kalau memang uang sitaan dari Satgas PKH ya bisa buat perbaikan puskesmas dan sekolah di seluruh Indonesia. Tapi ada syaratnya, jangan dikorupsi lagi lah. Apalagi puskesmas dan sekolah di daerah-daerah itu kan ya banyak kebutuhannya. Kayak alat tulis, buku, seragam, peralatan medis loh ya. Ya peralatan medis. Operasional lah, sampai mungkin ya gaji-gaji yang para honorer ya, itu sih paling.
1: Menurut saya, terkait pembangunan dan perbaikan sekolah dan puskesmas di seluruh daerah dengan menggunakan uang hasil sitaan, ya nggak apa-apa juga ya. Toh itu juga kan hasil korupsi dari kita. Cuma ini yang perlu diawasin. Bahkan pemakaian uang yang disita Satgas PKH ini, ya menurut saya sih perlu. Tapi jangan jadi cuma di layanan infrastruktur dan sarana-prasarana sekolah. Bisa juga untuk penunjang layanan, buku-buku, seragam, sepatu, anak-anak juga ikutan. Nah, itu dari pendidikan. Kalau dari segi kesehatan, dengan pakai uang yang disita itu, beli peralatan baru yang lebih canggih lagi. Atau bisa juga dijadiin penunjang transportasi bagi para nakes yang mau mengabdi di ujung pelosok tuh. Dari semuanya itu, yang penting lagi pastiin pemakaiannya jangan sampai ada kebocoran anggaran. Jangan dialihin ke kementerian atau lembaga lainnya. Nanti si kementerian atau lembaga yang minjem itu malah nggak ada efisiensinya.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik publik menunggu langkah konkret dari pemerintah untuk gunakan uang sitaan untuk memperbaiki sekolah dan puskesmas. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete, dibacakan oleh Lukman Tara.
2: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Wacana Presiden Prabowo Subianto menggunakan uang hasil sitaan untuk memperbaiki sekolah dan puskesmas mendapat dukungan dari masyarakat. Tentu dukungan masyarakat ini bukan tanpa alasan. Satu di antaranya, masyarakat menilai selama ini penggunaan uang hasil sitaan kasus korupsi belum diketahui secara jelas oleh publik. Minimnya informasi mengenai pengelolaan dan pemanfaatan dana sitaan membuat masyarakat berharap pemerintah lebih transparan. Padahal di tahun 2025, uang triliunan rupiah dapat terkumpul dari sitaan kasus korupsi. Dalam kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang melibatkan Duta Palma Group, misalnya Mei 2025, Kejagung berhasil menyita 6,86 triliun rupiah. Pada Juni 2025, Kejaksaan Agung berhasil menyita 11,8 triliun rupiah 5 terdakwa korporasi di bawah Hilmar Group terkait korupsi ekspor crude palm oil atau CPO atau turunannya bahan baku minyak goreng periode 2021-2022. Pada 20 Oktober 2025, Presiden Prabowo Subianto menyaksikan secara langsung penyerahan uang pengganti kerugian negara sebesar 13.255.244.538.149 rupiah dalam perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil atau CPO dan turunannya dari Kejaksaan Agung kepada Kementerian Keuangan. Pada Rabu tanggal 13 Mei 2026, Kejaksaan Agung kembali menyerahkan uang hasil sitaan dan denda senilai fantastis yakni 10,27 triliun rupiah ke kas negara. Rencana penggunaan dana sitaan kasus korupsi untuk memperbaiki sekolah dan puskesmas tentu disambut positif masyarakat. Di tengah banyaknya ruang kelas rusak, fasilitas kesehatan minim, hingga pelayanan publik yang belum merata, masyarakat berharap uang hasil kejahatan bisa kembali dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Namun persoalannya tidak sederhana itu. Pertanyaan besarnya adalah bagaimana memastikan dana sitaan korupsi benar-benar sampai untuk pembangunan, bukan malah dikorupsi lagi di tengah jalan. Ini menjadi tantangan serius, sebab korupsi di Indonesia seringkali bukan hanya soal pelaku tunggal, melainkan lemahnya sistem pengawasan. Jangan sampai uang hasil penyelamatan negara justru kembali hilang karena praktik markup proyek, permainan anggaran, hingga proyek fiktif. Beberapa langkah penting yang harus dilakukan pemerintah. Pertama, penggunaan dana sitaan harus transparan dan bisa dilihat publik. Pemerintah perlu membuka data secara rinci. Kedua, perlu pengawasan berlapis, tidak cukup hanya di audit internal pemerintah. KPK, BPK, aparat penegak hukum, hingga masyarakat sipil harus dilibatkan dalam mengawasi penggunaan dana tersebut. Ketiga, proyek harus berbasis kebutuhan nyata, bukan sekadar proyek cepat serap anggaran. Keempat, penggunaan sistem digital sangat penting. Seluruh proses lelang pencairan anggaran hingga proses pembangunan perlu terdokumentasi secara online dan terbuka. Yang juga penting, pemerintah perlu memberi efek jera. Bila ada pihak yang mencoba memainkan dana hasil sitaan korupsi, hukumannya harus lebih berat. Karena artinya mereka bukan hanya merugikan negara, tetapi juga merampas hak masyarakat yang seharusnya mendapat pendidikan dan pelayanan kesehatan lebih baik. Pada akhirnya, masyarakat tidak hanya ingin mendengarkan kabar uang koruptor dikembalikan ke rakyat. Publik ingin melihat hasil nyata. Sekolah yang layak, puskesmas yang berfungsi baik, dan pelayanan publik yang benar-benar membaik. Sebab jika dana sitaan korupsi masih bisa dikorupsi lagi, maka yang rusak bukan hanya anggaran negara, tetapi juga kepercayaan rakyat terhadap hukum dan pemerintah. Sekian komentar, selamat pagi.
4: Informasi mancanegara, Turki berencana secara hukum menetapkan zona abu-abu di Laut Aegea yang disengketakan dengan Yunani sebagai bagian dari Undang-Undang Yurisdiksi Maritim baru. Undang-undang tersebut diharapkan dapat menetapkan status hukum zona maritim Turki di Laut Hitam, Laut Aegea, Laut Marmara, dan Laut Mediterania. Dan informasi dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Leo Rolik Hernando dan Daniel Martin melanjutkan langkah ke perempat final Thailand Open 2026. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, capaian Leo dan Daniel setelah mengalahkan wakil Tiongkok Hu Keyuan dan Li Xiangyi pada babak 16 besar di Bangkok.

Demikian warta berita pagi ini. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dev Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.
1: Menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari

0: karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.
1: Sultan Syarif Kasim II adalah Raja Republik yang terlupakan. Pengorbanannya untuk Indonesia dan eksploitasi sumber daya alam Riau. Jika Tan Malaka disebut sebagai Bapak Republik karena visinya yang revolusioner, maka Sultan Syarif Kasim II layak disebut Raja Republik atas pengorbanannya yang tak tertandingi. Sultan ke-12 Kesultanan Siak Sri Indrapura ini bukan hanya menyumbangkan harta pribadinya sebesar 13 juta gulden untuk kas negara yang baru merdeka, tetapi juga menyerahkan tahta, istana, dan wilayah kekuasaannya untuk melebur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI.
2: Indonesia menyapa pagi.

Presiden Prabowo Subianto mengalokasikan uang sitang koruptor sebesar 10 triliun rupiah untuk perbaikan sekolah dan puskesmas, mengingat masih terdapat 10.000 puskesmas yang belum tersentuh sejak era Orde Baru dan targetnya adalah 70.000 sekolah yang akan diperbaiki pada tahun ini atau 2026. Dan anggaran ini menjadi tumpuan besar. Bagaimana kita memastikan bahwa uang hasil kejahatan ini berubah menjadi manfaat nyata tanpa dikorupsi kembali? Keterlibatan masyarakat, pengawasan, dan juga distribusinya seperti apa? Nanti kami akan hadirkan perbincangannya dalam Indonesia Menyapa Pagi bersama dengan beberapa narasumber pagi ini. Di antaranya adalah kami akan bahas bersama dengan Pukat UGM, kemudian juga pakar ekonomi politik, dan tentu anggota DPR untuk melihat kebijakan yang akan dilakukan dan juga sisi pengawasan yang dilakukan oleh legislatif. Anda juga dapat memberikan tanggapan Anda di 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, 386-6712. Dan Anda pun juga dapat memberikan tanggapan, saran Anda, atau bahkan pertanyaan melalui WhatsApp kami di 081-399-399-888.

Atambua pagi ini. Dengarkan Atambua pagi ini diawali acara Mutiara Pagi yang menghadirkan lagu rohani dan religi serta khutbah keagamaan. Atambua pagi ini. Atambua pagi ini juga menghadirkan lagu-lagu semangat, informasi terupdate, berita terkini, dialog interaktif bersama narasumber berkompeten dan program Halo RRI. Tidak lupa, di setiap Sabtu akan hadir program Astacita dan siaran ibadah dari Gereja Katedral dan Polikarpus di setiap hari Minggunya. Dengarkan Atambua pagi ini, setiap hari pukul 5 hingga 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Gali lagi logi. Gali lagi logi.
1: Ran, Sukri tuh lirikin kamu dari tadi. Jangan-jangan doi naksir kamu, Ran.
2: Apaan sih, Wit? Sukri naksir aku? Amit-amit.
1: Getok dong palanya.
2: Lah, ngapain juga pakai digetok pala segala?
1: Katanya tadi amit-amit. Gini ya, Ran, kebiasaan mengucapkan kata amit-amit ketika mendengar sesuatu yang dianggap tidak diinginkan atau membawa sial adalah praktik yang banyak ditemui dalam budaya Indonesia. Kebiasaan ini juga sering disertai dengan gestur tertentu, seperti mengetuk meja atau kepala. Secara harfiah, dalam bahasa Jawa, kata amit berarti permisi. Ini adalah bentuk sopan santun yang digunakan untuk meminta izin atau menghindari sesuatu dengan penuh hormat. Namun, dalam konteks kebiasaan sehari-hari, terutama ketika mendengar sesuatu hal yang buruk atau sial, amit-amit digunakan sebagai ungkapan untuk menolak bala atau hal buruk yang disebutkan. Pengucapan kata amit-amit biasanya diikuti dengan gestur mengetuk kepala dan kemudian mengetuk meja. Gestur ini memiliki beberapa penafsiran. Dengan mengetuk kepala, diharapkan pikiran negatif bisa dihilangkan dari pikiran si pengucap. Kemudian, ketukan di meja dianggap sebagai cara untuk memindahkan potensi keburukan dari pikiran ke media lain, dalam hal ini meja. Akan tetapi, beberapa orang menganggap ini sebagai kebiasaan saja atau bahkan sekedar lucu-lucuan tanpa makna mendalam. Begitu, Ran.
2: Apa-apaan nih malah getok kepala aku?
3: Cuma mau cek aja kok, ada pikiran negatifnya enggak nih?

0: TVRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: informasi dan inspirasi. Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Pro 1, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri memperkerjakan ribuan narapidana untuk memasak di dapur makan bergizi gratis atau MBG. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tanbekhoax.id, hasil penelusuran mengarah ke pemberitaan di radarcirebon.com dengan judul Pekerjakan Napi di Dapur MBG SPPG Tangerang Pastikan Sudah Lewati Proses Tes Psikologi Ketat yang dimuat pada Minggu 26 April 2026. Diketahui 11 narapidana dipekerjakan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Babakan di Tangerang untuk mencuci ompreng, bukan memasak. Head Chef SPPG tersebut menjelaskan, narapidana yang dipekerjakan telah melalui serangkaian seleksi ketat dari kepolisian maupun dari SPPG. Sejauh penelusuran, tidak ditemukan laporan resmi maupun pemberitaan kredibel yang menyebut Polri melibatkan ribuan narapidana sebagai juru masak di dapur SPPG.
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI. 91,5 Pro 1 Atambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atambua.

0: Kasangonya.
1: Atambua pagi ini. Dengarkan Atambua pagi ini diawali acara Mutiara Pagi yang menghadirkan lagu rohani dan religi serta khutbah keagamaan. Atambua pagi ini. Atambua pagi ini juga menghadirkan lagu-lagu semangat, informasi terupdate, berita terkini, dialog interaktif bersama narasumber berkompeten dan program Halo RRI. Tidak lupa, di setiap Sabtu akan hadir program Astacita dan siaran ibadah dari Gereja Katedral dan Polikarpus di setiap hari Minggunya. Dengarkan Atambua pagi ini, setiap hari pukul 5 hingga 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

0: masih mengikuti Halo RRI.
1: Pendengar Pro 1 RRI Atambua di mana saja berada, kita berjumpa lagi di program Halo RRI di edisi hari ini, hari Jumat 15 Mei 2026. Dan di program Halo RRI ini, pendengar, kami kasih kesempatan untuk Anda sampai nanti di pukul 10 untuk menyuarakan suara Anda, begitu ya. Jadi kami ini adalah wadah atau media untuk menampung seluruh aspirasi Anda, ya, masukan ataupun terkait dengan pembangunan infrastruktur, pembangunan ekonomi, begitu ya, sosial, budaya di masyarakat ataupun di lingkungan. Jadi saat ini apa yang menjadi kendala Anda bisa Anda sampaikan lewat program Halo RRI Pro 1 RRI Atambua, ya. Anda bisa sampaikan keluhan yang terjadi di sekitar Anda yang ini mungkin bermanfaat untuk publik, misalnya ketiadaan belum adanya jembatan penyeberangan begitu di tempat Anda, kemudian juga infrastruktur yang belum memadai ataupun apa saja yang belum begitu ya, belum terlaksana dengan baik di sekitar Anda, bisa Anda sampaikan kepada kami melalui Halo RRI. Dan setiap usul ataupun saran ataupun kritik yang Anda sampaikan yang membangun, tentu saja nanti akan kami teruskan ke pihak yang berwenang untuk menjawabnya, begitu ya. Jadi jangan sia-siakan kesempatan di hari ini, kami kasih kesempatan Anda untuk bergabung menyuarakan suara Anda, begitu ya, di 0812-4601-0202. Anda bisa langsung telpon ataupun lewat pesan juga boleh ya, pesan WhatsApp ataupun voice note juga bisa Anda lakukan. Dan kami tunggu partisipasi Anda di Halo RRI sampai nanti di jam 10 ya. Jadi banyak kesempatan untuk Anda bisa bersuara di pagi hari ini. Silakan yang ingin menyampaikan pendapatnya, begitu ya, menyampaikan keluhannya ataupun permasalahan yang terjadi di lingkungan sekitar Anda, di tempat Anda berada saat ini, silahkan. Sekali lagi, pendengar yang mau gabung, kami tunggu di 0812-4601-0202.
0: Anda masih mengikuti Halo RRI.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: RRI.
1: Mendengar Pro 1 RRI Atambua, kita masih di program Halo RRI. Masih ada kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung menyampaikan keluhan ataupun permasalahan yang mungkin saja terjadi di lingkungan Anda, di sekitar tempat tinggal Anda. Anda bisa sampaikan untuk kami di pagi ini, pendengar, di 0812-4601-0202. Sekali lagi, di 0812-4601-0202 bisa langsung telepon, bisa lihat pesan suara, pesan WhatsApp, silahkan ya, kami menunggu partisipasi Anda. Jangan sia-siakan kesempatan ini ya, berbagai keluhan, misalkan mungkin di tempat Anda belum ada jembatan penghubung, kemudian aksesnya, akses transportasi yang masih terbatas mungkin, ataupun jaringan komunikasi yang belum sampai di tempat Anda, ataupun mengalami gangguan ya jaringan listrik dan lain sebagainya, bisa Anda informasikan untuk kami. Setiap keluhan yang Anda sampaikan nanti akan Anda kami teruskan ke pihak yang berkompeten untuk menjawab ya, seperti itu ya. Jadi suara Anda kami tunggu di pagi hari ini ya. Jangan sia-siakan kesempatan yang kami berikan di pagi hari ini. Baik, pendengar, masih di 0812-4601-0202 yang ingin bergabung, silahkan. Walaupun di tempat Anda mungkin Anda jaringannya agak susah ya, Anda bisa mengirimkan pesan singkat juga boleh, seperti itu. Kami tunggu partisipasi Anda, pendengar, sampai nanti di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan program Halo RRI hadir, program Halo RRI hadir menemani Anda setiap hari Jumat dan Senin di jam yang sama, yaitu di jam 9 sampai jam 10 pagi.

sakit tidak mau mendekat, oh,

saya, Empi Rambing, sarjana teknik, SMK Negeri 2 Belu, SMK Perbatasan RI RDTL. Pesta dunia sepak bola hampir tiba. Ikuti keseruan Piala Dunia 2026 pada bulan Juni hingga Juli 2026 mendatang. Siaran langsungnya dapat Anda tonton melalui Televisi Republik Indonesia dan didengarkan juga di Radio Republik Indonesia. SMK Bisa, SMK Hebat, vokasi kuat menguatkan Indonesia.

Jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.

0: Waktunya Kentongan.
1: Pendengar RRI, konservasi yang dipelajari di mata pelajaran geografi diartikan sebagai pengelolaan biosfer dengan tujuan menjaga kelangsungan hidup flora dan fauna, beserta beragam genetiknya demi memelihara ekosistem alam. Sementara berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, pengertian konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati dan pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. Dalam Boklit Informasi Dasar Kawasan Konservasi dijelaskan, kawasan konservasi merupakan wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai daerah yang harus dijaga kondisi dan kelestariannya. Adapun manfaat konservasi alam yaitu, pertama, melindungi kekayaan alam dan menjaga ekosistem alam. Kedua, melindungi spesies flora dan fauna. Ketiga, menjaga kualitas lingkungan. Keempat, mencegah kerusakan dan pencemaran lingkungan yang mengakibatkan bencana. Kelima, menghadirkan kehidupan yang lebih baik di masa depan. Keenam, untuk menyelaraskan kehidupan manusia dan lingkungan. Dan manfaat konservasi alam yang ketujuh, yaitu pemanfaatan lingkungan yang baik dan bijaksana.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Terima kasih, baru saja Anda ikuti Atambua Pagi Ini. Dengarkan selalu Atambua Pagi Ini, setiap hari dari pukul 5 hingga 10 pagi. Hanya di Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ya pendengar Pro 1 Heraria Dambua, salam jumpa, salam sehat, dan bersama saya Vinti Mau di siang yang ceria ini, hari Jumat tanggal 15 Mei 2026. Oke pendengar, kami bersama tim Tembu Pagi, Tembu Siang akan menemani Anda dengan program rangkaian acara yang akan kami hadirkan, kami sajikan untuk Anda. Dan untuk pendengar, sesaat lagi dialog Tembu Pagi, wawancara kita terkait bagaimana membangun kesehatan mental anak sejak dini melalui pendidikan yang positif, yang akan menghadirkan narasumber yang berkompeten pada bidangnya, yaitu Ibu Dr. Siani, dokter spesial anak Kabupaten Belu.

0: Ya pendengar Pro 1 Herario Tembua, selamat siang dan selamat menikmati hari Anda. Tentunya tetap semangat di siang hari ini dalam beraktivitas. Dan untuk pendengar Tembua pagi atau Tembua siang hari ini, kami hadirkan sebuah topik tentang bagaimana cara membangun kesehatan mental anak sejak dini melalui pendidikan yang positif. Dan untuk pendengar, membangun kesehatan mental anak sejak dini suatu fondasi yang sangat penting untuk perkembangan baik emosional dan sosial yang harus kuat, yang melibatkan seperti pemberian kasih sayang, rasa aman, komunikasi yang harus terbuka, dan pengasuhan positif, sehingga orang tua harus fokus pada membangun ikatan yang sehat. Oke, untuk mendengar lebih jelasnya, kita sudah terhubung bersama Ibu Dr. Siani, dokter spesialis anak Kabupaten Belu, yang kita akan berbincang bagaimana cara membangun kesehatan mental anak sejak dini melalui pendidikan yang positif. Kita sapa dulu. Halo, selamat siang Ibu Siani.
1: Iya, selamat siang Kakak.
0: Oke, ini mohon maaf, ini ada menyita waktunya sedikit. Sudah beberapa kali kita membutuhkan Ibu untuk berbincang terkait kesehatan anak. Dan pada siang hari ini kita hadirkan sebuah topik bagaimana membangun kesehatan mental anak sejak dini melalui pendidikan yang positif. Sehingga Ibu Siani, kapan sebaiknya mulai membangun kesehatan mental anak-anak kita ini, sehingga ikatan emosionalnya bisa diawasi dan lain sebagainya?
1: Baik, terima kasih banyak. Jadi kita untuk mulai kapan kita membangun kesehatan mental anak sejak dini itu supaya anak kita baik. Jadi sedini mungkin ya, sedini mungkin itu dari 0 hari. Jadi anak itu bukan boneka yang lucu, bukan miniatur manusia. Anak itu adalah manusia itu sendiri. Dia makhluk hidup. Jadi dari bayi baru lahir, dia sudah punya pengertian seperti itu. Dia manusia yang utuh sekali. Nah, jadi kalau ditanya mulai kapan? Mulai dari lahir. Mulai dari lahir itu kita sudah banyak ya bersinggungan dengan anak bayi ini ya. Jadi bagaimana caranya? Dengan memberikan kasih sayang ya, berkomunikasi, empati, dengan membuat dia menjadi nyaman dan tenang ya. Jadi itu mulai dari kecil. Mulai dari kecil. Jadi apa yang harus dilakukan sama kita? Meletakkan HP kita. Harus bisa itu. Meletakkan HP kita, ngomongnya sama anak yang Tuhan kasih kepada kita. Jadi kita harus meletakkan HP kita. Ya. Jangan sampai terjadi anak itu bilang dalam hatinya, saya pengen jadi HP saja karena setiap hari ditonton sama papa sama mama. Ya. Dari bayi memang itu memang rasa lucu sih. Kita mau omong sama bayi yang cuma tapi itulah kontak pertama ketika kita juga menyapa dia, memanggil namanya dengan lembut seperti itu. Dia adalah manusia yang walaupun dia tidak bisa ngomong, tapi dia adalah manusia. Dia mengerti kalau dia disayang. Ya, kalau tidak percaya boleh, karena kami sering gitu ya ganggu bayi-bayi itu. Nah, anak kecil juga kadang-kadang gitu, ih siapa yang bau gitu, mukanya langsung jelek, nangis ya.
0: Iya betul. Ibu.
1: Tapi kalau kita bilang, wih gantengnya, wih cantiknya, dia tahu cara tersenyum. Coba bayi yang baru lahir ini, siapa yang ngajar dia dibilang bau, dibilang cantik, dibilang ganteng? Karena memang mereka makhluk hidup yang ada gitu. Kadang-kadang karena kita mungkin pengantin baru atau orang baru, selalu kalau mendengarkan kata-kata itu bilang, kami ini orang tua baru. Ya, semua akan mengalami, orang tua baru itu mengalami, tidak ada yang tidak lewat itu barang. begitu, tidak lompat. Kita pasti akan mengalami rasa, saya juga rasa lucu juga waktu punya anak pertama, hari-hari pertama gitu mau ngomong sama dia ini gimana rasanya ya gitu loh. Tapi itu tadi ketika kita ganggu dia pagi-pagi, dia kita bilang ih baunya gitu, ih nangis ya. Jadi itu yang itu kita berkelahi dengan kita pun orang tua dan bilang ih kok saya ada sekali bilang anak bau gitu. Oh ya salah, ganteng kita mandi sudah. Begitu dia tidak tersinggung. Begitu.
0: Oke, Bu Arden.
1: Jadi komunikasi itu sedini mungkin untuk kesehatan mental anak itu sedini mungkin. Semakin besar semakin mengerti, semakin besar semakin dia minta kita perhatikan gitu. Jadi itu sedini mungkin. Kalau pertanyaannya kapan, mulai kapan, mulai sedini mungkin.
0: Oke, baik. Oke, Ibu Ziani, artinya Ibu ceritakan itu ya mungkin betul, tetapi ada yang katanya jangan terlalu manjat. Tapi sebenarnya bentuk ke bentuk seperti tadi kan istilahnya kontak, memberikan, membangun rasa aman. Mungkin ada sentuhan-sentuhan dan juga respon dan sebagainya terhadap anak, dipuji-puji. Tetapi kata orang itu kadang terlalu berlebihan manja, tetapi itu dampaknya sebenarnya baik untuk kedepannya, dari hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun. Seperti itu Ibu mungkin.
1: Kalau membedakan manja ya, membedakan manja itu begini ya, manja itu kita melakukan tugasnya anak, itu manja. Ya, tugasnya anak contohnya begini. Contohnya begini, ketika dia harus belajar duduk atau belajar berdiri ya, lebih ekstrimnya. Karena kalau belajar duduk mereka tidak terlalu, tapi itu sudah ya, manja itu di saat dia harus duduk kita bantu dia. Padahal dia harus mulai proses itu dengan cara bagaimana? Lebih banyak digendong. Karena dari baby nangis sedikit gendong, nangis sedikit gendong. Ya, tidak membuat dia tidak melepaskan dia, mengolah emosinya. Misalnya dia menangis ya gitu. Oh, kita kan lihat dulu. Pampersnya basah kah tidak? Laper, minum susu, ASI. Ya toh? Kalau dia bosan dengan posisi yang itu, mungkin kita bisa tummy time kah, kita balik sambil kita bercerita. Jadi kita tidak mengambil emosinya dia, ditutup semua. Nah, kalau dia agak besar nih, belajar jalan gitu. Kita karena terlalu takut jatuh, enggak dikasih itu kesempatan untuk dia jalan. Seperti itu. Jadi itu mengambil tanggung jawabnya, itu yang namanya manja. Kalau jatuh, kita langsung cepat-cepat ambil, anak itu menangis. Padahal dia harus belajar bahwa jatuh itu biasa. Jatuh itu biasa. Ketika kita bilang kita jatuh gitu, oh enggak apa-apa. Tidak apa-apa, tidak terjadi apa-apa. Jangan pukul itu tanah bilang nakal. Loh. Itu ajar manja yang tadi itu, semua ada yang salah. Yang salah itu tanah, yang salah itu batu. Begitu. Itu yang namanya manja, beda dengan perhatian. Perhatian tuh yang tadi, kalau misalnya anak ini jatuh, oh enggak apa-apa, kita bangun lagi yuk. Itu tidak apa-apa.
0: Iya. Yeah.
1: Seperti itu, beda loh, beda. Jadi itu persepsi sebenarnya, manja itu yang mana, supaya kita jangan salah, itu bukan manja. Tapi dia tahu, oh kalau jatuh saya bangun lagi. Nah, itu sudah sikap bahwa dia harus mandiri, begitu.
0: Okay. Nah ya. Okay. Baik, untuk pendengar ada perbedaan tadi sudah dijelaskan Ibu Ziani, ada perhatian dan juga ada yang harus diberikan setelah mungkin jatuh dan sebagainya yang sudah diungkapkan, dijelaskan Ibu Siani tadi. Dan Ibu Siani, bagaimana cara merespon anak kita saat mereka sedang tantrum, mungkin ada ledakan emosinya yang begitu hebat, menangis, menjerit, atau membanting barang akibat frustrasi karena keinginan mungkin tidak terpenuhi kah, atau ketidakmampuan mengungkapkan perasaan. Karena di daerah-daerah kita ini kan sering, wah kau mati, kau kena pukul, kena hajar dan sebagainya. Sehingga yang sebenarnya untuk merespon anak-anak seperti itu bagaimana?
1: Baik, terima kasih. Itu dari dini ya, dari dini kalau diajar, maksudnya anak ini, iya dari dini. Ada anak ini kalau dia marah mukul di pung mama, mukul di pung bapa. Dari kecil loh sudah tahu dia mukul. Nah, kita bahasakan sakit tidak boleh, ya toh? Nah, jadi ketidakmampuan itu nanti kan dia diedukasi tuh nama dari pendekatan dini sudah diedukasi.
0: Lah, pendekatan lah. Nah,
1: kalau enggak, kalau dia mau pukul kita tahan tangannya, tangan kecil itu kita tahan. Tahan tidak balik pukul, nyanyi kita tahan tidak boleh. Ya, kita boleh mulai belajar menyanyi. Tanganku kerja buat Tuhan, bukan memukul orang. Ya, jadi seperti itu. Dari kecil itu sudah diedukasi dengan baik, sehingga tidak sampai anak ini tantrum, karena dia tahu mengolah emosinya, karena dia teredukasi dengan baik sejak kecil tidak memukul. Tapi kalau dari kecil sudah terlanjur nih ceritanya, datang ketemu sama kita anak ini sudah tantrum, tidak ada kata terlambat. Kita harus lebih sabar lagi. Kita bilang sama dia, nanti kalau sudah selesai dia, misalnya waktu dia menangis ya, menangis keras sekali, kasih dia dulu menyelesaikan emosinya. Menangis enggak apa-apa, gitu. Yang penting dia tidak memukul, tidak menabrakkan kepalanya ke tembok atau menyakiti diri. Kalau menyakiti diri, kita berusaha bagaimana supaya tangannya tidak memukul dirinya sendiri. Jadi kita pakein apa itu, pelindung kepala kah, seperti ini petinju kecil itu, kasih di situ, atau tangannya dibebat pakai kain supaya jangan memukul. Itu edukasi, ya, tidak dengan cara kasar, karena memang saya tahu orang Timur gitu, rasanya anak emosi kita juga ikut emosi, tapi berusaha waras jadi orang dewasa, jadi waras dulu ya. Kalau emak tidak waras, bapak tidak waras, nah kita rame-rame itu nanti. Nah, caranya membiarkan dulu dia. Nanti kalau sudah selesai dia akan capek, dia akan diam. Baru kita tanya, apa yang membuat dia marah? Ya, kalau masih sambung menangis, nah biar sudah dulu sampai selesai. Tapi kita omong supaya jangan tidak tahu. Masih marah, ya sudah diselesaikan dulu. Nanti kalau sudah selesai marah, baru omong lagi dengan kita. Jadi kita tunggu di situ, kita jangan kasih tinggal, ya, kecuali keterlaluan itu. Itu sebenarnya sih masing-masing ya tekniknya bagaimana kita menyelesaikan emosi anak. Ada kalanya kalau terlalu tidak mau ya kita pura-pura kasih tinggal. Saya pernah juga buat kayak gitu, maksudnya ya. Kalau dia tidak mau ya saya bilang kalau gitu mama pergi dulu ya. Misalnya kayak di toko terus dia enggak mau pulang. Ya kalau enggak mau pulang kan mau bagaimana? Ya saya duduk di luar saja gitu sampai kamu selesai baru gini. Kalau misalnya dia sesuatu dia enggak mau, dia marah, saya bilang itu kita tetap tidak boleh mengalah dengan dia dengan beli. Tidak, itu enggak menjadi pelajaran buat dia. Ya kita tetap bilang saya tidak mau beli. Mama tunggu di luar sampai kamu selesai. Kalau kamu mau beli, mama pilih yang ini. Misalnya dia minta jajan, saya maunya susu aja karena jajannya tidak baik. Ya marah tidak apa-apa, kita di luar dulu sampai selesai. Atau kita edukasi, adik punya uang beli sudah. Kalau tidak punya uang, mama yang punya uang berarti mama yang beli. Jadi itu bagaimana kita menjadi waras, menjadi dewasa juga. Jangan anak tidak waras, tidak dewasa, kita lebih tidak dewasa lagi lah. Kita rame di dalam toko situ. Memang tidak boleh memukul, tapi dikasih tahu. Sehingga intinya tidak pernah ikut punya anak kemauan. Kalau anak punya kemauan diikuti, dia punya senjata, dia tahu. Dia tahu caranya menundukkan orang tua. Itu hanya kita punya hati yang kuat saja untuk bilang, kita harus bilang. Karena itu komunikasi. Komunikasi itu adalah edukasi yang paling penting, karena kalau kita enggak komunikasi, ya enggak tahu maunya kita. Kita kan ngomong, mama bukan enggak mau beli, tapi mama mau yang ini. Rasanya hari itu tuh kita ngomong sama anak umur 3 tahun ini benar-benar luar biasa. Emangnya dia mengerti enggak sih? Tapi kita berusaha ngomong karena kita berusaha mengajarkan yang paling mudah adalah komunikasi. dengan kita bilang komunikasi bahwa ini makanan yang tidak baik. Begitu. Itu komunikasi. Sekali saya bilang kata-kata tidak baik, ya tidak baik. Begitu. Enggak apa-apa, nanti dia akan belajar, oh yang ini makanan yang tidak baik. Seperti itu. Oh, okay. Ini tidak baik.
0: Betul, gitu. Ibu. Artinya inilah yang mungkin kita semua sudah rasakan sebagai orang tua, bagaimana mendidik anak sejak dini, seperti yang sudah diberikan penjelasan yang sangat penting oleh Ibu Siani. Dan Ibu Siani, apakah itu merupakan suatu tantangan atau seperti apa?
1: Sangat menantang sekali, Bapak. Sangat menantang sekali. Jadi karena ini masa depan, seperti kita membuat rumah. Rumah itu dimulai dari bawahnya, itu adalah apa tuh namanya, di bawah itu pilar di bawah ya. Jadi kita harus
0: pondasinya
1: enggak jadi, satu rumah enggak jadi. Sangat penting. Tidak ada yang satu orang pun yang bilang itu nanti dia akan berubah sendiri. Seiring waktu enggak akan. Dimulai dari pondasi. Pondasi itu dibuat dulu. Pondasi itu adalah pertama komunikasi. Semua bisa dikomunikasikan. Jadi kalau anak marah apapun alasannya, selesaikan dulu. Dia marah sampai puas, artinya dia menyelesaikan dirinya sendiri. Setelah puas, dia belajar mengatakan apa yang dia mau. Itu yang paling penting. Pondasi itu adalah komunikasi. Seperti itu. Selanjutnya kita mulai bertahap komunikasi dari yang kecil dulu ya. Kalau bayi umur 1 tahun ya, ya menangis marah, kan enggak bisa ngomong dia gitu. Enggak apa-apa. Gitu. Jadi kita yang ngomong sama dia gitu. Mama Cek, tidak, pampers tidak basah. Adik baru minum, tidak lapar. Ada yang sakit kah? Bisa ditunjuk kah? Dia akan belajar kan, selama umur 1 tahun itu kan kita belajar ya ngomong mata, hidung, perut. Jadi dia bisa menjelaskan. Karena kita sudah mengajarkan pondasinya adalah komunikasi. Komunikasi, empati yang terbuka, ya. Setelah dia bisa melewati, kita akan melakukan apresiasi. Nah, kan Dek, tadi adik mau ini, enggak usah marah. Ya, kita apresiasi. Adik pintar, dapat cium, dapat peluk. Nah, seperti itu. Ya, pondasinya itu mulai dari kecil itu. Keteladanan orang tua. Keteladanan orang tua itu kalau kita bilang jangan marah, suami istri juga jangan marah-marah. Kalau marah-marah, okay, anak juga ikut.
0: Oke, okay, gitu. Baik. Oke, okay. Artinya yang sudah dikatakan Ibu Siani sebenarnya hanya komunikasi itu yang salah satu manfaat, salah satu pentingnya untuk membangun mental anak sejak dini dalam hal mental yang positif. Dan Ibu Siani, bagaimana terkait dengan yang namanya kedekatan? Seringkali kan orang tua ini banyak kesibukan, ada yang bekerja di luar dengan jangkauan waktu atau batas waktu sebulan sekali baru datang atau sebagainya. Apakah ini merupakan dampak juga terhadap perkembangan khususnya kesehatan mental anak ini?
1: Baik, betul sekali Bapak, betul sekali. Kebetulan kami ini yang Kartini-Kartini yang sekolah nih. Terasa juga ya. Jadi itu kita berdua, suami istri kan sudah sepakat nih. Sudah sepakat dalam pernikahan. Jadi kalau misalnya kami Kartini itu sementara sekolah, bapak-bapak punya kesadaran bahwa ini di tangan saya. Ini saya sedang membangun pondasi. Harapannya adalah bapak memang kerja, enggak ada loh manusia enggak kerja. Kalau istrinya sekolah kan, kalau suami enggak kerja terus anak ikut siapa ini, makan minum istri pun uang jajan juga, seperti itu. Tapi tetap punya waktu untuk tetap dengan anak, sehingga anak itu tahu mana bapaknya. Walaupun dia belum tahu, mungkin lewat telepon, omong dengan mamanya itu bisa. Jadi bukan berarti kalau misalnya kita sibuk, jadi terus kita serahkan sama orang tua. Saya tahu orang tua kita, nenek kakeknya itu sangat mencintai anak-anak kita. Tapi kita harus tahu, harus tahu, ya. Ketika kita jadi orang tua, kita tegas sama anak-anaknya kita, ya. Ketika kita jadi nenek kakek, ternyata kita sangat amat lembut, sehingga banyak sekali orang tua itu protes sama itu, kita pun orang tua sendiri gitu loh. Dulu kalau kita begini dimarahin, ini kalau nenek kakek ini kok sekarang kok lembut sekali, sayang sekali sama cucunya. Ya, kalau kita marah sama anaknya kita, wih, dia pasang dada itu. Kita berkelahi sendiri dengan kita pun orang tua. Nah, jadi karena tadi itu, karena orang tuanya kita, nenek kakek itu posisinya gini, kalau anakku, ya, aku mendidik, tapi kalau cucu itu cucu, beda. Jadi saya untuk marah tidak bisa, selain umur, ya. Jadi itu tetap dipegang sama orang tua sendiri. Kalau dititip, resikonya anak ini tidak kenal sama orang tuanya, agak sulit memang, ya. Seperti itu. Jadi kedekatan tidak ada istilahnya kami sibuk. Iya, kami sibuk, tapi rasakan rindu gitu loh. Ketika kita dapat tugas luar gitu, kita akan cepat-cepat pulang untuk lihat ini anak, omong dengan ini anak begitu, sehingga dia tahu seperti itu. Jadi tidak ada alasan bahwa ya kita sibuk, tapi anak nomor satu, karena kita membangun fondasi. Setelah lewat umurnya, lewat semua, kamu perbaiki tidak bisa.
0: Betul, Ibu. Gitu loh. Oke, artinya ya. Itu mungkin dia sudah lebih terikat sama neneknya. Artinya ya jangan cemburu, jangan marah kalau dia, sekalipun dia tidak kenal sama kamu, dia lebih akrab. Itulah namanya pendidikan, itu harus dibangun sejak dini. Bagaimana?
1: Betul sekali.
0: Yang dikatakan Ibu Siani ini artinya dalam taraf secara umum pengasuhan, kedekatan dan sebagainya itu. Oke, Ibu Siani, ini mungkin secara umum bagaimana cara membangun untuk mendukung mental anak? Mungkin tadi sudah dijelaskan Ibu Siani, dengarkan, harus kita juga mendengarkan pendapat anak secara aktif, hindari hukuman fisik dan juga mungkin bentakan dan sebagainya, sehingga deteksi dini dan pencegahan.

0: samping, ke kiri, ke kanan, tidak. Kita membiasakan dari kecil kalau mama omong, papa omong, matanya lihat papa sama mama, tidak keliling dunia. Itu ilmu komunikasi itu lebar, luas, enak katanya cuman komunikasi. Nah, selesai. Ternyata enggak. Yeah. Gitu. Jadi berdasarkan etikanya juga kita juga tidak anak itu kita ngomong, terus dia sambil pangku kaki. Nah, sehingga jadi viral ya, ketemu dosen terus kakinya di atas. Nah, itu kan karena komunikasinya kurang dari kecil. Seperti itu. Terus kemudian membiasakan memberikan apresiasi yang konsisten ketika anak itu melakukan yang salah. Nah, kalau dia melakukan yang benar, kalau dia melakukan yang salah, kata-katanya diperbaiki. Kata-katanya diperbaiki itu seperti ini, bukan menyalahkan. Ya, bukan menyalahkan, tetapi kita membuat kata-kata itu menjadi positif. Contohnya seperti ini. Gitu. Aduh, mama ajar anak baik kah yang seperti ini? Itu. Aduh, baiknya ya, gitu. Baik itu dia sudah tahu itu salah. Gak boleh lagi ya, lain kali ya, anak baik tidak berbuat seperti itu. Ah, itu jadi kata-kata itu tidak menyalahkan dia, tetapi dibalik. Tidak boleh lagi ya, seperti itu. Dengan nada yang tadi itu komunikasi. Yang berikutnya adalah keteladanan orang tua. Kalau kita bilang tidak boleh bohong, jangan pernah bohong sama anak kecil. Contohnya, nanti sore kita pergi ke lapangan ya. Sorenya bapak minum kopi dan lupa. Betul. Tidak boleh. Ya. Tidak boleh. Jadi kalau kita sudah AA, jadi di dalam hatinya tidak boleh bohong karena orang tua saya tidak pernah bohong. Begitu. Ya. Nah, jadi berikutnya adalah melatih kemandirian ya. Kemandirian tadi itu kalau jatuh jangan langsung diangkat. Seperti itu. Kalau jatuh biarkan dia bangun, menyelesaikan. Kalau sakit mungkin kita kasih tahu, lain kali jangan lari, kita jalan saja cukup. Gitu.
1: Oke. Gitu. Baik Ibu Siani, artinya itulah salah satu pendidikan yang harus kita terapkan sebagai orang tua, harus selalu mendampingi walaupun mungkin ada banyak tantangan yang sudah disampaikan. Oke Ibu Siani, ini mungkin salah satu dampak-dampak yang sangat rentan, sangat rawan juga. Kita berbicara bahwa era digitalisasi ini tidak bisa kita pungkiri, sehingga bagaimana untuk dampak screen time atau gadget terhadap mental anak. Kadang
0: ya, baik.
1: Ya, ini sudah tidak bisa, kadang mereka hanya itu disuruh, diperintah, apalagi anak-anak kecil susah sekali kecanduan lah, jangan sampai kecanduan, sehingga bisa mengurangi kesempatan anak untuk bersosialisasi, belajar, dan juga kadang kesehatannya yaitu mengganggu kualitas dan jam tidur anak. Ini seperti apa gambaran dari Ibu Elsiani?
0: Baik, terima kasih banyak. Tadi awal pertama saya sudah langsung buka. Begitu kita punya anak, kita taruh kita punya HP, kita ngomong sama kita punya anak. Ya kan?
1: Iya.
0: Nah, jadi kalau kita tidak memegang HP, anak kita nak pegang HP. Yang salah adalah yang ngasih HP itu awal. Jadi, kalau kita sudah sepakat, ingat, begitu kita menikah, kita taruh ini HP. Nah, itu mungkin latihan yang paling bagus sudah nikah dulu ya, kalau punya anak terlambat itu. Supaya kita bisa ngomong sama pasangan kita sehingga kita enggak punya waktu untuk HP. Seperti itu. Jadi memang HP itu mengganggu ya, karena bukan cuma screen time, dia mengganggu otak. Jadi cahaya yang masuk ke mata anak itu menjadi stimulasi yang cepat. Dia cepat gitu. Jadi kalau kita seperti naik motor atau naik mobil nggak bisa ngerem, karena itu apa, otaknya belum berkembang. Terus kita ajarin pakai BMW, nabraklah dia, rusaklah otaknya. Seperti itu. Jadi sebaiknya kita yang awal menaruh itu HP. Gitu. Jadi saya juga waktu pertama kali punya anak juga tidak memegang HP. Ketika sekolah itu karena COVID harus pegang HP, saya bilang hanya waktu sekolah. Ketika itu kan sudah mulai

0: agak besar. Jadi dia juga kadang-kadang bertanya, "Mama boleh pegang HP?" Saya tidak boleh pegang HP. Saya bisa kasih tunjuk. Saya bisa kasih tunjuk HP saya itu ketika saya pegang bunyinya adalah konsul. Saya tidak bermain. Seperti itu. Jadi jangan pernah memberikan HP di pada anak. Wis enggak ada untungnya sama sekali, enggak ada untungnya. Kalau kita mau ngasih HP, bukan HP ya sebaiknya, kalau saya suka nonton di TV. Nonton itu semua yang dia tonton itu ada saya, sehingga saya menjelaskan, "Oh, yang ini tidak boleh, tidak baik. Ini baku pukul ini tidak baik. Kita harus baku sayang. Kata-kata ini tidak baik, tidak boleh." Ya, jadi saya kalau nonton sama anak, nonton yang ya kayak boneka-boneka. Yang dulu Po sama siapa lagi temannya? Lala itu, yang kayak gitu-gitu. Yang lucu-lucu, tapi itu saya menemani saja. Sambil menemani, tidak. Jadi kita memang tidak pegang HP. Jadi anak itu cuma nonton itu barang. Bagus tuh kayak Upin Ipin. Dia mengajar sekali, ini yang bagus, ini. Itu kalau sudah besar dia mengerti. Kalau yang kecil-kecil kan paling yang seperti itu. Seperti itu. Jadi tidak memberikan HP, tidak memberikan HP supaya otaknya enggak rusak dini-dini. Seperti itu.
1: Iya. Oke. Ibu Siani, artinya sebenarnya kita sebagai orang tua apakah bermanfaat atau tidak? Memberikan sesuatu yang kalau bermanfaat ya okelah. Dan kalau tidak bermanfaat perlu kita dampingi, yang sudah diutarakan, disampaikan Ibu Siani tadi. Artinya ini kita tidak bisa pungkiri, bukan saja di kota besar, tetapi sekarang namanya digital ini sudah menjalar sampai desa-desa, sampai pelosok-pelosok, sehingga itulah rawan, perlu dicermati. Dan Ibu Siani, mungkin ini yang terakhir, closing statement, apa dampak negatif pola asuh yang salah, sering membeda-bedakan, atau ya ini di kita sini sering yang namanya menghukum fisik verbal, saya tidak tahan lagi, saya pukul dan sebagainya, dan juga kadang mengabaikan anak yang bisa memicu gangguan kepribadiannya, dan juga mungkin harapan untuk ibu-ibu hebat yang ada di perbatasan ini, dan didikannya harus seperti apa, membangun mental anak yang baik untuk masa depannya yang lebih baik pula. Apalagi tantangan semakin banyak ini, tahun-tahun sekarang ini.
0: Baik, terima kasih banyak. Ya. Terima kasih banyak. Sangat terima kasih banyak untuk kesempatannya. Jadi closing statement-nya adalah ibu-ibu, bapak-bapak hebat. Wih, luar biasa. Ibu-ibu dan bapak-bapak hebat. Kita sukseskan generasi ini dengan menanamkan pondasi yang baik. Pondasi yang baik dimulai dari kita. Kembali ke kita. Dulu kita masih kecil, tidak pernah pegang HP. Kita bermain dengan papa, dengan mama. Kita bermain dengan kita pun kawan. Kita kembali ke itu. Bersosialisasi, memberikan kasih sayang, berkomunikasi yang baik, berempati yang baik, memberikan apresiasi, memberikan teladan yang baik. Kita bisa, generasi ini kita bisa. Kita taklukkan generasi ini. Amin.
1: Oke, baik. Terima kasih Dr. Siani, dokter spesialis anak Kabupaten Belu, yang sudah memberikan suatu pemahaman yang baik ini untuk ibu-ibu hebat, orang tua hebat, dan bapak-bapak yang hebat yang ada di kota perbatasan di Kabupaten Belu, dan semuanya yang lagi mendengarkan Pro 1 RRI Tambua, semuanya demi cita-cita anak kita. Oke, sekali lagi terima kasih Ibu Dr. Siani yang sudah bersedia hadir lagi bersama Pro 1 RRI Tambua. Sekali lagi terima kasih. Salam sukses, salam sehat Ibu.
0: Terima kasih, Tuhan berkati, sukses semua, papa mama, hebat. Kita bisa.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Di mana tuh?
0: Ada.
2: Ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegaung sih.
1: Bisa aja nih anak, jangan kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: sekali. Kamu ngapain aja dari pagi? Ini mungkin masih kotor, ngapain kamu lihat nih? Kamu goblok, cuma begini aja gak bisa. Ngapain aja kamu nih?
1: Mina.
2: Ya, Tante.
1: Sini.
2: Kenapa, Tante?
1: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
2: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
1: Emang marah karena apa?
2: Gak tahu, Tante. Tuh Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
1: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
2: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya, saya jawab, tuh. Udah ya, Tante. Saya mau main lagi.
3: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

Impian memiliki hunian layak kini bukan lagi sekedar angan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di seluruh penjuru tanah air Indonesia. Melalui program 3 juta rumah dengan skema LFPP, pemerintah menghadirkan solusi nyata berupa cicilan ringan dan bunga tetap yang sangat terjangkau. Langkah ini merupakan wujud keberpihakan negara dalam memastikan setiap keluarga memiliki tempat bernaung yang sehat, aman, serta mendukung martabat hidup. Program ini bukan sekedar membangun fisik bangunan, melainkan merajut masa depan bangsa yang lebih sejahtera dan jauh lebih mandiri. Mari kita dukung penuh percepatan pembangunan hunian ini agar tidak ada lagi warga yang kesulitan mendapatkan akses tempat tinggal layak. Saatnya mewujudkan rumah impian menjadi kenyataan demi kesejahteraan anak cucu kita. Karena rumah adalah fondasi utama dalam membangun kasih.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Halo para pecinta sepak bola dunia. Salam satu hati dari saya, Bung Ardi. Ingat, Piala Dunia 2026 akan berlangsung dari tanggal 11 Juni sampai dengan tanggal 19 Juli 2026. Tiga negara, Amerika, Kanada, Meksiko, menjadi tempat 48 tim sepak bola dari berbagai dunia akan bertanding. Saksikan siaran hanya di TVRI, Televisi Republik Indonesia, dan RRI, Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan. Saksikan sejarah sepak bola, dukung tim yang terbaik.

0: Tahukah Anda berapa besar capaian investasi di Indonesia pada triwulan 1 sampai triwulan 3 2025? Berikut pemaparan Rosan Perkasa Ruslani, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM. Dalam konferensi pers, realisasi investasi triwulan 3 tahun 2025 melalui channel Kementerian Investasi dan Hilirisasi BKPM pada Jumat 17 Oktober 2025.
1: Alhamdulillah, secara keseluruhan apa yang kita sudah canangkan, apa yang kita sudah inginkan, target yang kita sudah rencanakan itu kita capai dengan baik. Tentunya ini adalah hasil kerja keras tidak hanya dari Kementerian Investasi tapi mendapatkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan sehingga realisasi investasi ini bisa tercapai baik di triwulan pertama, triwulan kedua, dan alhamdulillah juga triwulan ketiga sehingga total investasi dari Januari atau September 2025 ini yang mencapai 942,9 triliun atau pencapaian 75,3% dari target 2025 ini bisa tercapai. Kedepannya selalu melihat secara baik, meneliti secara baik, benar bahwa investasi ini punya dampak yang positif tentunya salah satu dalam rangka penciptaan lapangan pekerjaan. Itu menjadi sangat-sangat penting dan yang paling penting bagaimana investasi yang masuk adalah investasi yang berkelanjutan dan berkesinambungan sehingga memberikan dampak yang sangat positif tidak hanya dari segi investasi tapi juga dari segi pengembangan sumber daya manusia di Indonesia ini.
0: Menurut Rosan Perkasa Ruslani, tak hanya kuat dari sisi angka, investasi pada triwulan 3 2025 juga memberi dampak langsung bagi masyarakat. Total 696.478 tenaga kerja langsung terserap dari proyek-proyek investasi meningkat 7,1% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Secara kumulatif, hingga September 2025, investasi telah membuka lebih dari 1,95 juta lapangan kerja baru di berbagai sektor.
2: Ya, pendengar Pro 1 RRI Atom 2, selamat siang, selamat beraktivitas. Dan untuk Anda, kami akan hadirkan informasi-informasi teraktual, terupdate, dikutip dari rri.go.id. Anggota Komisi 2 DPR RI, Mardani Halisera, mengawal nasib guru honorer jelang penghapusan 2027. Pernyataan itu disampaikan menjelang rapat paripurna DPR RI Selasa 12 Mei 2026. Mardani menyebutkan bahwa penghapusan honorer menjadi perhatian besar masyarakat saat ini. Guru honorer khawatir kehilangan pekerjaan setelah lama mengabdi di dunia pendidikan. Dan ia menegaskan bahwa Komisi 2 DPR RI akan mengawal perlindungan guru honorer. Menurutnya, guru tidak boleh menjadi korban penataan aparatur sipil negara. Ia juga meminta pemerintah harus memprioritaskan guru berkualitas menjadi pegawai negeri sipil, karena guru yang layak memperoleh kepastian status dan kesejahteraan. Ia meminta pemerintah memberi perhatian khusus kepada guru honorer yang berpengalaman, karena menilai dedikasi tenaga pendidik harus mendapat penghormatan negara.
3: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Cepat sudah masak tuh. Perut lapar nih. Jam begini masak juga belum habis.
1: Sabar dulu, Amae. Lu lihat Sa baru pulang dari kebun. Angkat kayu lagi. Lu dari tadi duduk-duduk saja. Kenapa Sonde bantu potong sayur kah? Cuci piring kah?
2: Hai, Inae. Itu kan urusan perempuan. Sani laki-laki. Urusan kerja berat.
1: Ama, dengar dulu. Sekarang nih zaman sudah beda. Di kantor desa, dong bilang ada itu pengarus utamaan gender. Maksudnya, laki-laki dan perempuan itu kerja sama-sama. Laki-laki boleh bantu di dapur. Perempuan juga boleh ikut musyawarah desa. Bukan laki-laki saja yang perintah-perintah.
2: Begitu, Kak Ina. Jadi, kalau saya bantu kupas bawang, saya sendiri kurang laki-laki, toh?
1: Malah makin hebat, Ama. Kalau rumah tangga bagi tugas, kita pun hidup lebih ringan. Anak-anak juga senang lihat bapak mamanya kompak.
2: Oh, nah kalau begitu, sini. Bantu iris itu sayur. Lalu istirahat dulu sedikit, kok.
3: Gender bukan soal siapa lebih kuat, tapi soal kerjasama dan kesempatan yang sama. Mari wujudkan keadilan mulai dari rumah kita sendiri. Laki-laki dan perempuan setara, pembangunan berjalan sejahtera.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Atambu, informasi terupdate teraktual kami masih hadirkan untuk Anda semuanya di pagi ini. Dan pendengar, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menegaskan bahwa pentingnya tata kelola kecerdasan artificial atau artificial intelligence atau AI ini yang berbasis pada nilai dan etika serta didukung regulasi yang harus mengikat. Menurut Nezar, ketika dalam pengembangan teknologi perlu diterjemahkan ke dalam aturan hukum agar memiliki kekuatan implementasi yang jelas, kata Nezar Kamis kemarin. Pernyataan tersebut disampaikan Nezar saat melakukan audiensi bersama Globetics. Dalam pertemuan itu, Nezar menyoroti tantangan tata kelola AI yang saat ini tidak hanya berkaitan dengan perkembangan teknologi tetapi juga menyangkut persoalan etika dan konflik nilai, sehingga mengatakan bahwa kesadaran perusahaan teknologi terhadap aspek etika mulai meningkat, termasuk melalui perekrutan tenaga ahli dari bidang humaniora dan filsafat untuk membantu mengevaluasi dampak produk teknologi terhadap masyarakat. Karena menurutnya risiko etis kini mulai menjadi bagian penting dalam manajemen risiko perusahaan teknologi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Apa kata Gubernur NTT Melkiades Lakalena tentang efek wisata olahraga Tour di NTT 2025?
1: Kami tertantang karena di NTT ini tidak ada event internasional atau event yang besar yang dibuat di Nusa Tenggara Timur oleh kementerian. Lalu karena kondisi yang ada ini, kita bersepakat kita buat deh satu event besar di NTT yang kita sebut dengan Tour di NTT ini. Dan kita sudah sepakat waktu itu kita bikinnya sepeda gitu ya. Nah dalam perjalanan kemudian kita diskusi dengan berbagai pihak, jadilah konsep sport tourism ini karena kami memastikan bahwa NTT ini mesti bisa tampil pertama melalui olahraga yang bisa diikuti oleh banyak negara, sekaligus kita mengenal potensi pariwisata NTT yang eksotik yang banyak orang belum tahu. Ketika melalui sepeda ini kan orang bisa melihat lintasan yang dilewati ini kan eksotik-eksotik semua ini. Melewati 3 pulau besar, kita startnya di Pulau Timor, kemudian nanti kita akan masuk di Pulau Sumba, dan nanti akan terakhir nanti itu kita masuk di Pulau Flores gitu. Yang berikutnya lagi, selain urusan pariwisata, kami pastikan bahwa ini juga akan menggerakkan perekonomian di Nusa Tenggara Timur. UMKM dan berbagai ikutannya pasti bergerak ya.
0: Pengembangan pariwisata perlukan kolaborasi. Tour de NTT tonggak kebangkitan sport tourism di Nusa Tenggara Timur.

0: anak desa. Es lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
1: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
2: Baik, nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
0: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.
3: Ya, pendengar Pro 1 RRI Atambua, selanjutnya masih ada informasi-informasi yang lainnya yang dikutip dari rri.go.id. Dan pendengar, program prioritas Presiden Prabowo Subianto yaitu makan bergizi gratis MBG dinilai dapat mewujudkan sumber daya manusia SDM yang unggul. Program MBG yang bermitra dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG menciptakan lapangan kerja dengan menyerap tenaga kerja SPPG. Ketua Gerakan Dapur Indonesia Novelia Haikal Safar memastikan bahwa kesiapan beroperasinya SPPG Karawang menyajikan makanan bergizi bagi anak-anak sekolah. Kesiapan SPPG tersebut dipastikan dalam kunjungan kerja Gerakan Dapur Indonesia ke SPPG Karawang pada Kamis 14 Mei 2026. Novelia menyatakan bahwa operasional SPPG Karawang tersebut juga telah mendapat dukungan dari berbagai pihak. SPPG tersebut juga diresmikan oleh Menteri Agama Nazaruddin Umar dan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Ludwig Pusung.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Indonesia adalah negara yang kaya akan budaya dan seni. Tidak hanya memiliki keindahan alam yang menakjubkan, tetapi juga memiliki brand fashion lokal yang sangat mengagumkan. Ada brand sejauh mata memandang. Brand sejauh mata memandang merupakan brand lokal masyarakat Indonesia. Dalam brand lokal tersebut menggambarkan keindahan alam dan budaya lokal Indonesia dalam desainnya. Dalam brand tersebut menghasilkan pakaian, aksesoris, dan barang-barang rumah tangga yang terinspirasi oleh elemen alam Indonesia seperti tumbuhan, binatang, dan pemandangan alam Indonesia. Dalam setiap desain menampilkan gambar yang indah dan memukau, mencerminkan kekayaan budaya produk lokal yang dimiliki masyarakat Indonesia. Apakah Anda bangga dan mencintai brand produk lokal karya masyarakat Indonesia?

Ya pendengar Pro 1 RRI Hatamboa, sesaat lagi bagi saudara-saudari kita umat muslim yang ada di Kabupaten Belu akan menjalankan ibadah sholat Jumat yang akan disiarkan secara langsung dari Masjid Agung Al-Mujahidin Kota Tembua. Untuk itu pendengar, kita akan nantikan siaran langsungnya di mana nanti akan disiarkan secara langsung di pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Kita nantikan sesaat lagi.

pada rumah, kendaraan, dan sebagainya. Seseorang mati gak punya duit, Allah gak marah. Mati gak punya rumah, Allah gak marah. Tapi kalau mati gak punya iman, gimana? Masalah. Harga iman itu sebesar darah.

Gadget adalah media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat.

Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Zat yang Maha Rahman dan Maha Rahim, yang tiada pernah berhenti mengalirkan nikmat serta menguasai seluruh perbendaharaan langit dan bumi. Selawat serta salam semoga tetap tercurahkan uswatun hasanah Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pembawa risalah kedamaian bagi semesta alam. Melalui mimbar yang mulia ini, khatib mengajak diri pribadi dan seluruh jamaah sekalian untuk terus memupuk kualitas takwa kita. Takwa yang sejati adalah lentera hidup yang menjaga kaki kita agar tidak tergelincir ke dalam wilayah yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala, terutama di saat bahtera kehidupan kita sedang diuji. Saat ini kita sedang berdiri di tengah samudra kehidupan yang penuh dengan dinamika materi. Kita menyaksikan fluktuasi ekonomi yang tidak menentu, biaya hidup yang terus merangkak naik, sementara ruang-ruang pekerjaan terasa kian menyempit. Tekanan demi tekanan hidup ini, disadari atau tidak, kerap menguburkan sudut pandang manusia dalam memaknai hakikat rezeki. Sebagian orang kehilangan kesabaran, iman mereka goyang, lalu terjebak pada dogma yang keliru, yakni yang penting bisa menyambung hidup, tanpa lagi mengindahkan batasan-batasan syariat yang suci. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan, memberikan alarm bagi kita semua jauh nubuat 14 abad yang lalu. Ya'ti 'alan nasi zamanun la yubali al-mar'u ma akhadha minhu aminal halali aminal haram. Akan datang suatu zaman di mana manusia tidak lagi peduli dari mana mereka mendapatkan harta, apakah dari jalan yang halal ataukah dari jalan yang haram. Hadis riwayat Bukhari. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lampu kuning yang diprediksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut kini menjelma menjadi realita yang kasat mata. Demi mengejar fatamorgana kekayaan instan, menutupi gengsi status sosial, atau karena rasa putus asa yang mendalam dalam jerat ekonomi, sebagian saudara kita tergelincir dalam lembah kelam. Lihatlah betapa destruktifnya wabah judi online yang hari ini meremukkan pilar-pilar keharmonisan keluarga di sekeliling kita. Lembaran uang yang seharusnya menjelma menjadi air susu dan nafkah suci anak istri kita habis menguap dalam hitungan detik di meja judi online tersebut. Ketika modalnya tandas, mereka berlari ke lingkungan pinjaman online yang ilegal, yang menawarkan kemudahan semu, namun berujung pada intimidasi, kehancuran martabat, hingga keputusasaan yang tragis. Tidak ketinggalan praktik korupsi, pungutan liar, penipuan berkedok investasi, dan transaksi batil lainnya yang mulai dianggap lumrah demi meraup pundi-pundi materi. Mereka keliru mengira bahwa tumpukan materi tersebut adalah oase dan jalan keluar dari kesempitan hidup. Demi Allah, itu bukan jalan keluar. Itu adalah perangkap keracunan yang sengaja dihias oleh setan untuk menyeret manusia ke dalam kesengsaraan yang lebih pekat, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala secara tegas menggarisbawahi aturan hidup ini di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 168. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatisy syaithan
innahu lakum aduwwun mubin. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Melalui ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntun kita untuk tidak hanya terpaku pada status halal secara umum, secara hukum, melainkan juga harus tayyib, membawa kebaikan, diprotes dengan ketulusan, serta memberikan dampak positif bagi kesehatan jiwa dan raga. Sebaliknya, memburu harta dengan cara-cara yang batil disetarakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai manifestasi nyata dari mengikuti jejak langkah setan yang terkutuk. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, harta dari jalan yang haram menyimpan konsekuensi spiritual yang melimpahkan. Pertama, ia melenyapkan keberkahan dan kedamaian jiwa. Sebanyak apapun nominalnya, harta haram akan menguap dalam kesia-siaan, memicu konflik batin, serta membentuk karakter anak yang berhati keras dan sulit menerima nasihat. Yang kedua, harta haram memutuskan tali doa ke langit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwa doa seorang hamba tidak akan dikabulkan, mesti ia meratap dan sangat membutuhkan pertolongan jika makanan, minuman, pakaian dan raganya timbul dari sesuatu yang haram. Sungguh merugi jika saat badai ujian menerpa, Allah berpaling dan menutup pintu langit hanya karena noda haram yang kita suapkan kepada darah daging kita. Padahal Islam sama sekali tidak melarang umatnya menjadi kaya atau memiliki fasilitas yang nyaman. Namun Islam menetapkan bingkai aturan bahwa prosesnya wajib legal secara syariat, dihiasi kejujuran, dan tidak merugikan orang lain. Standar kebahagiaan seorang mukmin bukanlah kuantitas angka di rekening, melainkan kualitas keberkahan. Rezeki sedikit yang diraih dengan tetesan keringat yang halal jauh lebih mulia, teduh dan menenangkan jiwa daripada bergelimang kemewahan yang mengundang murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghadapi badai ekonomi, Islam menawarkan 4 langkah nyata untuk menjaga keberkahan hidup. Langkah pertama dimulai dengan menghidupkan sifat qanaah atau merasa cukup. Kebiasaan memaksakan gaya hidup demi gengsi adalah akar utama jeratan judi online dan pinjol ilegal. Padahal kekayaan sejati terletak pada kelapangan jiwa, sehingga kita harus bijak menyelaraskan pengeluaran dengan pendapatan. Langkah kedua adalah menjadikan istighfar sebagai angkur spiritual saat ekonomi terasa menghimpit. Alih-alih mencari pelarian insan yang maksiat digawai, segeralah berlari ke atas sajadah. Allah telah berjanji bahwa istighfar yang tulus akan membuka keran rezeki dari langit dan mengurai setiap jalan buntu. Selanjutnya, kita terus menyalakan lentera saling membantu atau ta'awun untuk memperkuat ekonomi umat. Kepedulian sosial untuk diasah dengan membantu tetangga yang kesulitan melalui zakat, infak, atau pinjaman yang wajar. Ketika warga dan masjid saling menopang ruang gerak lintah darat yang akan selalu menjerat kehidupan kita akan tertutup. Terakhir, bagi yang terlanjur terpojok dalam lingkaran judi online, solusi tunggalnya adalah berhenti total dan bertobat. Hapus aplikasinya dan putus semua akses detik ini juga, karena pintu ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu terbuka untuk kita semua. Saat kita jujur berbenah, Allah akan mengganti seluruh kerugian tersebut dengan ketenangan jiwa yang jauh lebih indah. Mari kita tundukkan kepala dan menengadahkan tangan seraya memohon perlindungan
serta keberkahan hidup kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikri hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum. Wa astaghfiru

kalau kita rapatkan, kita luruskan saf kita untuk kesempurnaan salat berjemaah kita. Saf yang di depan yang masih kosong, tolong kita isi terlebih dahulu. Untuk adik-adik diharapkan ikut salat

سمع الله لمن حمده.

Pendengar, baru saja Anda ikuti siaran langsung sholat Jumat yang berlangsung dari Masjid Raya Nurusada Fontaine. Kembali Anda ikuti siaran Pro 1, kanal informasi dan inspirasi dari kawasan Tompelo 8. Dan untuk Anda, sesaat lagi Anda bisa simak lagu-lagu religi Islam yang temani Anda sampai menjelang pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

cocoknya minum es sambil dengerin Adelia di sini. Mau es pisang hijau, es campur, atau es apapun bebas ya. Yang penting kamu suka aja gitu ya. Nah teman Pro 2, kali ini Adelia mau ajak kamu, kita mau ngomongin soal kuku ya. Buat sobat

0: Anda sedang mengikuti Trivia Pildun RRI, informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.
1: Ya pendengar, Pro 1 RRI Hatembua, Piala Dunia selalu menghadirkan hal-hal yang tak terduga dalam setiap momennya. Salah satunya adalah momen kontroversial dalam sebuah pertandingan. Dari sekian banyak kontroversi, salah satu yang sulit dilupakan adalah gol tangan Tuhan Diego Armando Maradona yang terjadi pada Piala Dunia 1986 silam yang diadakan di Meksiko. Pada tanggal 22 Juni 1986 terjadi sebuah momen kontroversial oleh legenda sepak bola Argentina, yakni Diego Armando Maradona. Pemain berpostur pendek ini mencetak gol menggunakan tangan ke gawang Inggris. Gol Maradona ke gawang Inggris tersebut kemudian dijuluki sebagai gol tangan Tuhan. Para pemain dan penggemar timnas Inggris semurka karena merasa dicurangi. Timnas Inggris pun tersingkir di perempat final Piala Dunia Meksiko 1986. Mereka takluk 2-1 dari Argentina. Gol tangan Tuhan tersebut dicetak pada babak kedua. Argentina ada situasi menyerang ke area pertahanan timnas Inggris. Bermula ketika Maradona mencoba menerobos pertahanan Inggris dan mengumpan bola pada Jorge Valdano yang ada di sisi kanan. Umpan yang diberikan Maradona gagal dikontrol oleh Valdano. Gelandang Inggris Steve Hodge pun mencoba membuang bola, namun bola itu justru mengarah ke kotak penalti. Maradona mengejar bola yang melambung dan berhadapan dengan kiper Inggris Peter Shilton. Maradona yang bertubuh pendek ini loncat dan menepis bola dengan tangan kirinya untuk meraih keuntungan ketika berhadapan dengan Shilton yang berpostur 185 cm. Bola pun melewati tubuh Shilton dan masuk ke gawang Inggris. Sontak para pemain Inggris pun berlari ke arah wasit untuk protes dan menganggap bahwa itu adalah handball. Namun Maradona malah melakukan selebrasi. Wasit Albin Nasser asal Tunisia yang memimpin pertandingan pun mengesahkan gol Maradona. Dalam pertandingan tersebut Maradona juga mencetak gol kedua bagi Argentina yang sangat menakjubkan. Pemain bertubuh gempal ini melewati 5 pemain Inggris dengan gerakan lincah sebelum akhirnya menceploskan bola ke gawang Shilton.
0: Anda sedang mengikuti Trivia Pildun RRI, informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.

Tahukah Anda, digitalisasi UMKM juga menjadi faktor penting dalam menciptakan lapangan kerja baru. Pada tahun 2023, sekitar 27 juta UMKM telah memasuki ekosistem digital. Program digitalisasi ini telah menciptakan lapangan kerja baru, terutama di sektor yang sebelumnya tidak tersentuh oleh teknologi. Sebagai contoh, UMKM yang sebelumnya hanya beroperasi secara offline, kini mengalami peningkatan jumlah tenaga kerja berkat ekspansi pasar melalui platform digital. Pada tahun 2023, UMKM di Indonesia terus memainkan peran penting dalam menciptakan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi. UMKM menyerap sekitar 97% dan total tenaga kerja nasional atau sekitar 117 juta pekerja dari 66 juta unit usaha di seluruh negeri. Selain itu, kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto atau PDB mencapai 61%, sekitar 9.580 triliun rupiah. Peran besar ini menjadikan UMKM sebagai salah satu penggerak utama dalam perekonomian Indonesia. Secara keseluruhan, UMKM tidak hanya berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja dalam jumlah besar, tetapi juga memperluas peluang kerja di sektor-sektor baru melalui digitalisasi dan modernisasi operasional.

perbedaan adalah kekuatan bangsa Indonesia. Dengan saling menghormati, menjaga toleransi, dan mengedepankan persatuan, kita wujudkan Indonesia yang damai, kuat, dan bermartabat. Generasi bangsa yang cerdas, bersatu untuk Indonesia. Cerdas yuk!

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ya, selamat siang pendengar Pro 1 RRI Hatambua. Di siang hari ini kami akan hadirkan, kita akan mengenal tradisi dan budaya serta musik tradisional. Oke pendengar NTT yang kaya akan tradisi serta budaya dan juga musik tradisional yang khas menonjolkan harmoni alam dan kehidupan yang komunal. Ikon budaya utamanya meliputi alat musik petik seperti sesanu, tarian jazi, serta tenun ikat yang bernilai sangat tinggi. Dan tradisi adat seperti reba, pasola, benti masih terjaga kuat, mencerminkan penghormatan terhadap para leluhur. Sehingga budaya NTT didominasi oleh perpaduan tradisi suku asli seperti Sumba, Flores, Rote Timur, dan pengaruh dari luar seperti Portugis yang melebur dalam upacara adat dan tarian tradisionalnya. Untuk itu pendengar, ada bermacam-macam ragam tradisional adat musik seperti gong, salah satu alat musik yang penting di NTT terutama di daerah Manggarai dan Flores dan di Pulau Timor. Gong sendiri digunakan dalam upacara adat seperti upacara kematian atau pesta perkawinan. Dan juga rebab, alat musik dawai tradisional yang sering dimainkan di berbagai daerah di Indonesia termasuk di NTT. Rebab terbuat dari kayu dengan senar yang terbuat dari tali dawai. Suara yang dihasilkan oleh rebab memberikan nuansa yang mendalam dan mengiringi tarian-tarian tradisional.

0: Nin, di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
1: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
0: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
1: Memangnya salah ya, kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
0: Eh iya ya, benar juga, kalau bukan kita yang melestarikan siapa lagi?
1: Iya kan, mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.

Masyarakat suku Lamo Holot di NTT punya satu benda pusaka yang tak tergantikan. Benda itu adalah gading gajah atau bala dalam bahasa lokal. Tanpa gading gajah, pemuda Lamo Holot tidak bisa menikah. Gading menjadi belis atau mas kawin utama dalam pernikahan orang Lamo Holot. Dalam aturan adat, mas kawin gading tidak bisa digantikan oleh uang atau benda lain. Diturunkan dari generasi ke generasi dan harganya bisa mencapai ratusan juta rupiah. Bagi perempuan dengan status sosial yang tinggi seperti bangsawan, belis yang harus diserahkan dari pihak laki-laki akan sangat besar, yakni 7 hingga 9 batang, dan uniknya tidak pernah ada gajah hidup di NTT.

Ya, pendengar Pro Satria Ria Tembuat, tradisi dan budaya serta musik tradisional yang ada di Nusa Tenggara Timur di Pulau Murah tercinta. Selanjutnya ada yang namanya Seilo'o, adalah alat musik yang berasal dari Pulau Flores. Alat ini mirip dengan gitar yang terbuat dari kulit dan kayu, memiliki 3 atau 4 senar. Seilo'o digunakan untuk mengiringi tarian adat dan lagu-lagu tradisional. Dan juga seruling yang merupakan alat musik yang umumnya digunakan di NTT. Seruling terbuat dari bambu dan memiliki suara yang sangat khas. Seruling sering dimainkan untuk mengiringi tarian-tarian tradisional atau sebagai hiburan di acara-acara adat tertentu.

0: 1 2 3
1: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
0: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
1: Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
0: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
1: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
0: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
1: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
0: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
1: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

Tidak banyak yang mengetahui bahwa di kawasan Nusa Tenggara Timur, khususnya Kabupaten Ende, Pulau Flores memiliki aksara asli daerah tersebut yang disebut dengan Lota. Adapun pengguna terbesar aksara Lota ini pada masa lalu yaitu masyarakat etnis Ende yang beragama Islam. Aksara Lota merupakan turunan langsung dari aksara Bugis. Sejarah mencatat, aksara Lota masuk ke Ende sekitar abad ke-16. Semasa pemerintahan Raja Goa ke-14, I. Mangarai Daeng Mandrabia bergelar Sultan Alauddin pada tahun 1593 hingga 1639. Kata Lota berasal dari kata lontar. Selain itu, terdapat 8 aksara Lota Ende yang tidak ada dalam aksara Bugis, yaitu Ba, Da, Fa, Ga, Mba, Nda, Nga, dan Ra. Sebaliknya, ada 6 aksara Bugis yang tidak terdapat dalam aksara Lota Ende, yaitu Ca, Ngka, Mpa, Nra, Cira, Nica, dan Nya.

Ya pendengar, kita masih hadirkan lagi untuk Anda informasi tradisi budaya dan musik tradisional yang ada di daerah kita tercinta di NTT, merupakan simbol kebanggaan kita masyarakat yang peduli dengan tradisi budaya warisan leluhur. Dan budaya di NTT didominasi oleh perpaduan tradisi suku asli seperti Sumba, Flores, Rote, dan Timur itu sendiri, sehingga masih ada alat lainnya seperti sunting tonggeng yang menunjukkan kesamaan dengan suling yang berasal dari daerah Jawa saat dilihat secara sekilas. Namun perbedaan utamanya terletak pada jenis bahan yang digunakan. Sunting tonggeng dibuat dari bambu dengan ruas yang berbuku dan ujung dari ruas tersebut dibiarkan tanpa lubang. Alat musik tradisional ini memiliki 6 buah lubang, sementara beberapa di antaranya ditutupi dengan daun talas yang dililitkan untuk menutupi lubang peniup.

0: Bro, hey. Pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis, itu tuh nama Sunda, Bro, dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak.

0: Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
1: Iya, Mbak. Ace.
2: Ace, Jo, bukan Ace. Orang Sunda apa, teh?
0: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
2: Muhun, abdi ti Bogor.
3: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

0: Tari bonet atau bonet adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tarian ini dianggap sebagai tarian masyarakat Pulau Timur yang paling tua. Bonet ini melambangkan semangat serta kebersamaan. Tarian ini dilakukan oleh 20 orang. Mereka sambil berpegang tangan membentuk lingkaran dan mengikuti syair dalam bahasa Dawan atau bahasa lokal masyarakat NTT. Setelah beberapa kali mengucapkan syair, mereka menggerakkan kaki ke depan, belakang, kiri, dan kanan lalu berputar sambil terus bernyanyi. Terkadang ada orang yang kemudian bergabung untuk ikut menari, tapi hal itu tidak mengubah irama tariannya. Tanpa iringan musik, mereka berpegang tangan sambil menari dan bernyanyi. Keriangan dalam tarian bonet inilah yang menunjukkan semangat masyarakat di sana. Setiap daerah kabupaten di NTT memiliki kekhasan masing-masing, termasuk jenis tarian adat atau daerahnya. Walaupun memiliki nama yang berbeda, sejumlah tarian adat itu memiliki kesamaan dalam makna. Tarian bonet adalah tarian persatuan. Tarian bonet biasanya ditampilkan saat masyarakat bersuka cita, antara lain dalam pesta pernikahan atau ulang tahun. Selain itu, tarian ini sering dijadikan ajang mencari jodoh untuk kaum muda. Selain menari, mereka saling berbalas pantun. Pada tanggal Oktober 2017, tari bonet dinyatakan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia.
1: Yang mendengar Pro 1 RRI Atambo di mana saja Anda berada, selamat siang dan selamat beristirahat, selamat menikmati hidangan siang hari ini biar lebih semangat lagi untuk Anda dan pendengar. Masih ada musik tradisional NTT seperti Heo yang merupakan sebuah alat musik NTT tradisional yang dimainkan dengan cara digesek menggunakan busur khusus. Biasanya Heo dimainkan bersamaan dengan leko bokoh mengiringi pesta adat. Alat musik Heo dibuat dari kayu dan bagian tengahnya dilubangi untuk menciptakan resonansi suara yang unik. Sementara itu alat penggesek Heo terbuat dari rangkaian bahan kuda yang disatukan. Dan juga ada alat musik Tobo merupakan alat musik dengan kesederhanaan yang mencolok, terbuat sepenuhnya dari bambu yang memiliki ruas berbuku namun dengan bagian bawah ruas yang telah dihilangkan. Sekilas Tobo menyerupai alat musik bambu hitadah, alat musik tradisional asal Maluku. Dan Tobo sering digunakan sebagai alat pelengkap dalam penggiring musik kue doa.

0: kami adalah ciptaan perjuangan, bukan warisan penjajah. Kami menolak pandangan bahwa kami dijajah selama 350 tahun. Karena yang benar adalah pahlawan kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
0: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Hatembua di mana saja Anda berada, demikianlah berbagai alat musik di daerah Nusa Tenggara Timur yang kita cintai ini. Itulah sederet alat musik yang patut dikenal dan diajarkan pada generasi mendatang, karena mereka yang harus melanjutkan apa yang sudah diwariskan oleh para leluhur, dan juga bisa menjadikan pengalaman yang bisa membuat kita dalam melestarikan budaya lokal. Dan untuk pendengar, sesaat lagi di pukul 12, kami ulangi di pukul 14 waktu Indonesia Tengah, kami akan hadirkan penyampaian warta berita daerah. Kami ulangi, warta berita Pro 3 Suara Identitas Keindonesiaan. Oke, selamat siang, selamat beraktivitas, dan selamat menikmati istirahat siang sambil menikmati santap bersama keluarga.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kemudian ketika para murid hanya terpaku melihat ke langit, kemudian malaikat mengingatkan, Yesus yang kau lihat itu sudah naik ke surga, maka kembalilah.
2: Ini ada PSBBU yang istilahnya kebutuhan pasokannya itu ada yang sampai 40.000, tapi ada juga sampai 15.000, ada yang 16-20.000.
0: Pada peringatan kenaikan Yesus Kristus, Gereja Kristen Jawi Wetan atau GKJW Jombang mengajak umat Kristiani untuk mewujudkan damai sejahtera. Pemerintah Kota Banjarmasin melakukan sidak ke sejumlah SPBU dalam menindaklanjuti dugaan pelangsiran BBM. Pertandingan penentuan nasib degradasi antara St. Pauli dengan Wolfsburg akan tersaji pekan terakhir Bundesliga 2025-2026. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 15 Mei 2026 bersama saya Safira Amalia. Pada peringatan kenaikan Yesus Kristus, Gereja Kristen Jawi Wetan GKJW Jombang mengajak umat Kristiani untuk mewujudkan damai sejahtera dan memulihkan relasi dengan sesama manusia. Cantia dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya.
3: Peringatan kenaikan Isa Al-Masih di Gereja Kristen Jawi Wetan Jombang tahun ini membawa pesan mendalam tentang pentingnya menghadirkan kasih Tuhan dalam realitas kehidupan sehari-hari. Pendeta GKJW Jombang, Joko Hadiwibowo menekankan bahwa momen kenaikan Yesus ke surga bukanlah tanda bagi umat untuk berhenti dan terpaku menatap langit, melainkan sebuah instruksi untuk kembali ke dunia dan menjadi saksi bagi sesama. Dalam khotbahnya, Pendeta Joko mengingatkan kembali teladan Yesus yang selalu hadir memulihkan mereka yang terpinggirkan, mulai dari penyembuhan orang sakit dan buta hingga memberikan kekuatan bagi kaum miskin. Saat ini umat ditantang untuk meneladani sikap tersebut dengan aktif memulihkan relasi antar manusia dalam lingkungan keluarga, persekutuan hingga masyarakat luas.
1: Intinya adalah setiap ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, kemudian malaikat ketika bertemu dengan para murid, kemudian ketika para murid hanya terpaku melihat ke langit, kemudian malaikat mengingatkan, Yesus yang kau lihat itu sudah naik ke sorga, maka kembalilah. Yang artinya para murid dan setiap umat Tuhan itu diajak ketika kenaikan Tuhan itu kemudian diajak kembali melihat kehidupannya, yaitu mewartakan.
3: Semangat ini juga dipertegas oleh Ahmad Soleh, Panatua Jemaat GKJW Jombang sekaligus Pegiat Lintas Iman, yang menyoroti pentingnya mewujudkan hukum kasih melalui pembangunan jejaring sosial yang melintasi batas budaya dan etnis.
4: Ya, dan kebetulan saya sebagai Pegiat Lintas Iman, Lintas Budaya, Lintas Etnis, dan itu yang kami bawa tentang hukum-hukum kasih kita wujud nyatakan dalam kehidupan sehari-hari melalui jalan kami membangun jejaring.
3: Meskipun dunia saat ini masih diwarnai dengan tantangan berat seperti penindasan dan ketidakadilan yang dipicu alasan politik, sosial maupun keagamaan, umat Tuhan diminta untuk tidak berhenti berkecil hati. Dengan mengedepankan kesabaran dan kerelaan berkorban, umat diajak untuk senantiasa membawa damai sejahtera dan mengasihi Allah serta seluruh ciptaannya demi keselamatan umat manusia. Cantia melaporkan.
0: Pemerintah Kota Banjarmasin melakukan sidak ke sejumlah SPBU dalam menindaklanjuti dugaan pelangsiran BBM. Sidak dilakukan di SPBU yang terletak di kawasan Jalan Gubernur Subarjo hingga Lingkar Dalam Selatan. Juma Muhammad dari RRI Banjarmasin melaporkan selengkapnya.
5: Keluhan masyarakat terkait maraknya pelangsir bahan bakar minyak atau BBM yang disebut memicu kelangkaan hingga lonjakan harga akhirnya memaksa pemerintah Kota Banjarmasin turun tangan. Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Seperdagian Kota Banjarmasin pun melakukan inspeksi dadakan atau sidak ke sejumlah SPBU seperti di kawasan Jalan Gubernur Subarjo hingga Lingkar Dalam Selatan. Dari SPBU yang diperiksa, tak satu pun mengaku melayani pelangsir BBM, meski laporan masyarakat terus bermunculan. Pelaksana tugas Kepala Disperdagim Kota Banjarmasin Nur Syahdi mengatakan, pihaknya sudah meminta klarifikasi langsung kepada pengelola SPBU terkait dugaan permainan pelangsir. Meski demikian, ia mengakui dugaan praktik pelangsiran belum sepenuhnya terjawab. Pasalnya, keresahan masyarakat soal sulitnya mendapatkan BBM masih terus terjadi di lapangan. Dalam sidak tersebut, petugas justru menemukan persoalan lain, yakni antrian kendaraan yang mengular hingga memakan badan jalan dan mengganggu arus lalu lintas.
2: Setelah kita survei, memang terjadi perbedaan-perbedaan antara tugas SPBU. Jadi ada SPBU yang istilahnya kebutuhan pasokannya itu ada yang sampai 40.000, tapi ada juga sampai 15.000, ada yang 16-20.000. Tetapi ternyata nanti akan kita evaluasi lagi sampai di mana keluhan masyarakat, kemudian bagaimana istilahnya di Kota Banjarmasin tidak ada kerugian akibat dari para pelangsir ini.
5: Sementara itu, pengawas SPBU 647106 Junaidi membantah pihaknya melayani pelangsir BBM. Ia menegaskan operasional SPBU sudah mengikuti aturan yang berlaku. Ia juga mengklaim telah mengantisipasi antrian kendaraan dengan menyediakan lahan parkir seluas 600 meter di area SPBU Jalan Gubernur Subarjo.
6: Ini batasi dengan 60 liter yang roda 6-nya. Untuk PS itu kami batasi 80, yang fuso ke atas itu 145 sesuai dengan SK Gubernur.
7: Jadi tanpa dari
6: Jadi sana untuk kebijakan masing-masing beda-beda.
5: Pemko pun memastikan pengawasan tidak berhenti pada sidak kali ini saja. Pemko Banjarmasin disebut akan terus memantau aktivitas distribusi BBM, termasuk menindak tegas jika ditemukan adanya kerjasama antara SPBU dan pelangsir. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Juma Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Memperingati Hari Keluarga Internasional, isu keluarga sehat kembali menjadi perhatian. Para ahli menilai membangun keluarga sehat tidak cukup hanya melalui edukasi, tetapi juga perlu didukung lingkungan dan kebijakan publik yang berpihak pada kesehatan masyarakat. Dalam program The Inside Voice of Indonesia, para narasumber membahas pentingnya perubahan sistem mulai dari pelabelan nutrisi, pembatasan iklan makanan tidak sehat hingga kebijakan fiskal untuk membantu keluarga membuat pilihan konsumsi yang lebih baik. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
8: Keluarga kerap disebut sebagai tempat pertama bagi anak-anak untuk belajar hidup sehat. Namun di tengah mudahnya akses terhadap makanan dan minuman olahan, keluarga tidak bisa dibiarkan berjuang sendiri. Project Lead for Policy CISDI Nida Azila Auliani pada Jumat 15 Mei 2026 mengatakan bahwa keluarga memang memiliki peran penting dalam membentuk kebiasaan sehat. Tetapi menurut Nida, kebiasaan itu juga sangat dipengaruhi oleh lingkungan, termasuk makanan yang tersedia di sekolah, iklan di media sosial, serta informasi gizi yang diterima masyarakat. Karena itu, Nida menekankan bahwa edukasi nutrisi perlu berjalan bersama dengan kebijakan yang lebih kuat. Mulai dari label nutrisi yang mudah dipahami, pembatasan pemasaran makanan tidak sehat kepada anak-anak, lingkungan pangan sekolah yang lebih sehat, hingga kebijakan fiskal seperti pajak atas konsumsi gula.
9: Nutrition education alone is not enough. We need a systemic change.
10: Edukasi nutrisi saja tidak cukup. Kita membutuhkan perubahan sistemik, seperti label nutrisi yang lebih jelas, pembatasan pemasaran makanan tidak sehat kepada anak-anak, lingkungan makanan sekolah yang lebih sehat, serta kebijakan fiskal, seperti pajak konsumsi gula. Sebab, keluarga yang sehat tidak terbentuk secara kebetulan, mereka dibentuk oleh sistem yang sehat.
8: Sementara itu, Senior Lecturer University Kebangsaan Malaysia, Dr. Samiha Mot Jamil, membagikan pengalaman Malaysia dalam mengembangkan regulasi pangan yang lebih sehat. Ia mengatakan sejumlah langkah intervensi telah dilakukan, namun regulasi yang ada masih perlu diperkuat agar tidak hanya bergantung pada kepatuhan sukarela dari industri.
11: We have several important interventions, though many experts argue that
12: kami telah melakukan beberapa langkah penting, meskipun banyak pakar berpendapat bahwa regulasi masih terfragmentasi dan masih sangat bergantung pada kesadaran industri untuk mematuhi aturan.
13: Di Indonesia, langkah serupa mulai terlihat melalui penerapan sistem Nutri-Grade atau peringkat nutrisi A hingga D yang dimulai Kementerian Kesehatan sejak April 2026. Nida menilai kebijakan tersebut menjadi kemajuan penting, tetapi masih perlu diperkuat dengan profil nutrisi yang lebih akurat agar masyarakat benar-benar terbantu dalam membaca kualitas produk pangan. Dr. Samiha juga menyoroti tantangan lain, yakni iklan makanan tidak sehat yang kini semakin banyak muncul di media sosial. Menurutnya, pengawasan terhadap promosi pangan tidak sehat, terutama yang menyasar anak-anak, perlu menjadi perhatian bersama. Dari Jakarta, Putri Jayapurnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali laporan Info Haji 2026 dari Medan. Penyelenggaraan ibadah haji embarkasi Medan tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi mencatat tingkat keberhasilan pemberangkatan yang tinggi. Dari total 5.990 jemaah calon haji dan petugas yang terdaftar, sebanyak 5.972 orang berhasil diberangkatkan menuju Tanah Suci melalui 17 kelompok terbang atau kloter. Namun di tengah capaian tersebut, kabar duka datang dari Arab Saudi setelah seorang jemaah haji asal kota Medan yang tergabung dalam kloter 8 dilaporkan meninggal dunia di Tanah Suci. Berikut laporan Raihan Putri dari RRI Medan. Raihan Putri.
15: Baik, pendengar. Penyelenggaraan ibadah haji embarkasi Medan pada tahun 2026 ini mencatat tingkat keberhasilan pemberangkatan yang tinggi, yaitu mencapai 97%. Kasubag Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Sumatera Utara Suci Ramadhani mengatakan dari total 5.960 jemaah dan petugas yang terdaftar, sebanyak 5.972 orang berhasil diberangkatkan menuju Tanah Suci melalui 17 kelompok terbang, di mana pemberangkatan jemaah haji embarkasi Medan dimulai sejak 22 April 2026 melalui kloter 1 dan berakhir pada 11 Mei 2026 melalui kloter 17. Dari total 5.972 jemaah ini, terdapat 2.422 orang merupakan laki-laki dan 3.550 lainnya merupakan perempuan. Suci menyebut meski tingkat keberhasilan pemberangkatan cukup tinggi, terdapat 18 orang yang belum dapat diberangkatkan, di mana 8 jemaah ini mengalami penundaan keberangkatan karena sakit, sementara 4 lainnya gagal berangkat sebelum masuk asrama akibat kondisi kesehatan dan faktor tertentu lainnya. Dan itu terdapat 6 kursi kosong atau open seat murni di sejumlah kloter akibat kekosongan manifest penerbangan. Di tengah evaluasi positif tersebut, suasana haru juga menyelimuti penyelenggaraan haji tahun ini, yang mana setelah satu jemaah asal Medan dilaporkan wafat di Tanah Suci. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umrah Sumatera Utara Zulkifli Sitorus menjelaskan, jemaah yang meninggal dunia merupakan jemaah asal kota Medan, yaitu almarhum Kasiani Sigit Tarmidi yang tergabung dalam kloter 8 embarkasi Medan. Zulkifli mengungkapkan calon haji tersebut wafat dalam usia 69 tahun akibat sesak napas dan serangan jantung. Almarhum meninggal dunia di Mekah dan telah dimakamkan di Tanah Suci.
16: Jemaah itu berada di kloter 8 asal Medan, KTU-nya KTU jenis Ismail. Mengalami sakit ketika di Mekah, sudah sempat dirawat di rumah sakit di Mekah, kota Rukuaf, begitulah ya. Akhirnya beliau wafat di rumah sakit, sesak napas dan serangan jantung.
15: Lebih lanjut, pendengar, Zulkifli menyatakan penyelenggaraan haji akan melakukan badal haji atau haji pengganti bagi setiap jemaah calon haji Indonesia yang wafat di Tanah Suci. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi tinggal menyisakan 9 kloter hingga akhir pemberangkatan pada tanggal 21 Mei mendatang. Laporannya bersama dengan Dani Sumpana dari RRI Bandung. Dani?
17: Ya. Pendengar, hingga hari ini PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi telah memberangkatkan 19 kloter calon jemaah haji menuju Tanah Suci. dengan jumlah jemaah 8.348 orang ditambah 76 orang petugas, sehingga masih menyisakan 9 kloter lagi dengan jumlah jemaah 3.835 orang ditambah 36 petugas yang akan diterbangkan hingga pemberangkatan terakhir tanggal 21 Mei mendatang. Pada musim haji tahun ini, Embarkasi Jakarta Bekasi memberangkatkan 28 kloter dengan jumlah jemaah 12.183 orang ditambah 112 petugas. Pada para calon jemaah haji yang masih ada di daerah, Ketua PPIH Jawa Barat Haboy Hari Bafian mengharapkan selain menjaga kesehatan, pola makan dan fisik menjelang puncak haji, juga diharapkan para jemaah mematuhi aturan yang diberlakukan atau disampaikan oleh para petugas. Salah satunya untuk turun berlombongan sesuai bis, sesuai setelah berada di Tanah Suci.
18: Pemeriksaan imigrasi di Arab Saudi dilakukan di Bandara Soekarno-Hatta. Jadi ketika turun dari landing di Bandara Madinah maupun di Jeddah, jamaah itu sudah langsung diarahkan ke bis. Makanya kami mengimbau ketika nanti jamaah, terutama untuk yang di embarkasi Bekasi dan di embarkasi manapun yang memang menggunakan, maka untuk turun rombongan sehingga tidak terpisah dari rombongannya. Jadi turun dari pesawat itu berurutan sesuai dengan rombongan. Rombongan satu turun, rombongan dua turun, lain itu biar untuk memudahkan dan tidak terjejer di bis-bis yang lain.
17: Sementara itu, pendengar, hari ini PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi telah menerima dua kloter, yaitu kloter 20 asal jemaah dari Kabupaten Karawang telah masuk embarkasi pukul 6 pagi tadi, dan kloter 21 asal jemaah Kabupaten Bogor dan Kota Depok yang masuk asrama pukul 12 atau lebih cepat 1 jam dari jadwal semula, yaitu pukul 13 siang ini. Dari Embarkasi Jakarta Bekasi, dan Supena, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dari Tanah Suci, dokter sektor khusus Harong Budi Prasetyo mengatakan, bagi penyandang disabilitas yang membutuhkan kursi roda dapat berkoordinasi dengan layanan disabilitas untuk membantu penyediaan kursi roda. Syariful Alam melaporkan. Alam.
19: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, dokter sektor khusus atau seksus Harong Budi Prasetyo atau panggilannya Dr. Tio mengatakan di Harong bagi penyandang disabilitas yang membutuhkan kursi roda bisa berkoordinasi dengan layanan disabilitas untuk membantu penyediaan kursi roda. Menurut Dr. Prasetyo, di Masjid Harong ada beberapa hal di Harong yang bisa diedukasi. Pertama adalah permasalahan non-kesehatan dan permasalahan kesehatan. Karena ketika ada jemaah haji yang terpisah dari rombongannya, maka ditunjukkan arah terminal dan edukasi bagi jamaah haji tersebut. Sedangkan bila ada keluhan kesehatan, maka dibantu penanganannya oleh dokter. Serta bila ada membutuhkan kursi roda di haram, bisa ada yang gratis dengan menunjukkan kartu nusuk ketika melakukan ibadah umroh. Berikut keterangan dari Dr. Prasetyo.
20: Akan melakukan koordinasi. Jadi di haram itu, di seksus itu ada tusi linjam, kemudian kami BKB2CH, lantis, dan dari bimbar. Nah, dari kami PKP2JH, kalau misalnya ada seperti itu, kami koordinasi dengan linjam terkait barang-barang yang mungkin hilang. Barang-barang hilang ini biasanya akan dikumpulkan sama askar itu di lost and found. Itu akan kami sampaikan ke jemaah seperti itu. Kemudian lanjutnya lagi itu adalah mungkin jemaah-jemaah yang dengan disabilitas, transit disabilitas, itu membutuhkan kursi roda. Nah, itu kami akan berkoordinasi dengan teman-teman Ladis untuk ketersediaan kursi roda. Nah, kursi roda ini bisa didapatkan oleh jemaah sejak dari kloter masing-masing. Dia sudah dikoordinir oleh teman-teman Ladis, ya. Kemudian nanti waktu di terminal sudah kita siapkan nih kursi roda untuk jemaah, sehingga mereka bisa menjalankan umrohnya, baik itu tawaf maupun sa'i. Atau sewaktu-waktu misalnya sudah berada di area tawaf sa'i, jemaah membutuhkan kursi roda, kami biasanya akan meminjamkan nih, ada tuh di haram tempat pinjaman gratis untuk kursi roda. Jemaah hanya tinggal menunjukkan kartu nusuknya saja.
19: Dengar, sementara itu Kementerian Haji dan Umroh juga mengimbau seluruh jemaah haji Indonesia untuk mengatur aktivitas secara bijak dan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Armusna. Nah, bahwa kesehatan fisik menjadi faktor penting agar jemaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Pendengar, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPH Arab Saudi memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji Indonesia. Program ini bertujuan mewujudkan kemandirian ibadah jemaah haji selama berhaji. Materi visitasi dan edukasi mencakup fikih haji, perjalanan haji, kesehatan, konsumsi dan akomodasi jamaah. PPH juga memprioritaskan layanan bagi jemaah lansia dan penyandang disabilitas. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi dari luar negeri. Organisasi Kesehatan Dunia merilis data mengenai target pembangunan berkelanjutan bidang kesehatan yang saat ini mengalami perlambatan capaian. Laporan statistik terbaru mencatat penurunan tajam terhadap upaya pencegahan penyakit menular berbahaya di berbagai belahan negara. Sebanyak 1,6 miliar penduduk mengalami kesulitan finansial untuk membiayai perawatan medis karena tingginya biaya pengeluaran kantong pribadi. Akses terhadap fasilitas air bersih menjangkau 961 juta jiwa, namun angka kematian akibat pencemaran lingkungan tetap tinggi. Beralih ke informasi olahraga, pertandingan penentuan nasib degradasi antara St. Pauli dengan Wolfsburg akan tersaji pekan terakhir Bundesliga 2025-2026. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: Das vor dem Spiel des FC St. Pauli gegen den VfL Wolfsburg am Samstag um 15.30 Uhr am
21: St. Pauli akan menjamu Wolfsburg dalam laga pekan terakhir Bundesliga musim 2025-2026. Pertandingan penentu nasib degradasi akan berlangsung. Langsung di sini saat St. Pauli dan Wolfsburg yang sama-sama mengoleksi 26 poin bersama Heidenheim di tiga terbawah berjuang untuk tetap bertahan di kasta tertinggi Liga Jerman. Pertandingan ini bisa dibilang paling krusial saat St. Pauli berhadapan dengan Wolfsburg dalam laga hidup dan mati di hari terakhir musim Bundesliga. Kekalahan 2-1 tuan rumah dari Leipzig pekan lalu membuat mereka terpuruk ke dasar klasemen akibat selisih gol yang sedikit lebih buruk ditambah dengan jumlah gol terendah di Liga musim ini, yakni 28 gol. Sementara Wolfsburg, meskipun mereka berhasil menghindari kekalahan dalam dua laga tandang Liga berturut-turut, Wolfsburg memasuki pertandingan ini diambang kembali ke divisi kedua untuk pertama kalinya sejak musim 1996-1997. Ini menjadi musim Bundesliga terburuk mereka dalam hal perolehan poin dan mereka telah menderita kekalahan terbanyak dalam satu musim di kompetisi ini dengan total kekalahan 19 kali. Pada jumpa pers pra pertandingan, manajer klub Wolfsburg, Dieter Hecking, mengatakan bahwa St. Pauli memiliki pemain-pemain berbakat yang dapat menyulitkan timnya. St. Pauli memiliki pemain-pemain berbakat yang benar-benar bisa menyulitkan kami. Anda sudah melihat bahwa mereka adalah tim dengan pertahanan terbaik di divisi pertama. Mereka selalu memiliki momen-momen krusial di setiap pertandingan yang membuat mereka bisa menjadi ancaman. Itulah mengapa kami berharap sudah siap menghadapi apa yang menanti kami. Namun demikian, kami tahu bahwa hal-hal tak terduga bisa terjadi dalam pertandingan seperti ini. Hal itu tidak bisa diprediksi. Itulah mengapa penting bagi kami untuk tetap fokus, menerapkan rencana permainan kami sebaik mungkin dan kemudian melihat apakah itu cukup untuk mengalahkan St. Pauli. Sementara manajer klub St. Pauli, Alexander Blesin, menyampaikan bahwa pertandingan ini krusial untuk dimenangkan. Kami semua tahu ini adalah pertandingan terpenting musim ini dan tentu saja kami tidak bisa mengabaikan tekanan ini. Jadi kami harus menghadapi situasi ini sepenuhnya. Tapi saya tidak ingin menciptakan suasana ketakutan karena kami memiliki kesempatan untuk keluar dari zona degradasi. Dan itulah mengapa kami harus memanfaatkan kesempatan ini dan kami harus menerimanya. Dan itulah mengapa saya melihatnya sekarang di pekan terakhir bahwa kami memiliki kesempatan untuk keluar dari zona degradasi ini meskipun dari posisi yang paling tidak menguntungkan, posisi peringkat ke-18.
3: haben wir die Chance und so wollen wir es positiv dann auch sehen.
4: Tim manapun yang meraih kemenangan di sini akan mendapat peluang untuk bertahan di Bundesliga dengan bermain di babak playoff. Namun, kekalahan di sini memastikan degradasi ke Divisi 2 Bundesliga. Laga antara St. Pauli dengan Wolfsburg ini akan berlangsung di Stadion Millerntor Hamburg malam besok pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa Siang. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Tahukah Anda bahwa masyarakat juga ternyata bisa ambil bagian dalam mengatasi inflasi? Beberapa cara diantaranya adalah tidak berlebihan ketika membeli sembako atau kebutuhan lain. Jangan mudah panik jika terjadi sebuah fenomena, misalnya produksi bawang merah merosot sehingga harga melonjak. Jangan sampai Anda membeli dalam jumlah banyak karena panik. Jika hal ini terjadi, justru bisa menaikkan harga menjadi lebih tinggi karena permintaan yang amat besar. Inflasi sendiri memang tidak bisa diduga kapan akan terjadi, bisa datang kapan saja. Oleh karena itu, Anda bisa mengatasi inflasi dengan mengontrol keuangan secara baik. Pemahaman tentang ilmu ekonomi harus dimiliki untuk mengatasi masalah keuangan yang dihadapi di masa mendatang.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Hatamboa, selamat siang menuju sore hari dan selamat menikmati aktivitas setelah istirahat siang tadi sambil menyantap hidangan siang bersama keluarga. Oke, pendengar, kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, silakan partisipasi Anda di Pro Dangdut pada edisi kali ini. Sudah kami siapkan lagu-lagu yang akan Anda pilih, Anda request. Oke, ini lagu-lagu yang sudah kami siapkan, silakan bisa Anda pilih, Anda request. Kita sapa dari saudari kita Luna Sega pada siang hari ini. Dangdut adalah kita, selamat siang. Apa kabar kakak? Kabarnya baik, sehat selalu, dan request lagu Senandung Rembulan. Oke, lagu pilihan dari Imam S. Arifin, pilihan dari Luna Sega. Dan juga ada pendengar Paula pada siang hari ini, pilihan lagu nomor yang kelima, Gladys Hubungi Aku. Oke, salam sehat untuk Anda pendengar Paula dan Luna Sega, pilihan lagu nomor 5. Salam sapurata untuk semuanya saja, buat kakak yang bertugas, terima kasih. Dan juga dari Tirosa Keva Menanu, Bunga Mawar Harum Baunya, indahnya titik tanpa koma, senyum indah sejuk rasanya, menebar damai untuk semua Pro 1 Hatamboa. Bergoyanglah Dangdut, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Oke, selamat siang kakak, apa kabar? Kabarnya sehat, semoga selalu sehat di studio. Request lagu nomor terakhir 14, Benang Biru. Salam untuk semuanya saja tanpa terkecuali. Oke, selamat menikmati hari libur kebersamaan Anda, dan yang masih beraktivitas tentunya tetap semangat untuk melanjutkan aktivitasnya. Terima kasih Tirosa Kevam Nano, salam sehat juga buat Anda di sana bersama keluarga terkasih. Dan untuk pendengar yang lainnya, silakan lagu-lagu yang sudah kami siapkan silakan bisa dipilih. Duduk santai sehabis makan sambil dengarkan lagu Pro Dangdut. Untuk yang aku rindukan, kucapkan selamat siang. Oke. Ini pilihan lagu Citra Happy Lestari, Virus Cinta, Vivalen, Baper, Evi Masamba, Aku Rindu, Fitri Tamara, Adam dan Hawa, Iva Lola, Seberapa Greget, Juwita Ini Rindu, Nazar, Gejolak Asmara, Megi Set, Terlanjur Basah, Ragil Regista, Cier Single Cinta, Una Sutra, Asam di Gunung, Garam di Laut, Danang, Bidadari Jiwa. Dan untuk pendengar, oke, silakan partisipasi Anda di siang hari ini kami menantikan. Dan pendengar, kita akan hadirkan lagu-lagu pilihan pendengar semuanya yang mana sudah berpartisipasi pada siang ini dengan pilihan lagu dangdutnya. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: dapet deh aplikasi pinjol yang sudah terdaftar oleh OJK. Langsung ajukan pinjaman, ah.
1: Sabar, sabar. Kamu tuh lagi butuh uang banget ya? Sampai harus ajukan pinjaman online segala. Kalau sudah benar-benar kepepet, gak cukup cuma pakai aplikasi yang terdaftar OJK loh.
0: Lah, terus gimana dong?
1: Kita harus bijak mengambil keputusan sebelum mengajukan pinjaman online. Seperti, pilih pinjol yang legal dan terdaftar di OJK. Baca syarat dan ketentuan sebelum ajukan pinjaman untuk menghindari kerugian personal yang ditimbulkan dari kelalaianmu sebagai nasabah. Apabila ada syarat dan ketentuan yang dirasa bakal merugikanmu, maka kamu harus memikirkannya lebih matang lagi. Pinjamlah sesuai kebutuhan dan kemampuan. Jangan tergiur dengan limit besar hingga kamu kalap meminjam uang di luar kemampuan finansialmu. Perhatikan bunga dan denda agar kamu nggak kewalahan dalam membayar tunggakan. Baca kesepakatan atau kontrak perjanjian dengan teliti. Hal ini jelas penting agar kamu memahami sanksi atau konsekuensi jika kamu melanggar kesepakatan. Apabila ada perjanjian yang dirasa janggal atau berpotensi merugikanmu, lebih baik batalkan aja daripada kamu kesulitan di kemudian hari.
0: Wah, untung kamu ingetin ya. Kalau enggak sudah aku lakuin pinjaman tuh. By the way, aku baru inget, perasaan aku masih ada tabungan deh. Ah, aku pakai itu aja deh buat dinner malam ini sama si Dian.
1: Ya Ella, jadi dari tadi nyari pinjaman online itu buat ngajak dinner pacar.

0: pertanyaan ke-7 tidak menjawab.
1: Definisi stunting menurut Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tahun 2015 merupakan gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak. Namun pengertian stunting mulai mengalami perubahan sejak tahun 2020. WHO kembali menjabarkan bahwa stunting adalah pendek atau sangat pendek berdasarkan panjang atau tinggi badan menurut usia anak. Anak-anak yang masuk ke dalam kategori stunting bisa dilihat dari ciri-cirinya, seperti anak yang tumbuh kembangnya lambat, wajah tampak lebih muda dari anak seusianya, berat badan tidak naik bahkan cenderung turun, tidak aktif atau cenderung lebih pendiam, dan gigi terlambat tumbuh. Dan ciri-ciri ini dapat disimpulkan bahwa tidak semua anak yang pendek masuk kategori stunting. Jadi stunting ini sangat merugikan karena menghambat tumbuh kembang anak. Oleh karena itu, pencegahan dini dalam 100 hari pertama kelahirannya sangat dibutuhkan. Lakukan screening hingga bisa mendapatkan penanganan yang segera dari ahli gizi maupun spesialis anak. Terima kasih. Anda baru saja mengikuti Atambua siang ini yang hadir setiap hari dari pukul 10 pagi hingga 3 sore.

0: Atambua sore ini. Nikmati suasana sore bersama Atambua sore ini, produksi RRI Atambua dengan berbagai program acara. Akan hadir UMKM Bicara, program Kentongan, Indonesia Cerdas, Inflasi dan Investasi, Suara Nusantara, Beranda Asta Cita Berjaringan, Ekonomi Digital, Green Radio, dan Mimbar Agama, serta dihibur dengan musik dan informasi. Dengarkan Atambua sore ini dari pukul 3 sore hingga 8 malam hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Budi, aku sering mikir, kenapa kemiskinan masih ada ya di sekitar kita?
1: Iya, padahal kan kita sudah banyak program pemerintah dan organisasi sosial, tapi kenapa ya masih banyak yang kesulitan gitu?
0: Kemiskinan itu masalah kompleks, Budi. Bukan cuma soal uang, tapi juga akses pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja.
1: Betul juga ya, dan pastinya peran kita juga tuh penting kan? Misalnya nih dengan mendukung usaha kecil atau ikut pelatihan keterampilan gitu kan?
0: Ini pelatihan keterampilan di komunitas. Banyak orang miskin yang bisa terbantu dengan punya keahlian baru.
1: Iya, setuju sekali tuh. Kita juga bisa berperan membantu, misalnya dengan membeli produk dari usaha kecil mereka.
0: Nah, kita bisa mulai dari hal-hal kecil, Budi. Seperti berbagi informasi atau kita menjadi relawan.
1: Iya, kalau banyak orang peduli, pasti pengentasan kemiskinan bisa lebih cepat tercapai kan?
0: Yuhu!
1: Setiap langkah kecil kita bisa memberi perubahan besar.
0: Mari bergerak bersama untuk pengentasan kemiskinan.

Bola Mania dimanapun Anda berada, Piala Dunia 2026 di Amerika, Kanada, dan Meksiko akan segera dimulai. Untuk kita ketahui bersama, di 2018 juara Piala Dunia adalah Timnas Prancis. Tim ayam jantan Prancis mampu menjuarai turnamen tersebut dengan banyak pemain muda yang merumput di liga-liga top Eropa. Di 2022 kita tahu bersama Argentina menjuarai Piala Dunia yang mereka juarai terakhir kali di tahun 1986 di Meksiko. Apakah di tahun 2026 ini tim yang menjuarai dua edisi Piala Dunia terakhir itu mampu menjuarai Piala Dunia kali ini, ataukah adakah juara baru di Piala Dunia di tahun ini? Tonton dan saksikan di TVRI dan didengarkan di RRI. Salam olahraga.

Dilansir dari situs kominfo.go.id,

memiliki hunian layak kini bukan lagi sekedar angan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di seluruh penjuru tanah air Indonesia. Melalui program 3 juta rumah dengan skema LFPP, pemerintah menghadirkan solusi nyata berupa cicilan ringan dan bunga tetap yang sangat terjangkau. Langkah ini merupakan wujud keberpihakan negara dalam memastikan setiap keluarga memiliki tempat bernaung yang sehat, aman, serta mendukung martabat hidup. Program ini bukan sekedar membangun fisik bangunan, melainkan merajut masa depan bangsa yang lebih sejahtera dan jauh lebih mandiri. Mari kita dukung penuh percepatan pembangunan hunian ini agar tidak ada lagi warga yang kesulitan mendapatkan akses tempat tinggal layak. Saatnya mewujudkan rumah impian menjadi kenyataan demi kesejahteraan anak cucu kita. Karena rumah adalah fondasi utama dalam membangun kasih.

Di penjelaskan dari Grasi Rata Rata Menilai Program Satu Radio Republik Indonesia Tambo. Selamat sore pendengar RRI, selamat menikmati suasana Anda di sore hari ini dengan aktivitas apapun yang Anda lakukan. Harapan kami semoga Anda tetap semangat. Kita masih di program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Akhirnya Tambo diguyur hujan juga ya, saat ini lumayan deras ya. Jadi bagi Anda yang hendak beraktivitas di luar rumah, pastikan perlengkapan Anda sudah Anda siapkan ya. Terutama juga yang mungkin lagi di jalan saat ini, jangan terburu-buru ya, biar pelan ya. Biar pelan ya, yang penting selamat ya. Biar terlambat asal selamat, seperti itu. Oke, dan tidak mengurangi semangat kita semuanya walaupun di luar hujan. Jadi kita tidak bisa beraktivitas di luar, bukan berarti waktu kita akan terbuang dengan sia-sia ya. Yuk, kerjakan sesuatu yang mungkin harus diselesaikan, biar tidak ada lagi yang numpuk. Dan yang harus diselesaikan bisa terselesaikan dengan baik.

0: Oke, yang belum sempat gabung di sesi pertama tadi dan saat ini ingin gabung via telepon, SMS atau WhatsApp, silakan ya 0812460102 dan di Facebook RRI Atambua juga boleh gabung ya. Apakah sudah ada yang bergabung di Facebook RRI Atambua? Sudah ada ya. Ada Bunda Lena Lelo, selamat siang Kakak, request lagu nomor 12. Terima kasih Kakak buat Kakak yang bertugas, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Salam hormat dari Keva Bansone. Terima kasih Bunda, sehat selalu ya, diberkati juga. Oke, ada Eti Ciumpa. Selamat siang Kakak, minta lagu nomor 3. Salam kompak selalu buat semuanya. Oke Kak Eti, terima kasih juga ya, semangat jalani hari ini. Saya terima lagi di line teleponnya. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Halo, selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Terima kasih Kak Yuven, sehat?
1: Ya, ini gigi sakit ya Kak.
0: Sakit gigi. Ya. Jadi lebih baik sakit hati daripada sakit gigi. Oke.
1: Okay.
0: Baik. Biasa orang bilang sakit gigi itu senyum sesulit, tapi ini kalau sampai ketawa begini memang luar biasa. Tahan banting betul-betul. Oke.
1: Okay. Jadi sahabat.
0: Tahan. Oke. Okay. Kayuven.
1: Iya Kakak.
0: Ya, lagu yang tersisa mau yang mana nih?
1: Ini nomor 5.
0: Nomor 5 apa ya? Bolehkah judul lagunya saja yang disebutkan nomor 5, Gladys Hubungi Aku. Gladys, Gladys Hubungi Aku. Gladysnya udah kayaknya.
1: Itu sudah kata.
0: Baik, silakan salamnya.
1: Iya. Ada satu pantun Kakak, biar gigi sakit tuh pantun kok.
0: Oke. Okay. Gas.
1: Beribu-ribu bebek di Indonesia, cuma satu yang beribu-ribu di Indonesia, cuma dia yang aku sayang.
0: Sudah atau tidak? Gigi sembuh sudah.
1: Mudah-mudahan.
0: Oke, makasih Kak Yuven.
1: Ya, sama-sama Kakak. Lanjut salam Kakak, salam pertama buat Kak Vero temukan bersama mamanya. Selamat sore. Terus ini Mama Ina Niki-Niki juga selamat sore. Kakak Sinti Ayah Prupas juga selamat sore. Terus ini Bunda Ina Dikesa, Maria Setara, Putri Kusuma, Kabela Dinangga 2. Terus ini Om Papi, Mas Edi, Mas Edi. Terus ini Bang Yeri. Terus ini Bunda Ima. Mama Jisim in love di Mama Andro singkat warung bersemua-semua saja Kakak.
0: Oke.
1: Dengan sore salam kompak-kompak selalu buat Kakak yang bertugas, tetap semangat selalu pulang hati-hati di jalan, titip salam buat keluarga bumi.
0: Oke.
1: Kalau masih ada sumur di ladang, kita minta bumbang mandi. Kalau masih ada umur panjang, besok kita ketemu kembali.
0: Oh, oke deh, mantap.
1: Terima kasih, salam.
0: Salam, terima kasih Kak Yuven. Dari Fato Venus sudah menyapa kita dengan pantunnya. Kalau ada bebek pasti ada cowok ya. Pokoknya itu gigi sembuh sudah ya. Sembuh sudah, sembuh. Yang lagi sakit juga ya, semoga semuanya lekas sembuh. Sembuh dan sembuh, amin. Yang sehat tetap jaga kesehatannya. Karena kalau sudah sakit, aduh, semuanya tidak enak ya. Pokoknya mau apapun itu pasti tidak enak kalau sakit gigi. Oke, semangat selalu untuk semuanya dan yang masih mau gabung di line telepon sebelum waktunya selesai 0812460102 silakan.

Oke, untuk Anda semuanya, selamat menikmati beberapa lagu dangdut berikut ini menemani aktivitas Anda di saat ini ya, dengan cuaca apapun, tetap semangat.

0: Jangan biarkan barang-barang menghalangi pintu keluar rumah atau jalan desa. Yang keempat, cek informasi resmi. Di zaman modern ini, jangan mudah terpancing hoax. Pastikan informasi bencana berasal dari BMKG atau BPBD setempat. Yang terakhir, gotong royong pasca bencana. Seperti tradisi menemutin hidup rukun yang dijunjung tinggi di Tanah Bilu, tunjukkan kasih dengan membantu sesama korban tanpa pamri atau tujuan politik. Satu pukulan kentongan menyelamatkan satu jiwa, satu hati yang tulus menyelamatkan sesama.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

pelaku industri kreatif perlu terus belajar dan berinovasi. Dengan edukasi dan pemanfaatan teknologi, karya lokal mampu bersaing dan menggerakkan ekonomi bangsa. Generasi bangsa yang cerdas harus belajar dan berinovasi. Cerdas yuk!

adalah kekuatan bangsa Indonesia. Dengan saling menghormati, menjaga toleransi, dan mengedepankan persatuan, kita wujudkan Indonesia yang damai, kuat, dan bermartabat. Generasi bangsa yang cerdas, bersatu untuk Indonesia. Cerdas yuk!

Ya, pendengar RRI Atambua, kebersamaan kita di program Prodang untuk menghantar kita di pukul 15.55 menit waktu Indonesia Tengah. Ya, sesaat lagi berakhir kebersamaan kita di program Prodang. Namun ingin Teresa tuntaskan dulu ya, ada satu pesan komentar di Facebook RRI Atambua yang belum sempat diudarakan. Siapakah dia? Oke, dia adalah Kak Luna ya. Oke, selain yang sudah Teresa udarakan tadi, ada Bunda Lena Lelo di Keva Bansomen, ada KIT Ciumpa, dan ada Kaluna katanya dangdut adalah kita, request lagu Senandung Rembulan buat kakak yang bertugas. Semangat ya, terima kasih kakak, God bless you. Baik, terima kasih Kaluna, semangat, dan GBU tuh juga. Oke, untuk anda semuanya, terima kasih untuk kebersamaannya di program Prodangdut hari ini. Untuk anda yang sudah gabung maupun yang tidak gabung, semoga Prodangdut bisa menghibur semuanya. Dan ini dia lagu tersisa untuk kebersamaan kita di sore hari ini dalam program Prodangdut.

0: Kesiapan tempur ini tentunya nanti akan outputnya akan menghasilkan sebuah prestasi dalam setiap penugasan. Seperti itu, Mas.
1: Yeah.
0: Yang selanjutnya, dengan adanya dukungan psikologi ini diharapkan terjadi sebuah peningkatan apa namanya loyalitas dan moral setiap prajurit dalam melaksanakan tugas. Yang selanjutnya adalah ya tentunya dengan adanya dukungan psikologi ini ya saya tetap berharap akan mengurangi resiko stres, resiko gangguan mental para prajurit ini selama melaksanakan penugasan.
1: Ya.
0: Yang selanjutnya yang tadi saya bilang di awal bahwasanya dengan adanya dukungan ini tentunya akan selalu menjaga kesehatan mental para prajurit ini sehingga yeah. mereka bisa membina keluarganya dengan baik, anak-anaknya, istrinya dengan baik tanpa adanya gangguan mental yang dihadapi pada saat penugasan ataupun pada saat kondisi damai seperti ya. Itu Mas.
1: Baik, sebagai penutup Pak Andi, apa yang Pak Andi ingin sampaikan kepada para prajurit TNI yang sedang melaksanakan pendidikan, latihan maupun juga operasi militer terkait dengan dukungan psikologi militer, silakan Pak Andi.
0: Baik. Pesan saya tetaplah jaga semangat, disiplin dan kehormatan diri sebagai seorang prajurit. Ya, setiap tantangan yang dihadapi itu adalah bagian dari proses pembentukan karakter, mental dan profesionalisme dalam kepengabdian kepada bangsa dan negara. Laksanakan setiap tugas dengan penuh rasa tanggung jawab, loyalitas, serta tetap mengutamakan keselamatan personil dan soliditas satuan. Jangan pernah lelah untuk belajar, berlatih, dan mengasah kemampuan karena...
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: sektor kiri tiang gawang Sumatera Utara. Ini bola dihadapi oleh Palinca lagi. Kita nantikan. Sudah lakukan. Tinggi datangnya bola terjadi dua di sana di belakang. Masuk!
1: Informasi seputar dunia olahraga.
2: Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
3: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
4: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil
1: dinamika olahraga suri bersama Pro 3.

Liverpool dan Aston Villa siap berebut tempat di 4 Liga Inggris. Kejutan, Didier Deschamps umumkan skuad tim nasional Prancis di Piala Dunia 2026. Persebaya bertekad meraih poin penuh saat menghadapi Semen Padang FC. Halo, selamat sore pendengar dan salam olahraga. Dinamika olahraga kembali kami hadirkan sore ini dengan sejumlah informasi olahraga terkini. Untuk edisi hari ini Jumat 15 Mei 2026 dan inilah dinamika olahraga selengkapnya bersama saya Luna Elia.

0: Dinamika olahraga sore kami awali dari sepak bola mancanegara. Pendengar, laga sengit tersaji dini hari nanti saat Aston Villa menjamu Liverpool. Kedua tim siap memperebutkan peringkat 4 Liga Inggris. Bagaimanakah peluangnya? Kami akan hadirkan informasinya bersama Nurdiansyah Krisna.
1: It's a big week ahead starting with Liverpool tomorrow. Is this the biggest week of your time?
2: Aston Villa akan menjamu Liverpool dalam laga pekan ke-37 Liga Inggris musim 2025-2026. Insentif besar menanti kedua klub di laga kedua sebelum terakhir ini, di mana kemenangan bagi salah satu tim sudah cukup untuk memastikan mereka finish di posisi keempat dalam klasemen dan mengamankan tempat di Liga Champions untuk musim depan. Aston Villa memiliki dua jalur menuju Liga Champions setelah mencapai final Liga Europa. Namun, meraih kemenangan di laga ini mungkin merupakan cara termudah bagi mereka. Kendati demikian, final Liga Europa yang akan digelar 5 hari setelah pertandingan ini memperumit situasi bagi Villa yang diperkirakan akan menurunkan susunan pemain yang dirotasi di laga ini. Sementara bagi Liverpool, status mereka di 5 besar masih dipertanyakan setelah hasil imbang 1 sama di kandang menghadapi Chelsea akhir pekan lalu. Meskipun mereka masih memiliki selisih 4 poin dari peringkat ke-6, ini jauh dari pertahanan gelar yang diharapkan para penggemar. Pada sesi jumpa pers pra pertandingan, manajer klub Liverpool Arne Slot mengatakan bahwa dirinya kecewa atas hasil seimbang dengan Chelsea itu. Kendati demikian, dirinya tetap ingin timnya fokus untuk memenangkan pertandingan menghadapi Aston Villa.
3: Yeah, we wanted to win because we
2: kami ingin menang karena kami tahu bahwa jika kami memenangkan pertandingan itu, kami akan lolos ke Liga Champions. Tapi kami berusaha sekuat tenaga hingga detik akhir untuk memenangkan pertandingan itu. Dan di babak kedua, hal itu mungkin lebih terlihat karena kami lebih dominan. Namun pada akhirnya, seperti yang sering terjadi musim ini, mister gawang dan tiang gawang menghalangi kami untuk meraih hasil imbang atau bahkan kemenangan. Dan akibatnya kami bermain imbang yang bukanlah hasil yang kami inginkan. Tetapi setidaknya kami mendapat satu poin. Padahal seminggu sebelumnya kami sedang menuju satu poin atau mungkin menuju kemenangan, namun pada akhirnya kalah. Jadi kami mengambil satu poin itu dan bertandang ke Villa yang merupakan tim yang sangat bagus musim ini. Dan sekarang kami harus berusaha untuk menang di sana. Sementara manajer klub Aston Villa Unai Emery menyampaikan bahwa suatu kebanggaan bisa bersaing dengan Liverpool dalam perebutan tiket menuju Liga Champions.
4: Everything is very important and the moment we are having here.
2: Tentu saja semuanya sangat penting. Momen yang kami alami saat ini, proses yang sedang kami jalani, setiap detiknya sangat penting. Namun, kini, saat kami mendekati akhir musim, dengan target-target yang sudah begitu dekat, target tertinggi dari tantangan besar yang kami antisipasi sejak awal, yaitu finish di 5 besar pada akhir musim. Sungguh sesuatu yang luar biasa. Besok, sebagai favorit dan pesaing sejak awal, karena tahun lalu Liverpool memenangkan Liga Inggris untuk berada di sana. Bahkan, tentu saja bersaing dengan Arsenal dan Manchester City sejak awal, dan kami memiliki poin yang sama dengan mereka. Ini sesuatu yang fantastis dan kami harus sangat bangga akan hal itu.
4: We must be so proud of it.
2: Laga antara Aston Villa dengan Liverpool ini akan berlangsung di Villa Park, Birmingham, dini hari nanti pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review, obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari serba-serbi Piala Dunia 2026, tim nasional Jepang memastikan tiket pertama Piala Dunia 2026 setelah tampil manis di zona Asia. Berikut kita akan simak ulasan singkatnya bersama reporter Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim dalam segmen Bedah Tim.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Jepang. Karena Jepang jadi tim pertama yang memastikan tiket Piala Dunia ke FIFA 2026 setelah tampil dominan di putaran ketiga grup C kualifikasi zona Asia.
2: Nah, Piala Dunia kali ini juga jadi keikutsertaan ke-8 samurai biru secara beruntun sejak pertama kali mereka lolos di Piala Dunia 98 Prancis.
1: Rajin Jepang ini ya.
2: Rajin.
1: Dan prestasi terbesar Jepang terjadi di Piala Dunia Qatar 2022 ketika terhenti di babak 16 besar setelah kalah dari Kroasia lewat drama adu penalti.
2: Oke, kalau rekor keseluruhan Jepang selama tanding di Piala Dunia ini no play play alias gak main-main.
1: Yoi, karena dalam 25 pertandingan mereka menang 7 kali, 6 kali seri dan kalah 12 kali.
2: 25 gol juga berhasil mereka lesakan dengan 33 kali kebobolan.
1: Dan Piala Dunia tahun ini Jepang tergabung di grup F bersama Belanda, Tunisia dan Swedia.
2: Payung belum hujan. Oke, gimana pendapat Anda? Apakah bisa Jepang berkontribusi lebih di Piala Dunia kali ini? Nah, silakan aja langsung ramaikan kolom komentar kami di sosial media.
1: Dan baca ulasannya di situs rri.co.id.
0: Masih dari Piala Dunia 2026 ya, Didier Deschamps ini resmi mengumumkan skuad 26 pemain timnas Prancis untuk Piala Dunia tahun ini. Banyak kejutan dalam pengambilan keputusan skuad ini. Namun di hadapan awak media, Deschamps dan timnya sangat bersemangat menantikan turnamen ini.
3: Semua energi saya, energi kami difokuskan pada Piala Dunia berikutnya ini. Jadi saya bersemangat. Penuh dengan keputusan yang harus dibuat, jelas keputusan yang sangat penting mengenai daftar ini, dan kemudian keputusan lain juga, jelas dengan federasi untuk memastikan kami berada dalam kondisi sebaiknya.
4: Pour faire en sorte de nous mettre dans les meilleures conditions.
0: Kejutan terjadi dengan absennya Randall Kolo Muani karena performa buruk di Tottenham dan juga Eduardo Camavinga karena kesulitan dapat posisi reguler di Real Madrid. Sebaliknya, striker Crystal Palace, Jean-Philippe Mateta, mendapatkan panggilan kejutan. Di lini depan, Mateta bergabung dengan bintang utama Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, dan juga pemain bersinar seperti Michael Olise dan juga Ryan Cherki. Di lini tengah, N'Golo Kanté. Ini akan menjalani Piala Dunia ketiganya bersama Manu Kone, Warren Zaïre Emery, dan juga Aurélien Tchouaméni. Lini pertahanan diperkuat 8 bek tangguh, termasuk William Saliba, Ibrahim Konate, dan juga Malo Gusto. Sementara posisi kiper diisi Mike Maignan, Brice Samba, dan juga Robin Reiser. Prancis tergabung di grup E dan akan memulai kampanye melawan Senegal pada 17 Juni di Stadion MetLife, yang dilanjutkan melawan Irak dan Norwegia. Sebelum berangkat, mereka akan melakoni dua persahabatan melawan Pantai Gading di tanggal 5 Juni dan Irlandia Utara tanggal 9 Juni.

Dari sepak bola kita bergeser ke arena tenis, pendengar. Casper Ruud bersiap menghadapi Luciano Darderi di semifinal Roma Open 2026 malam nanti. Casper tampak terlahir kembali di tanah liat Roma setelah cedera di Monte Carlo dengan performa dominan tanpa kehilangan lebih dari 4 game per set dalam 3 pertandingan pertama. Meski sempat terganggu hujan di perempat final, ia mengalahkan Karen Khachanov 6-1, 1-6, dan 6-2. Memastikan kembalinya ke 20 besar ATP setelah gagal di Madrid sebagai juara bertahan. Di sisi lain, Luciano Darderi yang mengalahkan Tommy Paul, Alexander Zverev, dan Rafael Jodar dalam 3 set berturut-turut mencapai semifinal master pertama dalam karirnya. Ini adalah pertama kalinya ia memenangkan pertandingan berturut-turut sejak gelar di Santiago pada Februari lalu. Ruud sebenarnya gagal di 3 semifinal Roma, sementara Darderi telah memenangkan 5 dari 6 semifinal tur utama terakhirnya di lapangan tanah liat.

0: Kali ini kami akan hadirkan informasi olahraga dari dalam negeri ya, sepak bola Liga 1 Indonesia. Persebaya pendengar bertekad untuk meraih poin penuh saat menghadapi Semen Padang FC di Stadion Haji Agus Salim. Untuk informasi ini selengkapnya bersama Agustin Irdiani.
1: Saling serang, saling balas, adu kelas, sudah jelas, adu keras, gas!
2: Sometimes it's the most difficult games is like this.
3: Persebaya Surabaya membidik kemenangan saat menghadapi Semen Padang FC pada laga lanjutan Liga 1 di Stadion Haji Agus Salim pada Jumat sore. Laga ini menjadi kesempatan Bajul Ijo untuk memutus catatan belum pernah menang di kandang Semen Padang. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares dalam sesi konferensi kemarin mengatakan persiapan tim berlangsung cukup singkat menjelang pertandingan. Ia menyebut tim hanya memiliki sedikit waktu untuk menjalani latihan sebelum bertolak ke Padang. Tavares menilai pertandingan melawan Semen Padang tidak akan mudah bagi timnya karena bermain di Stadion Haji Agus Salim menurutnya selalu menjadi tantangan tersendiri bagi Persebaya.
2: See that one team don't have nothing to lose. Coach go to put other players that don't play too much, and these players are going to try to catch the opportunity and go with high motivation in all the duels. So I expect a difficult match, and I hope that we can make a good game and a good result.
4: Tidak ada waktu yang cukup untuk latihan karena Persebaya melakukan sesi latihan di Surabaya kemarin. Persebaya sudah tiba dan melakukan sesi recovery di hotel. Menurut coach besok tidak akan menjadi laga yang mudah karena berdasarkan seperti sejarah Persebaya belum pernah menang di sini dan pernah kalah waktu itu di Liga Indonesia. Sangat sedih karena Semen Padang sudah degradasi ke Liga 2, tapi itu justru terlalu sulit karena pelatih bisa saja menurunkan pemain yang lagi turun dan pemain lebih serius sehingga menurut coach tidak akan menjadi laga yang mudah.
3: Sementara itu, kiper Persebaya Andika Ramadhani memastikan seluruh pemain siap menjalani instruksi pelatih. Meski persiapan singkat, ia optimis tim dapat tampil maksimal. Ia juga mengatakan bahwa Persebaya ingin menebus hasil kurang memuaskan pada laga sebelumnya melawan Persis Solo. Ia menegaskan seluruh pemain memiliki motivasi besar untuk mencetak sejarah di Padang.
5: Karena kita mendapatkan hasil yang kurang memuaskan di pertandingan kita kemarin lawan Solo, kita akan mencatat sejarah. Insya Allah kita akan berusaha maksimal karena kita tahu Persebaya tidak pernah mendapatkan hasil yang baik di stadion ini di Padang. Insya Allah kita sebagai pemain kita siap, kita akan memaksimalkan.
3: Persebaya sendiri masih memiliki peluang finish di posisi keempat klasemen akhir Liga 1 musim ini. Namun pelatih menegaskan target itu hanya bisa dicapai jika timnya mampu meraih kemenangan di Padang. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Serang, buka ruang, lepas umpan, buka peluang, kesempatan, jangan.
0: Di laga lainnya, pendengar, PSBS Biak bersiap menjamu Arema FC di pekan ke-33 BRI Super League malam nanti. Dan PSBS ini tidak mempunyai motivasi lagi selain isu gaji yang mengemuka dan bahkan di laga sebelumnya mereka bertanding tanpa pemanasan yang layak. Dalam 5 laga terakhir, Badai Pasifik selalu kalah, gagal mencetak gol dan kebobolan 19 gol. Sebaliknya Arema FC datang dengan penuh semangat setelah menang 3-0 atas PSM Makassar. Pelatih Marcos Santos telah menemukan skema ideal dengan performa atau maksud kami dengan formula 3 back, kecuali saat kalah dari Persik Kediri dan Persebaya Surabaya. Arema adalah tim yang solid.

Selanjutnya dari olahraga net, pendengar, ganda putri Indonesia Meida Isyana dan Nastin Rinjani gagal melangkah ke semifinal Thailand Open 2026. Meida dan Rinjani kalah saat menghadapi pasangan Jepang Iwanaga dan Nakanishi dengan skor 12-21, 21-12, 17-21 yang digelar siang tadi di Nimibird Arena Bangkok. Sementara dari ganda putra, Leo Roli dan Daniel Martin menghadapi pasangan Thailand Prachai Supkun dan Pakapon Teraratsakul, di mana skor baru saja berakhir dengan kemenangan Leo Roli dan Daniel Martin, yaitu skor akhirnya 21-16 dan 21-15. Atas hasil ini, wakil Indonesia ini berhasil menyumbang satu wakilnya ke semifinal Thailand Open 2026.

0: Kita beralih ke arena tinju, pendengar. Jakarta Boxing League akan digelar di Pondok Indah, Jakarta Selatan pada 24 Mei 2026 sebagai ajang kompetisi tinju yang menjadi wadah pembinaan bagi petinju muda. Tidak hanya untuk petinju amatir dan profesional, liga ini juga melibatkan influencer, artis, dan DJ untuk meningkatkan antusiasme dengan kelas pertandingan dari usia 10 tahun hingga senior, termasuk wanita dan juga pria. Sekjen Perbati Hengki Silatang menjelaskan, liga ini adalah ide Ketua Perbati Rey Zulham untuk menampung petinju amatir maupun profesional, sekaligus menjadi bagian dari strategi pembinaan berjenjang menuju kejuaraan Asia.
1: Dengan adanya liga tersebut, tersalurkan para petinju mau petinju pemula sampai nanti akan muncul bibit-bibit bisa membela merah putih. Itu tujuan dari kami, pengurus Perbati Indonesia. Tetapi kebetulan yang menyiapkan pertandingan tersebut adalah anak-anak Jakarta yang dilakukan oleh Perbati Jakarta, begitu.
0: Di sisi lain, Perbati Indonesia kini diakui sebagai full member World Boxing, membuka peluang atlet Indonesia menuju Olimpiade.

0: Kita bergeser ke arena voli, pendengar. Juara Proliga 2026, Lavani Transmedia memilih terus memanaskan pemain dengan mengikuti turnamen SBY Cup 2026 dua pekan setelah musim Proliga berakhir. Pelatih Erwin Rusni berharap turnamen ini meningkatkan antusiasme klub-klub voli Indonesia, mengingat Proliga kategori putra hanya diikuti 5 tim dalam 2 edisi terakhir. Erwin juga mengatakan target utama Lavani adalah mewakili Indonesia di AVC Champions League yang menjadi pintu menuju FIVB, Volleyball Club World Championship.
1: Kalau kita dipercaya ditunjuk ini, kita siap. Dari segi pemain kita semua mendapatkan kategori yang ini dan kita harapkan. Ya, mudah-mudahan ada sebagian besar pemain Lavani ini berbuat spot di tim nasional, ajang-ajang event-event yang di internasional.
0: Saat ini pendengar, Lavani mendoakan Jakarta Bayangkara Presisi yang bertanding di semifinal AVC Champions League sambil berharap sebagian besar pemain Lavani ini bisa masuk skuad timnas voli Indonesia pada AVC Cup 2026.

Kabar olahraga lainnya, pendengar, kompetisi balap sepeda Gunung 76 Indonesian Downhill 2026 hadir dengan lintasan yang lebih ekstrim dan juga menantang. Bertujuan meningkatkan kualitas rider Indonesia agar kompetitif di level internasional, musim ini bergulir dalam 3 seri. Perdana di Bukit Hijau Bike Park, di Bantul tanggal 22 hingga 24 Mei, kemudian Ternadi Bike Park di Kudus di bulan Agustus, dan nanti akan ditutup di Arjuna Bike Park di Pasuruan di bulan Oktober. Lintasan ini lebih panjang ya, minimal 1.600 meter, kemudian juga lebih curam dan berkecepatan tinggi dengan minim pedaling, mendekati karakter trek internasional. Trek yang lebih ekstrim membantu rider Indonesia mengatasi kendala saat tampil di Eropa. Sebanyak 10 kelas dipertandingkan, termasuk kelas utama Men Elite, Women Elite, dan Men Junior berstatus UCI C1.

Ya, informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga sore ini. Pendengar, tetaplah bersama kami di Indonesia Menyapa Sore Pro 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Luna Elia, selamat sore, salam olahraga.

0: cabang olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali melalui
1: berikan lagi ke depan lagi oleh Wong Cilin.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
2: Dari beranda negara kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Nusa Tenggara Timur dengan Timor Leste, inilah Radio Republik Indonesia Atambua.
3: Ya, selamat sore pendengar setia Radio Republik Indonesia Atambua di mana saja berada. Apa kabar Anda di sore hari ini? Senang sekali saya Trisa Manet kembali menemani ruang dengar Anda di sesi Atambua sore edisi hari ini ya, terutama di sesi ekonomi digital pendengar. Yang pastinya semangat Anda tidak luntur ya menjelang akhir pekan ini. Nah, pendengar RRI, kalau kita bicara soal kuliner, sekarang ini rasanya tidak cukup ya kalau modalnya cuma enak saja. Pernah tidak Anda melihat sebuah usaha kuliner yang tempatnya mungkin sederhana tapi antriannya luar biasa panjang hanya karena viral di media sosial? Nah, di era ekonomi digital sekarang ada tantangan baru buat para pelaku UMKM dan pedagang kecil ya. Mereka tidak hanya harus bertarung dengan rasa di dapur, tetapi juga harus bertarung dengan algoritma dan konten di layar smartphone agar dagangannya laku. Istilahnya ada taktik digital di balik wajan panas ya. Nah, pendengar sore hari ini kita patut memberikan apresiasi yang luar biasa dan angkat jempol tentunya ya untuk salah satu pelaku usaha lokal dari Alor, yaitu Minyemek Alor yang dipelopori oleh perempuan hebat nih, Kak Haryanti Sahnan ya. Lewat kreativitasnya beliau membuktikan kalau keterbatasan jarak bukan halangan untuk melek digital dan menarik pelanggan. Kita sudah terhubung di ujung telepon, langsung saja kita sapa. Selamat sore Kak Yanti.
4: Selamat sore Kak Tresa.
3: Bagaimana kabarnya di Alor sana Kak?
4: Alhamdulillah sehat. Bagaimana juga keadaan kakak di sana?
3: Alhamdulillah sehat juga. Senang sekali nih Kak Yanti.

0: Saya lihat dulu ya di media sosial, saya buka-buka TikTok dan saya lihat, oh kayaknya bagus nih dari salah satu media itu dia buat minyak tapi minyak biasa pakai potongan bawang, potongan cabe biasa-biasa aja, tapi yang versi saya sendiri, oh coba saya buat dulu bumbu saya sendiri, saya ciptakan bumbu saya sendiri gitu. Tapi orang bilang bumbu saja, tapi kok enak gitu. Dari awal mulanya saya buka video, hasilnya cuma itu aja. Jadi dari saya buka sampingan apa begitu dari mulai buka di sini juga emang gitu dari. Cuman jarak rumah saya ke teman saya tuh jauh kak. Jadi untuk antaran online gitu kak. Okay. Antaran online langsung, saya antaran online langsung. Cuman saya berbalik lagi nih ke Minyamek, saya bilang ah kayaknya ini deh yang praktis gitu, daripada kalau masak nasi kuning bangun jam 3 subuh harus balik ini masak begini-begini kayaknya ribet, jadi saya bilang ah lebih baik ke Minyamek saja gitu. Dari Minyamek itu saya buat baru berapa ya, dari bulan Januari. Dari bulan Januari hanya berapa pelanggan saja, dari itu dong pesan setiap hari sih, dong bilang enak-enak, tapi datang-datang ada yang langsung naik makan di rumah kak, ada yang langsung makan di rumah. Abang penasaran sekali nih, ini rasa bagaimana, padahal dia ini biasa saja, tapi kok enak begitu. Dan itu langsung teman ke teman, mulut ke mulut, langsung ya viral, langsung bilang ini biasa sekali, tapi luar biasa kalau pakai bumbu ini bumbu itu gitu. Jadi ada yang tanya pakai bumbu aja gitu.
1: Oke.
0: Kayaknya bumbu itu.
1: Jadi Kayanti mempelajari dari media sosial lalu beranikan diri untuk memulai usaha ini ya. Itu ya, pertama itu Kayanti coba itu dikonsumsi terlebih dahulu sendiri atau langsung dijual? Dijual Kayanti.
0: Langsung dijual. Dan alhamdulillah dari hari pertama saya jual tuh 10 orang, Kak. Saya ingat saya tuh 10 orang.
1: Wah, ini modal ya, harus berani ya.
0: Ya begitu saya ragu, jadi saya tanya ke teman-teman, tadi kamu makan tuh enak. Ini pakai apa saja. Tapi itu saya tidak berani kasih tahu, karena itu saya bumbu rahasia atau
1: Oke, ini langsung berani jual begitu, bukan tes dulu, kasih tahu keluarga dulu yang cicipin gitu, kalau enak ya kita jual ya. Apakah karena harganya murah Kak Yanti atau karena memang enak jadi mau mahal pun mereka beli awal itu?
0: Awal itu Kak belum naik ya Kak, tapi sekarang ada berita di media sosial katanya plastik tuh harga naik. Jadi pertama awalnya saya jual 15.000 Kak. Dengan harga 15.000 terus dengar kabar plastik naik harga, saya kasih naik lagi harga 20.000.
1: Tapi dengan masih harga 20.000
0: lebih banyak lagi pelanggan saya Kak. Jadi banyak lagi pelanggan saya dari 15.000 kemarin.
1: Betul
0: gitu.
1: Sekali.
0: Saya naik harga 20.000 ini orang beli tidak, tapi alhamdulillah berjalannya waktu, berjalannya apa yang saya niat dan saya berdoa sebelum itu, alhamdulillah semua lancar sampai hari ini dengan harga 20.000 Kak.
1: Luar biasa. Oke, sekarang jadi idola ya nih. Nah Kak, kalau saya lihat di media sosial tampilan Minyameknya ini menggoda sekali nih. Ini siksa kita yang ada di atas buah nih kok tidak. Bisa nakirin atau laut. Oke. Nah, bagaimana sih cara Kayanti juga kemudian memotret atau mengambil video mie ini biar kelihatan super lezat di layar handphone ya? Ada trik pencahayaan atau sudut foto tertentu tidak biasanya Kakak pakai begitu ya? Jangan sampai kadang-kadang kan di fotonya lain, datangnya lain begitu. Kalau Kayanti sih bagaimana nih untuk promonya?
0: Tapi pakai kamera sendiri tanpa harus ada itu apa yang lito apa dong, tidak ada.
1: Okay.
0: Jadi pakai kamera sendiri dengan HP saya yang zaman dulu Oppo A5 2020 ini kakak. Jadi kalau saya sih foto juga aslinya begitu sampai di orang tangan juga dengan warna, dengan apa rasa yang sama dengan saya gambar itu, Kak.
1: Wah, pantas saja yang lihat langsung ngiler ya. Tapi Kak, ada satu tantangan berat nih buat pedagang yang bergerak sendiri ya nih.

0: gimana cara Kak Yanti mengatur waktu. Kebayang tidak sih Kak Yanti tangan kanan lagi pegang spatula buat mengaduk mie di wajan, tiba-tiba tangan kiri harus balas DM atau WhatsApp pelanggan nih, biar pelanggan tidak kabur karena slow respon. Bagaimana triknya Kak Yanti?
1: Ya betul sekali, itu yang buat saya sampai sekarang bertemu ini. Begini, ada banyak pelanggan nih, saya ada masak-masak mie, ada mau buat bumbu, tiba-tiba ada WA, ada telepon, ada inbox. Nah nanti dong inbox, nanti saya kasih, sebelum itu kan saya kasih status dulu, jam sekian saya pengantaran nih Kak, jam sekian saya pengantaran, dengan begitu nanti mereka tidak baca saya punya status dulu, nanti mereka main inbox, Kak jam berapa antar ya, Kak bisa cepat itu kon, bilang sayang minta maaf ya, saya sendiri, saya harus ulik bumbu, saya harus masak, dan saya harus sikap sendiri, baru saya langsung antar sendiri Kak. Terus rumah saya jauh Kak, kakak dong harus tinggal di, ada yang sampai di Kenarilang, ada yang sampai di Ubu Raya, ada yang sampai di Tameming Kak, sampai di Mola sana, sampai di apa Alor Kecil, saya antar Kak. Tapi saya buat bagaimana sehingga pelanggan saya tidak lari, saya atur kata-kata saya yang baik dari hati saya yang paling dalam di sini Kak. Kalau saya marah nih, maksudnya posisi saya bilang, mabar ya Kak, saya sendiri nih. Tapi kira tuh, ada inbox masuk terus tuh kakak, bisa antar cepat kok kakak. Kita sulapan nih kakak, jam makan siang nih kakak. Aduh kakak minta maaf ya, buat semua dulu, batas sampai 10 orang baru saya antar satu kali. Kalau hanya satu-satu orang kan kita buang-buang bensin kok kak. Posisi lu jauh, harus antar baru datang, saya buat orang lain punya lagi bagaimana. Jadi saya mohon mengerti dan pengertiannya dari satunya pelanggan yang ada mendengar saya minta maaf kalau misalnya saya agak lambat. Itu prosesnya saya sendiri Kak, terus rumah saya juga jauh untuk pergi ke kakak dongpung rumah begitu.
0: Pokoknya suara tinggi-tinggi juga yang penting ada sayang di dalam jadi aman lah. Sampai sulit untuk ketik pesan ya, langsung live saja ya. Sayang dong sabar ini kita masih. Wah ini betul-betul butuh fokus tingkat tinggi ya Kak. Satu lagi nih yang menarik, katanya ada strategi jam tayang. Benar tidak sih Kak kalau misalkan ini mengunggah foto mie itu paling ampuh di jam-jam lapar kritis? Kalau untuk malam belum ya, kalau di mie nyemeknya Kak Yanti saat ini masih layani yang pagi sampai siang dulu ya.
1: Malam saya antar Kak, malam saya antar, hujan angin juga kemarin saya antar, ada ibu yang mau melahirkan, ibu Edo.
0: Masih ngiram dulu nih.
1: Harus makan mie dulu nih Kak, harus makan mie dulu, jadi hujan angin dan kondisi Kabupaten Alor lagi tidak baik-baik saja. Tapi ibu hamil itu saya harus kejar sampai di Binongko sana, saya harus bawa 2 cup untuk kasih dia makan, habis itu baru dia masuk rumah. Alhamdulillah kemarin dia sudah melahirkan. Malam juga saya
0: Ini kalau anaknya cewek kasih nama Yanti saja. Luar biasa. Oke. Kak Yanti, main media sosial itu kan tidak selalu mulus ya. Kadang ada saja mungkin yang komentar kurang enak, tapi rata-rata yang saya lihat sih banyak yang kasih apa penilaian positif begitu ya. Atau kadang kita juga lagi malas dan capek sekali buat bikin konten. Bagaimana nih kemudian cara Kak Yanti menghadapi komentar netizen dan tetap menjaga semangat biar tetap konsisten begitu untuk promo usahanya?
1: Iya betul, kemarin Kak hujan angin nih Kak, hujan angin saya antar ke salah satu rumah sakit, saya tidak bisa sebut rumah sakit mana, saya antar itu mie, dia pesan 2 mie, tapi sampai sana saya juga dalam kesibukan itu saya sampai lupa sendok Kak, saya lupa sendok, dan memang saya tahu kalau yang pesan itu semua dalam rumah. Nah ini yang kemarin pesani lewat teman saya, baru teman saya teruskan ke saya, bilang ada yang mau pesan mie. Jadi sudah, alamat ini rumah sakit ini. Ya sudah, saya sampai di rumah sakit, hujan angin saya antar sama si basah-basah. Sampai sana pulang saya langsung demam. Dan ada kemarin satu anak sakit, jadi saya juga tidak antar sore karena kecapean juga karena hujan. Jadi saya antar sampai rumah sakit, saya bilang kakak sendok ada. Aduh kakak saya lupa, saya tidak bawa sendok. Aduh penjual bagaimana, langsung dengan nada tinggi, penjual bagaimana nih ya? Setelah bilang kita di sini tolong kok bawa sendok kok. Oh, kakak saya pikir kakak dong dari rumah pasti ada bawa sarapan atau apa bisa makan di sini toh. Saya tahu begitu. Ini saya sudah terakhir kali saya pesan. Ini bukan pelanggan tetap juga dalam hati saya. Aduh harus sabar. Lu bukan pelanggan tetap juga. Lu baru pesan kok. Saya omong begitu dalam hati saya. Saya bilang gini, oh kakak bisa tunggu kok. Saya turun di bawah. tapi saya enak buat kakak, walaupun pakai sapu uang pribadi nih. Langsung dia bilang, sudah, nggak usah, nanti baru saya pakai rausa aja. Aduh, saya minta maaf, bilang begitu. Saya bilang, aduh kakak sayang, saya minta maaf ya, beribu-ribu maaf. Dia bilang begini, sudah, ini terakhir kali saya pesan kakak Pumi. Dalam hati saya, ini kan lu pelanggan baru, bukan setiap hari lu pesan kok. Jadi dalam hati saya gitu, saya juga ada emosinya, tapi saya bilang jangan, diam, sabar biar nanti juga dia kasih
0: pesan. Oke, tapi syukur ya, lebih baik langsung terbuka seperti itu lebih baik ya.
1: Iya, betul kan.
0: Ini mungkin efeknya karena Kak Yanti sendiri jadi kewalahan gitu, akhirnya ya terburu-buru begitu ya.
1: Betul. Okay. Betul sekali, kadang orang sampai ada yang saya lupa kriuknya, saya lupa siram, tabur, ada juga yang saya lupa apa siram bumbu minyak itu saya lupa. Kalau asik sambil kan dalam apa kios kan saya ada yang menjual juga sambil masak, jadi ada yang belanja sudah asik omong dengan pembeli, sudah saya sudah lupa isi bumbu dong, tapi nanti saya rasa lagi, oh ini ada lupa, jadi saya kembali masak lagi. Tapi alhamdulillah ada bilang enak sampai sekarang. Tidak ada yang bilang tidak enak. Ini alhamdulillah enak sih kak.
0: Oke, ini kayaknya Kak Yanti saya rekomendasikan harus segera cari pegawai deh.
1: Bisa kok kirim dari akun gua kak.
0: Luar biasa. Jadi ya ada manisnya, ada pahitnya juga ya. Tapi harus tetap semangat ya. Biar bagaimanapun tetap berikan yang terbaik buat para pelanggan ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Iya kak, harus kan.
0: Oke. Kak Yanti, kerinduan terbesar dari usaha minyak ini apa sih Kak Yanti?
1: Apa kakak?
0: Kerinduan terbesar dari usaha minyemek ini dari Kak Yanti sendiri apa? Apa usahanya mau diperbesar lagi atau seperti apa tuh? Atau punya lokasi khusus, iya, tidak di rumah atau mungkin ada tempat khusus?
1: Iya kak, ada keinginan sih kak. Ada keinginan untuk mau usaha sendiri, tapi dilihat dari kondisi anak bayi saya juga belum terlalu besar, jadi saya masih buat di rumah saja. Nanti insya Allah ya kak, mungkin bulan-bulan berikutnya saya ada, sudah tahu tempatnya di bawah jalan dan orangnya sudah masih dengan harga sekian. Insya Allah nanti saya buka di situ biar saya punya tempat sendiri, dan saya juga tidak capek-capek untuk antar lagi kak. Jadi pelanggan setia saya bisa langsung makan di tempat dengan panas-panas begitu.
0: Oke, yang tidak sabar nih buru-buru langsung makan di tempat ya.
1: Iya betul, jadi saya juga kadang-kadang saya bilang, kalau kamu mau buru-buru, kamu sudah tahu rumah, kamu tinggal ambil saja di rumah kok begitu, biar sama saya antar. Kakak tidak bisa, kita juga tidak ada motornya. Sudah, tenang, nanti saya buat, saya antarkan. Minta maaf saya kakak.
0: Okay.
1: Sayang, kakak cantik.
0: luar biasa. Ada berapa varian sih kalau minyemeknya?
1: Minyemeknya dari ada yang mau misoto kak, ada misoto. Cuma misoto ini kan bumbunya banyak ya kan. Yang asin tuh yang kayak kurang apa ya, kayak tidak terasa di mulut. Tapi kalau saya lebih variannya ke Indomie goreng kak. Ke Indomie goreng, tapi Indomie gorengnya sudah habis, saya pakai mie sedap goreng. Indomie itu memang enak, tapi dia sedikit. Tapi kalau mie sedap goreng lebih banyak, enak juga dari olahan bumbu saya sendiri. Gitu kak.
0: Ya, saya juga tidak mau tanya, soalnya tadi di awal sudah bilang rahasia. Rahasia perusahaan ya. Jadi saya tidak mau tanya juga. Oke, luar biasa. Keren sekali deh. Ya, semoga kerinduannya bisa secepatnya terwujud. Amin. Luar biasa, kuncinya konsisten dan sabar ya kak ya.
1: Biar penjual saya, menjual minyak saya bisa lari sampai di Kupang, Atambua dan sekitarnya.
0: Yang penting tahu jadwal tol laut saja. Tapi aman ya, kalau minyak buatan Kak Yanti itu bisa bertahan lama ya. Kadang-kadang kan.
1: Kemarin saya kirim ke Pantar Kabir tuh, saya tanya, dia ini kok bengkak kok? Tidak kakak. Tidak bengkak, malahan bumbunya lebih meresap dan enak.
0: Oke.
1: Jadi tidak bengkak. Tadi saya cerita di kawan-kawan bilang, lu pakai ini ilmu apa? Itu bilang ilmu apa? Itu berdoa dulu baru kita mulai masuk, kita mulai kerja, kita mulai aktivitas, so begitu. Tidak ada ilmu-ilmu, semua itu dari buat tangan masing-masing ya kak, begitu.
0: Oh, luar biasa. Oh, berarti sampai yang paling jauh itu sudah diantar ke Ternate ya?
1: Iya, sampai di Pantar kak.
0: Sampai di Pantar, paling sampai jauh, di Pantar, itu. Paling jauh.
1: Iya, sampai di Pantar, ya. Paling wah. Jauh tuh.
0: Oke, kalau Pantar jangan sampai berarti Tombo juga bisa lagi. Sampai ya. Oke, nah mumpung Kak Yanti sedang ada di udara bersama kita nih pendengar RRI, saya mau kasih kesempatan dulu spesial nih buat Kak Yanti. Silakan Kak Yanti boleh promosikan usahanya, kasih tahu pendengar RRI menu andalannya apa saja dan kalau mau pesan atau kepoin media sosialnya namanya apa gitu. Silakan Kak Yanti.
1: Iya, halo semuanya pendengar RRI Atambua dan juga mungkin ada Alor yang mendengar. Mm-hmm. Saya ingin berbagi dengan pelanggan-pelanggan saya dan belum mengetahui nama Facebook saya Yanti. Karena Facebook saya kunci ya, saya kunci karena takut nanti akun bajak atau apa, jadi saya kunci. Tapi sekarang saya sudah bisa buka akun Facebook saya, jadi bisa berteman atau DM inbox langsung di nama Facebook saya Yanti. Dengan menu varian mie ayam bawang, mie nyemek ayam bawang, sama mie soto, lebih dominan ke Indomie goreng, yang kedua mie sedap goreng. Yang mau bisa juga ke nomor telepon saya, bisa habis ini bisa masuk ke nama Facebook saya Yanti, bisa minta nomor telepon atau apa, karena tidak setiap hari saya punya data ya, mungkin hanya setiap hari di Facebook atau apa bisa inbox langsung antar ke tempat tujuan kakak-kakak. Insya Allah dijamin enak.
0: Oke, selamat bertanggung jawab ya. Habis ini kalau diserbu ya, tolong layani satu persatu sampai semua selesai ya. Oke deh. Tapi puas kan dengan harga yang dikasih saat ini, lumayan ya, bisa dijangkau semua kalangan. Dan Kak Yanti juga tetap untung kan.
1: Iya sedikit sih kakak, mau bilang tidak untung juga, cup isinya 25 tapi harganya 4, isi 25, harga cupnya 45, jadi aduh, tidak, kita harus berputar lagi tuh kak, kita harus putar, tapi kita harus main otak juga, jadi belum beli sawinya, belum beli bumbu-bumbu kecilnya, lebih ke Lombok sih kak, karena mereka bilang harus pedis ya kak, nah Lombok di Alor tuh satu tangan 5.000, tidak sebanyak itu yang mereka minta, tuh saya ulik tuh 5.000 pung, perhitungan nih kak, 5.000 pung, belum bawang putih, bawang merah, harus pedas, kecap, nah itu perhitungan, jadi untung rugi, masih rezekinya, jadi kita jalani saja lah, ada sedikit belum
0: menghabiskan. Baik, ya pokoknya kalau mau mahal pun tetap jaga keenakannya. Biar nanti kalau mau mahal pun pasti tetap minyemeknya tetap dicari ya. Ah, tapi kenapa sih minyemek gitu namanya?
1: Ya ikuti BB sosial kak, karena mungkin ada campur sausnya, ada campur kecapnya atau bagaimana, jadi dinamakan minyemek, saya juga kurang tahu, yang penting saya ikuti media sosial, nama di media sosial itu, oh minyemek gitu, oh masaknya begini, oh ini bakal minyemek.
0: Oke, okay. Dalam perjalanannya mudah-mudahan ada nama baru lagi nih.
1: Ya, amin, semoga sih kak. Ada rencana juga kalau misalnya ada tempat di situ saya bisa masak nasi kuning, nasi uduk. Dari sebelum saya jual nasi minyemek ini, saya kan usaha nasi uduk sama nasi kuning tuh kak, jadi mungkin kalau saya punya tempat kuning saya bisa buka lagi nasi uduk, nasi kuning sama minyemek kak.
0: Oh luar biasa ya, jadi pendengar RRI yang ada di Alor nanti atau yang mau jalan-jalan ke Alor langsung diserbu ya media sosialnya tadi dan dicicipi minyemeknya Kak Yanti. Oke, okay, dan yang terakhir mungkin satu menit sebagai penutup, apa nih pesan atau motivasi singkat dari Kakak Yanti buat teman-teman pelaku UMKM lainnya yang mungkin masih ragu atau takut mulai jualan lewat media sosial?
1: Oke, baik, semua perempuan yang ada di Kabupaten Alor atau di Atambua, kita tetap semangat membangun. Apalagi kita punya anak ya kak, jadi kita jangan ragu-ragu untuk membangun suatu apa ya usaha. Yang bisa menafkahi usaha gitu ya kak. Jadi jangan ragu, biar mulai dari nol dulu, jangan langsung besar begitu, dari kecil-kecil dulu, hingga kalau misalnya ada rezeki pasti lebih besar dari itu, kita bisa putar modal menjadi orang sukses.
0: Amin,
1: gitu, Kak.
0: Amin, amin. Mantap sekali. Mulai saja dulu dengan apa yang ada ya. Oke, terima kasih banyak Kak Yanti sayang, owner Mini Make Alor, sudah berbagi inspirasi sore ini di RRI Prusata Tumbuh. Sukses terus untuk usahanya, Kak. Semoga makin laris manis dan makin viral.
1: Ini semoga ada rezeki dari Kak Teresa untuk pendengar dan pelanggan-pelanggan saya semakin banyak. Okay. Amin, amin ya Rabbul
0: Alamin. Oke, okay. Nanti kita berjumpa di lain waktu boleh ya, ketemu lagi di udara ya.
1: Menunggu lagi Kak, kayaknya waktunya lebih di lama, kasih lama lagi ya, ini closing kan.
0: Jangan, soalnya tadi ini langsung dikasih closing untuk pesanan apa namanya, pesan minyameknya langsung di stopin ya kalau sore mau mengudara ya. Wah, saya sudah sita waktu banyak ini. Oke, okay. Terima kasih kakak sayang, sehat selalu ya, salam manis buat orang-orang terkasih, sehat selalu, sampai jumpa Kak Yanti, selamat sore.
1: Selamat sore
0: ya pendengar RRI Tempo dimana saja berada, demikian perbincangan hangat kita dengan Kak Yanti ya. Terbukti ya, algoritma digital itu bisa ditaklukkan kalau kita mau terus belajar dan kreatif, bahkan dari balik wajan dapur kita sendiri. Terima kasih pendengar, Anda sudah mengikuti perbincangan ini. Jangan lupa untuk terus dukung produk-produk UMKM lokal kita ya. Baiklah pendengar, tetap bersama kami di Pro1 RRI Atambua. Sesaat lagi kami akan sampaikan Warta Berita NTT.
2: Dari beranda negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Nusa Tenggara Timur dengan Timor Leste, inilah Radio Republik Indonesia Atambua.

0: Jakarta NTT sore berjaringan Sekoril Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah dari beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Atambua menyampaikan Warta NTT Sore edisi Jumat 15 Mei 2026. Dua informasi mengawali berita sore ini. Pelaporan SPT tahunan di wilayah KPP Pratama Kupang capai puluhan ribu wajib pajak. Perayaan Misa Ekaristi Kudus, kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Umat Katolik diingatkan tiga kata kunci menjadi permenungan, yakni kenaikan Tuhan merupakan sebuah harapan dan janji keselamatan. Warta berita selengkapnya bersama saya, Teresa Manehat. Berita pertama, pelaporan SPT tahunan di wilayah KPP Pratama Kupang capai puluhan ribu wajib pajak. Laporan selengkapnya disampaikan Rudi Hartono.
2: Pelaporan SPT tahunan pajak penghasilan di wilayah kerja KPP Pratama Kupang terus menunjukkan peningkatan. Demikian disampaikan Arif Wahyudi, Kepala Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan KP2KP BAA saat dikonfirmasi RRI ketika berkunjung di RRI SPROT Rabu 13 Mei 2026 mengatakan, berdasarkan data yang diperoleh, hampir 73 ribu wajib pajak telah melaporkan SPT tahunannya hingga Mei 2026. Jumlah tersebut mencakup wajib pajak di sejumlah wilayah termasuk di Kabupaten Rotendau. Meski tingkat partisipasi masyarakat dinilai cukup baik, masih terdapat sejumlah wajib pajak yang belum menyampaikan laporan pajaknya, terutama wajib pajak badan.
3: Sejauh ini berdasarkan data yang saya peroleh ya, itu sudah cukup baik, hampir 73 ribu wajib pajak, itu untuk keseluruhan wilayah KPP Pratama Kupang. Nah, di mana di dalamnya ada termasuk Kabupaten Rotendau. Jadi antusias dari warga masyarakat itu cukup baik. Cuman masih ada beberapa masyarakat yang mungkin dia belum melaporkan, mungkin bisa segera melaporkan SPT tahunannya, Bapak.
2: Lebih lanjut, Arif Wahyudi, Kepala KP2KP BAA menjelaskan dari total pelaporan tersebut sekitar 3.500 wajib pajak badan, sementara lebih dari 60 ribu lainnya berasal dari wajib pajak orang pribadi. Keterlambatan pelaporan umumnya disebabkan wajib pajak belum menerima bukti potong formulir A2 dari pemberi kerja atau instansi terkait. Kondisi tersebut membuat sebagian masyarakat belum dapat menyampaikan SPT tahunannya tepat waktu. Pihak KPP Pratama Kupang menghimbau masyarakat yang telah menerima bukti potong maupun laporan keuangan agar segera melaporkan SPT tahunan untuk menghindari sanksi administrasi.
3: Saya harap masyarakat di Kabupaten Rotendau, khususnya wajib pajak yang sudah memiliki bukti potong A2 itu bisa segera melaporkan SPT tahunannya. Begitu juga dengan wajib pajak badan yang sudah ada laporan keuangannya, bisa segera melaporkan SPT tahunan badannya. Walaupun sudah melewati waktu, lebih baik tetap melaporkan SPT tahunannya. Jika mereka terlambat setelah batas waktu yang diberikan, itu nanti ada sanksi denda berupa untuk orang pribadi sebesar 100 ribu dan untuk wajib pajak badan sebesar 1 juta kalau dia terlambat melaporkan SPT tahunannya.
2: Sementara itu, Direktorat Jenderal Pajak juga telah memberikan relaksasi batas pelaporan SPT tahunan badan hingga Mei 2026, sedangkan wajib pajak orang pribadi masa perpanjangan pelaporan telah berakhir pada 30 April lalu. Dari Kabupaten Rotendau, Nusa Tenggara Timur, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Perayaan Misa Ekaristi Kudus, kenaikan Tuhan Yesus ke surga, umat Katolik Katedral Atambua diingatkan tiga kata kunci menjadi permenungan, yakni kenaikan Tuhan merupakan sebuah harapan dan janji keselamatan. Laporan selengkapnya disampaikan Firdi Asih.
4: Tuhan Yesus dalam kemuliaannya naik ke surga mengingatkan kepada para murid agar jangan khawatir, aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Yesus mengatakan hal ini di hadapan para murid saat naik ke surga. Kenaikan Kristus Tuhan sebagai juru selamat untuk membuka jalan keselamatan. Aku ke rumah Bapa untuk menyiapkan tempat bagimu. Ia berpesan, wartakan Injil Tuhan, jadilah seluruh bangsa muridku. Romo Chrysanthus Valloper dalam homilinya pada perayaan Misa Ekaristi Kudus kenaikan Tuhan Yesus ke surga bertempat Gereja Katedral Attembua mengatakan Gereja Katolik merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Perayaan peringatan 40 hari setelah kebangkitan Kristus dan menghitung 50 hari setelah perayaan Pesta Paskah kebangkitan Tuhan, Gereja Katolik merayakan Pentakosta hari turunnya Roh Kudus. Terdapat tiga kata kunci disampaikan Romo Chrysanthus menjadi permenungan umat yakni kenaikan Tuhan, harapan, dan janji Tuhan. Yesus naik ke surga, tetapi ia akan kembali, ia pergi sebagai penghibur supaya roh kebenaran diutus untuk menyertai sekalian umat.

0: kita merasa cemas, kita merasa gelisah, tetapi Yesus mengatakan, jangan gelisah hati, percayalah kepada Allah.
1: Gereja merayakan Ekaristi Kudus, Misa Kenaikan Tuhan, memberikan jaminan iman maupun harapan. Untuk itu dirinya mengajak sekalian umat untuk menyiapkan diri hati batin menyambut hari beramat untuk keselamatan ini. Perayaan Misa Kenaikan bertempat Gereja Paroki Santa Maria Immaculata Paroki Katedral Keuskupan Attembua dilangsungkan dua kali perayaan Misa, diikuti umat dalam suasana khusyuk, aman dan lancar.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta NTT Sore Siaran. Ini juga dapat Anda dengarkan melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Dapat juga Anda saksikan melalui channel YouTube kami di RRI Attembua Official. Kita beralih ke berita selanjutnya. Kodim 1602ND melalui Satgas TMMD ke-128 bekerja sama dengan Puskesmas Wilamosa serta Persatuan Dokter Gigi Kabupaten ND menggelar kegiatan pengobatan massal di Desa Fata atau Timur. Laporan selengkapnya disampaikan Nikolaus Makumeli.
3: Kodim 1602ND melalui Satgas TMMD ke-128 bekerjasama dengan Puskesmas Wilamosa serta Persatuan Dokter Gigi Kabupaten ND menggelar kegiatan pengobatan massal di Desa Fatatu Timur, Kecamatan Wewaria, Kabupaten ND. Kepala Puskesmas Wilamosa, Rosada Lima, menjelaskan bahwa kegiatan ini melibatkan tenaga kesehatan dari berbagai bidang, mulai dari dokter umum, kebidanan, perawat, promosi kesehatan, bagian gizi, hingga dokter gigi dari Persatuan Dokter Gigi Kabupaten ND. Sebelum pelaksanaan pengobatan massal, kegiatan diawali dengan sosialisasi kesehatan oleh Puskesmas Wilamosa serta sosialisasi terkait bahaya narkoba yang disampaikan oleh pihak kepolisian Polres ND. Langkah ini dilakukan untuk memberikan edukasi tambahan kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kesehatan dan menjauhi narkoba. Adapun pelayanan kesehatan gratis mencakup pengecekan darah, pemeriksaan TBC, tes IFA, serta pemeriksaan gigi. Layanan ini diharapkan mampu menjangkau masyarakat yang selama ini memiliki keterbatasan akses terhadap fasilitas kesehatan. Rosada Lima juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran TNI Kodim 1602ND dan personil Polres ND yang telah memberikan dukungan penuh atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Dijelaskan, selain pemeriksaan kesehatan, juga dilakukan pengecekan darah dan juga menyiapkan obat-obatan, termasuk obat analgesik dari dokter gigi. Dirinya mengharapkan kegiatan tersebut dapat membantu masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi sekaligus meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Desa Fatatu Timur.
4: Saya perlu menyampaikan yang pertama ucapan terima kasih kepada Bapak Jenderal, Bapak Kodim, Pak Camat, pihak kepolisian dan kita semua. Kegiatan ini sudah kami lalui di satu minggu lalu itu kami dengan sosialisasi tentang kesehatan dan dari kepolisian itu tentang narkoba. Jadi di hari ini kami di support kembali dari TNI untuk kami boleh melakukan pelayanan kesehatan gratis di tempat ini. Jadi untuk pelayanan kesehatan gratis itu kami lakukan setiap bulan di setiap desa bersama nakes desanya. Dan hari ini yang hadir di sini kami ada dokter umum dari Puskesmas ada di belakang sedang pelayanan, terus ada juga dari bidan dengan perawatnya, dari bagian promosi kesehatan, bagian gizi, bagian gigi, saya sendiri juga sebagai perawat gigi. Dan luar biasanya lagi kami dihadiri oleh senior-senior kami, dokter gigi dari kabupaten yang hari ini bersama-sama dengan kami hadir lengkap di sini. Jadi banyak pemeriksaan di sini adalah pemeriksaan darah lengkap, laboratorium di belakang, terus obat-obatnya tersedia di sini. Dan juga kami dibantu lagi dari dokter gigi untuk obat analgesik yang menjadi kekurangan di kami.
3: Sementara itu, Brigjen TNI Fajar Cahjono, Tim WASF dari Mabes TNI Angkatan Darat, menyampaikan bahwa kegiatan pengobatan massal merupakan salah satu rangkaian dari kegiatan TMMD ke-128. Dirinya mengharapkan agar kegiatan pengobatan massal dapat menjangkau wilayah desa lainnya agar kesehatan masyarakat dapat diperhatikan.
5: Kegiatan pengobatan massal ini adalah salah satu dari kegiatan dalam rangkaian TMMD 128 yang dilaksanakan. Dan adapun harapan kami bahwa pengobatan yang dilaksanakan ini kebetulan dilaksanakan di Desa Patu Timur dapat menjangkau untuk kesehatan masyarakat tidak hanya di Patu Timur tetapi juga yang berada di desa-desa sekitarnya.
3: Kegiatan pengobatan massal ini menjadi salah satu bentuk nyata kepedulian TNI bersama tenaga kesehatan dalam mendukung kesejahteraan masyarakat melalui program TMMD. Dengan adanya layanan kesehatan gratis, masyarakat diharapkan semakin terbantu dalam menjaga kesehatan dan kualitas hidup sehari-hari. RRI Enda Nikolaus Makumeli melaporkan.
2: Kodim 1627 Rotendao memperkuat pelayanan sosial melalui program Bakti Kasih dan Bakti Sehat. Selengkapnya laporan Raja Waldus.

0: Komandan Kodim atau Dandim 1627 Rotendao, Letnan Kolonel Kavaleri Kurnia Santiadi Wijaksono kembali menunjukkan kepedulian sosial kepada masyarakat melalui program Bakti Kasih dan Bakti Sehat. Dandim menggelar pengobatan gratis di Desa Mbokak, Kecamatan Rote Barat Daya, Rabu 13 Mei 2026. Kegiatan tersebut menghadirkan layanan terapi kesehatan akupuntur bagi masyarakat desa. Selain pelayanan kesehatan, anak-anak sekolah dasar juga menerima bantuan susu untuk mendukung pemenuhan gizi dan tumbuh kembang mereka. Dalam kegiatan itu, Dandim turut didampingi Ketua Persit Tata Kurnia Santiadi Wijaksono. Kehadiran rombongan disambut antusias masyarakat yang memanfaatkan layanan kesehatan secara gratis. Pelayanan kesehatan yang diberikan meliputi terapi rematik, stroke, asam urat, tekanan darah, kolesterol hingga gangguan saraf. Warga tampak antusias mengikuti pemeriksaan dan terapi kesehatan yang disediakan Kodim 1627 Rotendao. Dandim Rotendao Kurnia Santiadi Wijaksono kepada RRI mengatakan program Bakti Kasih dan Bakti Sehat telah berjalan di 40 desa dari target 119 desa. Sebanyak 1.600 masyarakat telah menerima pelayanan kesehatan.
1: Melalui Bakti Kasih dan Bakti Sehat yang saat ini sudah berjalan 40 desa. Dan puji Tuhan, kami sudah melampaui pengobatan 1.550. Ini mungkin ke 1.600-nya. Semoga kami terus akan melangkah dengan penuh kebaikan. Kita akan tebarkan kebaikan dan cinta kasih kami. Sehingga apa? Kesehatan oma-oma, opa-opa, anak-anak yang merasakan bahagianya bagaimana menikmati susu-susu. Menjadikan mereka akan lebih cerdas.
0: Sementara itu, pemerintah Desa Mbokak menyampaikan apresiasi atas perhatian TNI kepada masyarakat. Kepala Desa Mbokak, Johani Sanda, mengaku bangga atas program sosial yang dinilai sangat membantu warga. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Desa Mbokak juga meminta dukungan Dandim terkait kebutuhan air bersih masyarakat. Permintaan itu disampaikan karena sebagian warga masih mengalami kesulitan mendapatkan air bersih.
2: Saya atas nama pemerintah Desa Mbokak dan para umumnya masyarakat Desa Mbokak menyampaikan terima kasih kepada Kodim Rotendao yang telah mengunjungi kami di Desa Mbokak dengan kehadiran Bapak datang untuk membawa dampak yang sangat baik bagi kami dan juga bagi anak-anak kami yang ada di Desa Mbokak. Dan harapan kami ke depan, kami mohon untuk kepedulian Bapak bersama kami di Desa Mbokak agar supaya apa yang mengalami kekurangan kami adalah kami di Desa Mbokak ini kekurangan air bersih. Maka kami mohon untuk Bapak kalau bisa membantu kami agar supaya air bersih ini kami bisa untuk mencukupi kebutuhan kami yang ada di Desa Mbokak.
0: Selain layanan kesehatan, warga juga menerima bantuan pompa air serta akan dibangun sumur bor. Kegiatan ini mempertegas komitmen Kodim 1627 Rotendao dalam pelayanan sosial berkelanjutan bagi masyarakat kepulauan. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Raja Ewaldus, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Warga Kelurahan Kepamenano Tengah, Kecamatan Kota Kepamenano, khususnya perkampungan Tunbakun di RT 17 dan RT 31 berkolaborasi dengan mahasiswa Unimor dari program studi biologi murni membersihkan kali Tunbakun sebagai sumber penghidupan warga. Laporan selengkapnya disampaikan Steve Kosat.
4: Warga Kelurahan Kepamenano Tengah, khususnya di RT 17 dan RT 31 perkampungan Tunbakun, berkolaborasi dengan mahasiswa dari program studi biologi murni Universitas Timor membersihkan kali Tunbakun dari tumpukan sampah. Aksi tersebut digelar untuk mengembalikan fungsi kali sebagai sumber air bersih dan penghidupan warga. Ketua RT 31 Kelurahan Kepamenano Tengah, Yirmes Nua, menyampaikan bahwa kali Tunbakun memiliki peran penting bagi kehidupan warga sekitar sebab aliran airnya sehari-hari dimanfaatkan warga untuk kebutuhan dasar seperti minum, mandi, dan mencuci. Tetapi dalam 2 tahun terakhir banyak sampah rumah tangga yang dibuang sembarangan sehingga terjadi penumpukan sampah rumah tangga ditambah dedaunan dan ranting pohon kerap mengganggu kebersihan dan kualitas air. Karena itu pihaknya berkolaborasi dengan mahasiswa untuk membersihkan kali tersebut.
5: Air ini banyak kali kotor. Maka dari itu pas hari ini ada-ada dari Unimor mereka datang untuk bersama-sama dengan kami RT 31 kerja bakti untuk membersihkan kali. Jadi baik, untuk kali ini dipakai oleh masyarakat itu untuk cuci, mandi, dan juga untuk air minum. Maka dari itu untuk kebersihan kali ini perlu penting, sangat sangat penting untuk RT 31 dan juga RT 17 di Kelurahan Kevaten.
4: Sementara Aprilia Sensimolo, perwakilan mahasiswa, menuturkan bahwa keterlibatan mahasiswa biologi murni Unimor tidak hanya sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat, tetapi mahasiswa juga hadir sebagai upaya menumbuhkan kesadaran akan indahnya memelihara alam dari lingkungan terdekat, terutama Kali Tumbakun yang menjadi sumber penghidupan warga setempat. Dari TTU, Steph Kosak melaporkan.
3: Polres Alor intensif menangani kasus pana yang menyebabkan seorang remaja meninggal dunia di wilayah Kampung Baru, Kabupaten Alor. Laporan Stefani Libu.
6: Kasus tindak pidana keamanan dan ketertiban masyarakat yang menyebabkan satu korban meninggal dunia di wilayah Kampung Baru, Kota Kalabahi, Kabupaten Alor mendapat perhatian serius dari Kepolisian Resor Alor. Kasat Reskrim Polres Alor AKP Amru Iksan mengatakan pihak kepolisian saat ini terus melakukan penanganan secara intensif untuk mengungkap pelaku dalam peristiwa tersebut. Menurutnya, jajaran Polres Alor telah membentuk tim khusus guna mempercepat proses pengungkapan perkara. Tim tersebut terdiri dari 9 personel pilihan yang diambil dari anggota terbaik Polres Alor untuk mendukung Satuan Reserse Kriminal dalam proses penyelidikan. Ia juga meminta dukungan masyarakat agar turut membantu memberikan informasi yang berkaitan dengan kasus tersebut.
7: Kasus panah di Kampung Baru menyebabkan anak kita di kita raja meninggal. Saat ini proses penanganannya sementara ditangani oleh Polres Alor, dan Polres Alor melalui Bapak Kapolres sangat intens dalam proses pengungkapan perkara ini, dan ditunjukkan dengan bahwa Bapak Kapolres membentuk satu tim lagi yang terdiri dari 9 orang yang diambil dari anggota-anggota terbaik Polres Alor untuk mendukung kami Satuan Reskrim untuk pengungkapan. Oleh karenanya kami memohon kepada masyarakat, apabila ada mendapatkan informasi yang ada kaitannya dengan persoalan ini atau perkara ini, maka kami sangat memohon bantuan masyarakat untuk memberikan baik itu data maupun keterangan, sehingga memudahkan kami mengungkap siapa pelaku dari peristiwa ini.
6: AKP Amru Iksan turut menyampaikan pesan kepada generasi muda agar lebih fokus pada pendidikan dan mengembangkan diri demi masa depan. Ia mengingatkan anak-anak muda untuk tidak menghabiskan waktu dengan tawuran maupun kegiatan negatif lainnya, karena masa depan ditentukan oleh pilihan dan usaha sendiri sejak dini. RRI SP Alor, Stefani Libu melaporkan.

0: Pendengar dan pemirsa, sebelum mengakhiri Warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pelaporan SPT tahunan di wilayah KPP Pratama Kupang capai puluhan ribu wajib pajak. Perayaan Misa Ekaristi Kudus, kenaikan Tuhan Yesus ke surga, umat Katolik Katedral Atambua diingatkan tiga kata kunci menjadi permenungan, yakni kenaikan Tuhan merupakan sebuah harapan dan janji keselamatan. Sekian Warta NTT sore ini dari beranda depan NKRI Perbatasan Indonesia Timor Leste, mewakili kerabat kerja RRI Kupang dan RRI ND. Saya Teresa Manet, operator Agus Satriawan. Kami ucapkan terima kasih dan selamat sore.
1: Demikian rangkaian informasi dari RRI Sekorwil Nusantara 6 dalam Warta NTT sore ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: sumbangannya Bapak, Ibu, untuk korban bencana kebakaran.
1: Ini ya Mbak.
0: Terima kasih Pak.
2: Ngapain sih Pak kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban.
1: Ibu gak usah berburuk sangka.
2: Ya tapi kan banyak yang disalahgunakan.
1: Gak apa-apa Bu, yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya serahkan sama Tuhan.

Ya, pendengar RRI, kami update informasi untuk Anda di mana sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG di wilayah Nusa Tenggara Timur NTT menghentikan operasional sementara akibat kelangkaan gas LPG 12 kg yang terjadi. Penghentian operasional berlangsung secara bertahap dan mulai terjadi sejak 8 Mei 2026. Dampaknya dirasakan oleh layanan program makan bergizi gratis MBG di beberapa wilayah seperti Kabupaten Manggarai, Timur Tengah Utara, Kota Kupang, Kabupaten Belu hingga Kabupaten Sumba Barat. Disampaikan Deputi Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional BGN Dadang Hendra Yuda bahwa penghentian operasional pertama terjadi di Kabupaten Manggarai pada 8 Mei 2026 di mana sejumlah SPPG di wilayah tersebut tidak dapat melanjutkan aktivitas produksi makanan karena keterbatasan pasokan gas. Selanjutnya penghentian operasional meluas pada 11 hingga 12 Mei 2026 ke sejumlah daerah lain di NTT termasuk Kabupaten Timur Tengah Utara, Kota Kupang, Kabupaten Belu, dan Kabupaten Sumba Barat. Diketahui kelangkaan gas tersebut mempengaruhi kelancaran penyediaan makanan karena sebagian besar SPPG menggunakan LPG 12 kg untuk mendukung kegiatan produksi harian. Bagian saat ini terus memantau perkembangan situasi dan berkoordinasi dengan pihak terkait guna memastikan distribusi gas kembali normal agar operasional SPPG dapat segera berjalan kembali. Ya, pendengar, program SPPG di NTT hentikan operasional sementara di mana program MBG terdampak kelangkaan gas. Informasi lainnya masih akan kami update untuk Anda terangkum dalam penyampaian Warta Berita Daerah yang akan kami hadirkan untuk Anda di pukul 18 atau jam 6 sore waktu Indonesia Tengah.

0: baru keren.
1: Harus bangga dong, keren karena menggunakan produk lokal.
0: Tapi ngomong-ngomong kok tema kita sama ya, pakai pakaian sasirangan ya.
1: Iya ya, baru nyadar juga, bedanya cuma di motif doang kan.
0: Iya betul. Jangan pernah ragu
1: menggunakan produk lokal.
0: Kami bangga buatan Indonesia.

Pendengar, pengaruh setaman gender bukanlah sekedar isu perempuan, melainkan sebuah strategi pembangunan yang memastikan bahwa setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang setara dalam setiap lini kehidupan. Dengan mengintegrasikan perspektif gender ke dalam kebijakan dan program kerja, kita mampu mengikis hambatan struktural yang selama ini menghalangi potensi terbaik manusia. Mari ciptakan lingkungan yang inklusif, di mana kompetensi menjadi tolak ukur utama dan ruang berkarya terbuka lebar bagi siapa saja, demi mencapai kesejahteraan yang lebih adil dan merata.

0: dua informasi mengawali berita sore ini. Dukung layanan pendidikan KPPN Atambua menyalurkan dana bantuan operasional Satuan Pendidikan BOSP hingga Mei 2026 sebesar 67,86 miliar rupiah atau mencapai 50,05% dari total pagu tahun berjalan. Pemuda diajak jadikan semangat kebangkitan Kristus sebagai sumber harapan. Warta berita edisi hari ini Jumat 15 Mei 2026 selengkapnya bersama saya Teresa Manihat. Berita pertama, dukung layanan pendidikan KPPN Atambua menyalurkan dana bantuan operasional Satuan Pendidikan BOSP hingga Mei 2026 sebesar 67,86 miliar rupiah atau mencapai 50,05% dari total pagu tahun berjalan. Laporan selengkapnya disampaikan Kristiandi Mau.
1: Menyalurkan dana bantuan operasional Satuan Pendidikan atau BOSP hingga Mei 2026 sebanyak 67,86 miliar atau mencapai 50,05% dari total pagu tahun berjalan. Dana tersebut telah disalurkan kepada 1.707 sekolah di Kabupaten Belu, Timur Tengah Utara, dan Kabupaten Melaka sebagai bentuk dukungan pemerintah pusat dalam memperkuat layanan pendidikan di daerah. Kepala KPPN Atambua Maurit Smeta menyampaikan penyaluran BOSP terdiri atas bantuan operasional sekolah atau BOS untuk satuan pendidikan dasar dan menengah, bantuan operasional penyelenggara pendidikan anak usia dini atau BOP PAUD, serta bantuan operasional penyelenggara pendidikan kesetaraan atau BOP kesetaraan bagi program paket A, paket B, dan paket C. Ia menambahkan penyaluran BOSP memiliki peran strategis dalam mendukung kualitas pendidikan melalui pemenuhan kebutuhan operasional satuan pendidikan. Selain itu, ia juga menghimbau pemerintah daerah untuk memastikan keakuratan data penerima serta ketepatan penyampaian dokumen persyaratan agar penyaluran dapat berjalan lancar dan tepat waktu. Melalui penyaluran ini, KPPN Atambua optimistis penyaluran BOSP tahun 2026 dapat terus berjalan optimal melalui sinergi bersama pemerintah daerah guna mendukung peningkatan kualitas layanan pendidikan di wilayah Kabupaten Belu, Timur Tengah Utara, dan Kabupaten Melaka. RRI Atambua, Kristiandi Mau melaporkan.
0: Pemuda diajak jadikan semangat kebangkitan Kristus sebagai sumber harapan. Laporan selengkapnya disampaikan Stefani Libu.
2: Wakil Ketua Gamki Alor Aboy Seli mengajak generasi muda untuk menjadikan makna kebangkitan Kristus sebagai sumber pengharapan dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Menurutnya, kebangkitan Kristus tidak hanya dimaknai sebagai peristiwa iman, tetapi juga simbol bangkit dari keterpurukan menuju kehidupan yang lebih baik.
3: Jadi kami di Gamki itu melihat kebangkitan Kristus itu tidak sekedar peristiwa iman, tetapi juga sumber pengharapan. Oleh karena itu, bagi generasi muda, itu tidak ada situasi kehidupan yang terlalu gelap untuk dilewati atau untuk diubah. Ya, tetapi dengan semangat kebangkitan ini, itu kita bisa berubah ke arah yang lebih baik. Dalam semangat kebangkitan ini kan ada peristiwa di mana Yesus naik terangkat ke surga, tetapi juga memberikan pesan untuk kita terus mengabarkan Injil atau kabar sukacita. Karena itu generasi muda tetap melaksanakan tugas-tugas atau melakukan aktivitas itu yang membawa kabar sukacita bagi semua orang. Nah, itu bagi kami seperti itu.
2: Ia juga menekankan bahwa semangat kebangkitan harus diwujudkan melalui tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, generasi muda perlu menjadi teladan dengan membangun sikap saling mengasihi, menghindari konflik tawuran, serta tidak menyebarkan hoaks maupun ujaran kebencian di tengah masyarakat.
3: Iman ini kan tidak hanya sekedar kata-kata ya, tetapi harus melalui sebuah tindakan. Nah, karena itu generasi muda ini harus jadi teladan. Jadi implementasi dalam kehidupan sehari-hari orang muda melalui hal-hal sederhana. Kita mengasihi orang, semua orang tanpa melihat perbedaan. Kalau ada konflik, kita terus mengampuni, ada tawuran, kita menghindari tawuran, dan juga kita tidak menyebarkan informasi-informasi hoaks atau ujaran kebencian. Jadi itu yang bisa kita lakukan dalam setiap aktivitas kita. Jadi tindakan-tindakan kita itu harus menjadi teladan bagi semua orang.
2: Ia berharap generasi muda di Kabupaten Alor mampu menjaga semangat persaudaraan, menebarkan kabar sukacita, serta menjadi pribadi yang berdampak positif di tengah masyarakat melalui sikap saling mengasihi, menghargai perbedaan, dan menjauhi berbagai tindakan negatif. RRI SP Alor, Stefani Libu melaporkan.
0: Terima kasih pendengar Anda masih menyimak penyampaian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia atau buah siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital. Kita beralih ke berita selanjutnya. Cakupan imunisasi di Kabupaten Belu mencapai 54,4%. Laporan selengkapnya disampaikan Feby Leolede.
4: Dinas Kesehatan Kabupaten Belu bersama Dinas Kesehatan Provinsi dan UNICEF Wilayah Nusa Tenggara Timur mengadakan kegiatan advokasi program imunisasi terintegrasi dan berkelanjutan. Kegiatan tersebut dibuka oleh pelaksana harian PLH Sekretaris Daerah Kabupaten Belu. Dalam arahannya, PLH Sekda Belu, Eli CH Rambitan menegaskan program imunisasi merupakan salah satu program penting yang menentukan keselamatan ibu dan anak di Kabupaten Belu. Dikatakan capaian imunisasi dasar lengkap di Kabupaten Belu sepanjang tahun 2025 baru mencapai 54,4% dari target nasional sebesar 80%. Menurutnya, upaya peningkatan kesehatan ibu dan anak tidak hanya dilakukan oleh tenaga kesehatan, melainkan membutuhkan dukungan seluruh stakeholders dan masyarakat. Pemerintah daerah pun terus mendorong peningkatan pelayanan kesehatan melalui kerjasama lintas sektor guna menekan angka kematian ibu dan anak di Kabupaten Belu. Kesempatan yang sama, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Belu, Dr. Ellen Korputi mengatakan capaian imunisasi di sejumlah wilayah masih rendah sehingga dibutuhkan keterlibatan aktif seluruh pihak termasuk pemerintah kecamatan dan desa. Ia menjelaskan berdasarkan data hingga April 2026, cakupan imunisasi di Kabupaten Belu secara umum masih berada di angka 14,7%. Beberapa wilayah bahkan sangat rendah dengan faktor mulai dari kurangnya kesadaran masyarakat, adanya penolakan, hingga kendala teknis di lapangan. Karenanya melalui kegiatan advokasi tersebut, pihaknya berharap lebih memperkuat koordinasi lintas sektor untuk memastikan seluruh anak mendapatkan imunisasi dasar lengkap. Melalui kegiatan tersebut, diharapkan dapat menetapkan program kesehatan sebagai prioritas dalam perencanaan dan penganggaran daerah sekaligus memperkuat sistem pelayanan, pencatatan, pelaporan, serta peningkatan akses dan kualitas layanan imunisasi secara menyeluruh. Ria Tambua, Feby Leolede melaporkan.
0: Keterampilan menjahit, program pembelajaran SLBN Tenubota Tambua dalam pembinaan peserta didik kalangan berkebutuhan khusus. Laporan selengkapnya disampaikan Ferdi Asi.
5: Pembinaan keterampilan program sekolah rutin dalam proses belajar mengajar kepada para anak berkebutuhan khusus pada Sekolah Luar Biasa Negeri SLBN Tenubota Tambua. Program pembelajaran keterampilan dimaksud sebagai bagian upaya sekolah untuk menyiapkan masa depan para anak didik berkebutuhan khusus kaum disabilitas di Atambua, Kabupaten Belu, agar setelah tamat belajar bisa hidup mandiri. Instruktur keterampilan busana pada SLBN Atambua Bonaventura Bone mengatakan untuk keterampilan menjahit sebatas cara membuat pola, memotong kain, maupun cara menyetrika yang menjadi bagian kegiatan menjahit.
6: Saya ajar ke mereka ini cara potong, ini cara menjahit, mengajarkan mereka bagaimana cara menyetrika. Ya, menyetrika juga salah satu peran penting dalam hal menjahit. Seandainya kalau kita setrikanya tidak rapi, berarti hasil yang kita jahit pun kurang rapi.
5: Menurutnya, melalui bekal keterampilan sekurang-kurangnya sebagai bekal bagi para anak didik walaupun dengan keterbatasan bisa sedikit mandiri.
6: Setelah tamat, sekurang-kurangnya mereka bisa mandiri, artinya bisa membuka usaha untuk menghidupi mereka punya pribadi. Ini mesin manual, kendalanya di tali mesin putus, mereka belum bisa pasang sendiri, ya jadi harus saya bantu. Apabila jarumnya kalau patah, mereka pun belum bisa.
5: Bonaventura menambahkan kendala program pembelajaran keterampilan khusus busana di samping peralatan terbatas juga kegiatan menjahit masih secara manual.
0: Kantor Pertanahan Kabupaten Belu melaksanakan sidang panitia adjudikasi dalam rangka kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap PTSL tahun 2026 di Desa Kenebibi, Kecamatan Kakuluk Mesak. Reporter Kristiani Mau kembali menurunkan laporannya.
1: Kantor Pertanahan Kabupaten Belu kembali melaksanakan sidang panitia adjudikasi dalam rangka kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL tahun 2026. Kegiatan ini berlangsung di Desa Kenebibi, Kecamatan Kekuluk Mesak sebagai bagian dari upaya percepatan pendaftaran tanah masyarakat secara menyeluruh. Dalam sidang tersebut, panitia adjudikasi melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap sebanyak 50 bidang tanah milik masyarakat yang menjadi objek kegiatan PTSL tahun 2026. Pemeriksaan meliputi verifikasi data fisik dan data yuridis guna memastikan kesesuaian dokumen dengan kondisi di lapangan sebelum proses penerbitan sertifikat hak atas tanah dilakukan. Ketua Panitia Adjudikasi PTSL tahun 2026, Alosius Alfred Ngere menyampaikan, melalui program PTSL, pemerintah terus mendorong percepatan legalisasi aset masyarakat guna memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah. Menurutnya, dengan adanya sertifikat tanah dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat serta meminimalisir potensi sengketa dan konflik pertanahan di masa mendatang. Dalam pelaksanaan, masyarakat Desa Kenebibi menyambut baik positif pelaksanaan sidang adjudikasi tersebut. Program ini dinilai membantu masyarakat dalam memperoleh legalitas tanah dengan proses yang lebih mudah dan terjangkau, sekaligus meminimalisir potensi sengketa pertanahan di kemudian hari. Dengan terlaksananya kegiatan ini, Kantor Pertanahan Kabupaten Belu menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan pertanahan kepada masyarakat, serta mendukungnya terciptanya administrasi pertanahan yang modern, tertib dan berkelanjutan di Kabupaten Belu. RRI Atambua, Kristen Dimau melaporkan.
0: Turnamen sepak bola Bupati Cup 2026 segera bergulir Senin 18 Mei 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Egi Araujo.
7: Atmosfer sepak bola di wilayah perbatasan RI RDTL dipastikan segera memanas. Panitia penyelenggara turnamen Bupati Belu Cup 2026 resmi merilis daftar 32 tim yang akan memperebutkan gelar juara di Stadion Haliwen Atambua. Turnamen bergengsi ini dijadwalkan dibuka secara resmi pada Senin 18 Mei 2026 mendatang. Kompetisi tahun ini diprediksi lebih kompetitif dengan kehadiran tim-tim tangguh dari daratan timur, termasuk partisipasi delegasi internasional. Dari total 32 tim, Kabupaten Belu selaku tuan rumah mengirim 23 tim unggulan, sementara 9 tim lainnya merupakan tamu undangan yang berasal dari Kabupaten Malaka 4 tim, Kota Kupang 2 tim, Kabupaten Timor Tengah Utara 1 tim, Timor Leste 2 tim.
0: Kita beralih ke berita luar negeri. Hari kenaikan Yesus Kristus dirayakan di Jerman sekitar 40 hari setelah Paskah. Peringatan ini merupakan hari libur nasional yang berakar dari tradisi Kristen. Dilansir dari Hamburg.com, Kamis 14 Mei 2026. Hari memperingati Yesus Kristus yang naik ke surga 39 hari setelah kebangkitannya. Pada hari ini umat Kristen meyakini bahwa Yesus Kristus kembali ke sisi Tuhan di surga. Sebagian umat Kristen memandang peristiwa ini secara harafiah, sementara sebagian lainnya menganggapnya sebagai makna simbolis spiritual. Di Jerman, hari kenaikan dirayakan dengan berbagai cara. Umat Kristen yang taat biasanya menghadiri kebaktian di gereja serta meluangkan waktu untuk doa dan keluarga. Di kota seperti Hamburg, gereja-gereja tetap menggelar ibadah khusus pada hari tersebut. Dalam bahasa Jerman, hari kenaikan dikenal sebagai Christi Himmelfahrt. Jerman sendiri memiliki sejarah panjang sebagai negara mayoritas Kristen, sehingga banyak hari raya Kristen ditetapkan sebagai hari libur nasional. Banyak warga Jerman yang memanfaatkan momen hari kebangkitan sebagai hari libur untuk beristirahat, karena hari kenaikan selalu jatuh pada hari Kamis 14 Mei 2026. Banyak orang mengambil cuti tambahan pada hari Jumat. Hal ini menciptakan akhir pekan panjang yang dikenal sebagai Brückentag atau hari jembatan. Pada waktu ini masyarakat sering memanfaatkan libur untuk bepergian ke alam terbuka. Beberapa destinasi populer termasuk Altesland, Lenerbrugsheide, dan Elmarsen yang menjadi tujuan rekreasi musim semi. Hari kenaikan juga bertepatan dengan Hari Ayah di Jerman. Pada hari tersebut, kelompok pria, baik ayah maupun bukan, biasanya melakukan perjalanan ke alam sambil membawa minuman bersama. Perayaan ini sering menimbulkan suasana ramai di berbagai kawasan alam terbuka. Dan hari kenaikan tahun ini jatuh pada 14 Mei 2026. Pendengar, berita selengkapnya dan berita lainnya dapat Anda akses di situs resmi rri.co.id. Ruang Aspirasi juga kami buka bagi Anda untuk berbagi informasi mengenai kejadian atau peristiwa yang terjadi di sekitar Anda dengan mengirimkan pesan ke layanan SMS atau WhatsApp di nomor 0812 4601 0202. Demikian seluruh rangkaian warta berita saat ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Dukung layanan pendidikan KPPN Tambua menyalurkan dana bantuan operasional Satuan Pendidikan BOSP hingga Mei 2026 sebesar 67,86 miliar rupiah atau mencapai 50,5% dari total pagu tahun berjalan. Pemuda diajak jadikan semangat kebangkitan Kristus sebagai sumber harapan. Saya Teresa Manet, mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat malam.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

dipenjelaskan dari Graha Siaril Taraya Tambua. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Atambua. Pendengar di mana saja berada, selamat malam untuk Anda dan terima kasih Anda masih setia bersama kami. Dari situs resmi rri.co.id kami update informasi untuk Anda di mana Badan Pangan Nasional Bappenas mendorong Kabupaten Solok memperkuat peran strategi sebagai daerah penopang pangan nasional. Solok dinilai memiliki potensi besar pada komoditas beras, bawang merah dan hortikultura. Hal tersebut mengemuka dalam audiensi pemerintah Kabupaten Solok dengan Bappenas di Jakarta Selasa 13 Mei 2026 lalu. Deputi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Bappenas, Andriko Noto Susanto mengatakan daerah sentra pangan perlu diperkuat untuk menjaga stabilitas pasokan nasional. Menurutnya perlindungan lahan pertanian menjadi aspek penting menjaga kapasitas produksi pangan. Pemerintah juga memperkuat strategi stabilisasi harga dan distribusi pangan nasional. Diketahui Bappenas mencatat stok beras nasional hingga Mei 2026 mencapai 29,33 juta ton. Surplus beras nasional tercatat sekitar 16,39 juta ton. Sementara jagung surplus 4,35 juta ton dan gula konsumsi surplus 632 ribu ton. Kondisi tersebut disebut menjadi bagian penguatan swasembada pangan nasional. Andriko juga menyoroti pengawasan harga pangan di daerah. Pemerintah membentuk Satgas Sapu Bersih Pelanggaran Harga, Keamanan dan Mutu Pangan pada 2026. Menurutnya Sumatera Barat menjadi salah satu wilayah pemantauan harga beras nasional. Harga beras daerah dipengaruhi karakteristik beras lokal premium dan beras khusus. Ya, pendengar Bappenas dorong Solok perkuat peran strategis pangan nasional. Informasi lainnya pendengar RRI di mana Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur Joas Billy Amboewanda mengungkapkan pihaknya telah menyiapkan langkah-langkah mitigasi dan antisipatif menghadapi krisis kemarau panjang yang diprediksi terjadi tahun 2026. Berdasarkan informasi dari BMKG, fenomena El Nino berkekuatan tinggi yang dijuluki El Nino Godzilla diperkirakan akan menyebabkan musim kemarau berkepanjangan dan berdampak signifikan pada ketersediaan air serta sektor pertanian sebagai tulang punggung ketahanan pangan daerah. Pendengar, informasi selengkapnya dan informasi lainnya dapat Anda akses di situs resmi rri.co.id.

0: awan-awan di atas kepala kita. Karya Miranda.
1: Aduh Inai, cepatku udah masak tuh. Perutku lapar nih. Jam begini masak juga belum habis.
2: Sabar dulu Amae. Lu lihat Sa baru pulang dari kebun. Angkat kayu lagi. Lu dari tadi duduk-duduk saja. Kenapa Sonde bantu potong sayur kah? Cuci piring kah?
1: Hai Inae, itu kan urusan perempuan. Sani laki-laki, urusan kerja berat.
2: Ama, dengar dulu. Sekarang nih zaman sudah beda. Di kantor desa, dong bilang ada itu pengarus utamaan gender. Maksudnya, laki-laki dan perempuan itu kerja sama-sama. Laki-laki boleh bantu di dapur. Perempuan juga boleh ikut musyawarah desa. Bukan laki-laki saja yang perintah-perintah.
1: Begitu kayaknya. Jadi, kalau saya bantu kupas bawang, saya sudah kurang laki-laki toh.
2: Malah makin hebat, Ama. Kalau rumah tangga bagi tugas, kita pun hidup lebih ringan. Anak-anak juga senang lihat bapak mamanya kompak.
1: Oh, nah kalau begitu, sini. Bantu iris itu sayur. Nah, lu istirahat dulu sedikit kok.
3: Gender bukan soal siapa lebih kuat, tapi soal kerjasama dan kesempatan yang sama. Mari wujudkan keadilan mulai dari rumah kita sendiri. Laki-laki dan perempuan setara, pembangunan berjalan sejahtera.

0: Uy, paano sa mga panan niyo? Enak eh, yung air malimpa ni. Baik su, tapi ingat kawan, jangan lupa rawat irigasi eh.
1: Oh, su pasti, itu yang utama. Tahu toh, irigasi terjaga, air melimpah, panen juga melimpah nah.

Indonesia. Ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa, tradisi menjadi penguat generasi bangsa, adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

Ya, pendengar RRI Tamu di mana saja berada, selamat malam untuk Anda semua dan terima kasih Anda masih setia bersama kami. Tentu kami juga masih terus setia menemani hari Anda. Pendengar, selanjutnya di rangkaian acara Tamu Malam, nanti Anda akan bersama rekan saya Kak Jeffrey Amfotis yang menemani Anda hingga nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih untuk kebersamaan Anda di rangkaian acara Tamu Sore edisi hari ini. Semoga apa yang sudah kami hadirkan bermanfaat, memberikan inspirasi dan tentu menghibur Anda semuanya. Selamat menikmati suasana malam Anda bersama keluarga, juga orang-orang terkasih, ditemani rangkaian siaran Pro 1 RRI Tamboa selanjutnya. Saya Trisa Manet pamit, terima kasih dan sampai jumpa.

Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Pro 1 RRI Tembua, bersama saya Jeffrey Amfotis. Di edisi malam ini saya akan menemani Anda di Jumat 15 Mei 2026. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi mengklaim Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Permasyarakatan Yusri Issa Mahendra menyebut ijazah mantan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sah di mata hukum. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari kompas.com.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya di Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: Oke, pendengar Pro 1 RRI Atambua, kita diikuti mini drama yang berjudul Desa Masa Depan, produksi oleh RRI Merauke.
2: Don, bosan banget ya. Desa kita gini-gini aja. Dari dulu gak ada perubahan nyata.
3: Ya wajar lah. Siapa yang mau gerak? Kamu doang gak cukup.
2: Tapi kalau gak dicoba, kapan desa ini maju? Kita harus bikin sesuatu, Don. Wisata kek, atau UMKM, atau apalah gitu.
4: Anak muda sekarang ngomongnya doang. Dari dulu banyak rencana, ujung-ujungnya gagal.
2: Pak Joko, jangan pesimis terus. Kalau nggak dicoba, ya nggak bakal tahu hasilnya.
4: Kamu masih muda, belum ngerti. Bangun desa itu bukan cuma ide. Butuh kesabaran, pengalaman, dan kerja keras.
5: Wah, rame banget. Lagi debat apa nih?
3: Ini Bu, Raka pengen bikin perubahan. Tapi Pak Joko skeptis banget.
5: Ya wajar lah, tapi bagus kalau ada semangat. Kita bisa saling belajar.
4: Saya takut, semangat anak muda kan cepat habis, Bu.
5: Makanya kita kerjain bareng, semua ada perannya masing-masing. Oke, kita mulai dari yang gampang dulu. Desa punya apa saja?
2: Desa kita bagus alamnya, Bu. Ada sawah, ada sungai, bisa jadi spot wisata.
3: Ibu-ibu juga jago bikin makanan tradisional, bisa dijual tuh.
4: Dulu kan ada keripik singkong, lumayan laku. Tapi cuma sebentar sih.
5: Nah, kita mulai dari situ. Wisata ditambah produk lokal, bisa ciptakan peluang yang bagus.
2: Iya, Bu. Kita juga bisa bersihin sungai, bikin spot foto, jualan snack, dan lainnya.
3: Saya bantuin promosi online deh kalau gitu.

0: Don, lihat deh, jalan masih kotor. Gak ada warga yang ikut bersihin.
1: Santai aja bro, sepertinya mereka butuh waktu.
2: Anak muda sekarang kurang sabar. Dari dulu kita kerja keras tanpa banyak omong.
0: Pak Joko, kami juga mau kerja keras. Tapi warga juga harus diajak dong, bukan cuma dipaksa.
2: Dipaksa? Wah, kalian mengada-ada nih anak muda.
3: Cukup, tidak usah berdebat lagi. Kita semua punya tujuan sama. Jangan biarkan ego menghalangi. Oke, sepertinya kita harus rapat warga untuk menjelaskan proyek ini. Kalau semua ikut kan, kerja lebih ringan.
0: Siap, Bu Sari. Saya bikin presentasi sederhana tapi jelas.
1: Saya yang koordinasikan anak-anak muda ya, biar ikut kerja.
2: Saya hadir. Tapi kalau ada yang malas, jangan ngeluh ke saya ya.

0: kok anak muda hanya wacana aja sih? Palingan nanti juga bosan.
1: Kami bukan cuma ngomong doang, Bu, tapi kami juga siap bekerja.
2: Yang penting kita mulai, nanti hasilnya kelihatan sendiri.

0: Kenapa kalian gak bawa alat lebih banyak? Ini lambat sekali.
1: Kita kerjanya sesuai kemampuan saja, Pak. Kalau ada saran positif, ya silakan.
2: Biar lambat asal selesai, Pak Joko.
1: Lihat, Don. Keren, kan? Spot foto udah jadi. Pedagang juga sudah mulai ramai.
2: Iya, kerja bareng itu kan bikin hasil lebih cepat.
0: Saya akui, anak muda punya semangat, tapi jangan berhenti di sini.
3: Betul, desa maju itu proses panjang. Kita harus evaluasi dan kembangkan.
1: Ternyata yang penting bukan ide doang, tapi kerja bareng.
3: Desa maju bukan karena satu orang, tapi semua ikut jalan.
0: Dan jangan gampang menyerah. Anak muda, kalian belajar dari pengalaman kami. Kami belajar dari semangat kalian.

0: 34.000 emosi yang dirasakan manusia. Itu menurut ilmu.
1: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

Rehat Sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya di Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

Produk dalam negeri adalah barang atau jasa yang diproduksi atau dikerjakan oleh pelaku usaha di Indonesia. Produk dalam negeri juga bisa diartikan sebagai produk yang memiliki sertifikat atau tanda sah capaian TKDN atau tingkat komponen dalam negeri yang diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian. Nah, beberapa ciri-ciri produk dalam negeri diantaranya menggunakan seluruh atau sebagian tenaga kerja warga negara Indonesia dan menggunakan bahan baku atau komponen yang seluruhnya atau sebagian berasal dari dalam negeri.

pedagang kaki lima atau PKL sering kita jumpai berjualan di pinggir jalan-jalan utama. Tahukah Anda kenapa mereka disebut pedagang kaki lima? Apakah karena pedagangnya punya lima kaki? Ternyata ada banyak versi asal-usulnya. Salah satunya adalah cocok logi pedagang gerobak dorong yang beroda dua. Seperti yang kita ketahui, gerobak dorong punya dua kaki. Kemudian ditambah satu tiang penyangga lagi menjadi tiga agar lebih stabil. Lalu ditambah dua kaki si pedagang dan totalnya menjadi lima. Tapi versi ini belum bisa dipercaya karena pedagang menggunakan gerobak baru muncul di tahun 80-an. Versi yang kedua, pada zaman Belanda, semua gedung di jalan utama Batavia harus dibangun fasilitas untuk pejalan kaki. Sekarang dikenal dengan nama trotoar. Trotoar ini tingginya 31 cm dari permukaan jalan dan memiliki lebar 5 feet atau 152 cm mengikuti satuan ukuran bangsa Eropa. Akhirnya para pedagang memanfaatkan trotoar ini untuk berjualan. Dari istilah trotoar 5 feet atau 5 kaki inilah, akhirnya para pedagang dipanggil pedagang kaki lima. Sampai sekarang istilah pedagang kaki lima masih sering digunakan.

0: aku. Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat.
0: Eh?
1: Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih
0: terus?
1: Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

Mengapa orang berjudi? Jawaban yang paling sering muncul adalah untuk kesenangan, mendapatkan uang, atau sekedar mencari sensasi. Menurut Mike Robinson, Assistant Professor of Psychology, Wesleyan University, yang juga seorang peneliti tentang kecanduan, salah satu ciri khas perjudian adalah faktor ketidakpastian, baik itu ketidakpastian probabilitas untuk menang, maupun ketidakpastian akan dapat atau tidaknya hadiah. Justru, ini berperan penting dan menjadi daya tarik perjudian. Dopamin, neurotransmitter yang dilepaskan otak selama aktivitas yang menyenangkan, dilepaskan selama situasi berjudi. Pelepasan dopamin selama berjudi terjadi di area otak, mirip dengan yang terlihat pada orang yang menderita kecanduan narkoba. Hal ini bahkan bisa mengubah cara penjudi merespons kekalahan. Perasaan kehilangan uang menjadi pemicu pelepasan jumlah dopamin yang hampir sama levelnya dengan rasa kemenangan. Dan akibatnya, bukan rasa kecewa yang muncul. Justru sebaliknya, kekalahan memicu keinginan untuk terus bermain.

0: Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya di Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Pro 1 RRI Atambua, sesaat lagi kita akan ikuti berita Pro 3 Jakarta.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kemudian Iran dan negara-negara di Timur Tengah, terutama adalah Uni Emirat Arab, Oman, ya kemudian Arab Saudi. Nah ini yang secara geopolitik, ya secara eksternal, membuat dolar mengalami penguatan, harga minyak naik, rupiah melemah.
2: Sebagai kekuatan yang sedang bangkit dari selatan global, BRICS memiliki kedudukan dan tanggung jawab untuk mengambil peran yang lebih aktif dalam menjaga perdamaian dan melestarikan aturan yang menopang stabilitas global.
0: Nilai tukar rupiah menyentuh level 17.600 rupiah per dolar Amerika Serikat dalam perdagangan hari ini. Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan BRICS harus berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan stabilisasi global. Bayern Munchen akan menutup musim Bundesliga dengan menjamu FC Köln di Allianz Arena pada Sabtu malam. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 15 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Nilai tukar rupiah menyentuh level 17.600 rupiah per dolar Amerika Serikat dalam perdagangan hari ini. Konflik Timur Tengah yang kembali memanas dan kenaikan harga minyak dunia membuat nilai tukar rupiah makin tertekan. Berikut laporan selengkapnya Mahdalena.
1: Dan hari ini pun juga dolar ya menguat cukup tajam. Ya kemudian harga minyak pun juga naik dan berdampak terhadap pelemahan mata uang rupiah. Nah, di saat libur,
3: ya. Nilai tukar rupiah yang menguat pada hari Rabu kemarin kembali melemah selama dua hari libur panjang minggu ini. Jumat pagi nilai tukar rupiah sempat menyentuh 17.600 rupiah per dolar Amerika Serikat dan pada saat penutupan perdagangan hari ini nilai tukar rupiah terpantau di level 17.596 rupiah per dolar Amerika Serikat. Analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan perkembangan di Selat Hormuz yang kembali memanas memicu penguatan dolar Amerika yang hari ini bergerak di level 99. Penguatan dolar AS membuat nilai tukar rupiah kembali tertekan.
1: Ya, dua hari ini ada beberapa tensi geopolitik yang terus memanas, terutama adalah di Selat Hormuz ya, antara Amerika dengan Iran. Ya, pasca Iran melakukan latihan perang secara besar-besaran di Selat Hormuz, ini membuat ketegangan bagi Amerika, kemudian Iran, dan negara-negara di Timur Tengah, terutama adalah Uni Emirat Arab, Oman, ya kemudian Arab Saudi. Nah ini yang secara geopolitik, ya secara eksternal, membuat dolar mengalami penguatan, harga minyak naik, rupiah melemah.
3: Di sisi lain, pertemuan Presiden Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping di Beijing juga tidak memberikan sentimen positif ke pasar. Sementara di dalam negeri, tambah Ibrahim, kenaikan harga minyak dunia menimbulkan kekhawatiran akan membengkaknya anggaran untuk subsidi energi. Melihat kecenderungan rupiah yang terus melemah, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Deni Prakoso jelang libur panjang kemarin juga mengatakan faktor eksternal yang dominan menyebabkan pelemahan rupiah saat ini. Ramdan Deni menegaskan sejauh ini Bank Indonesia belum mengambil kebijakan lain selain 7 langkah kebijakan Bank Indonesia untuk menstabilkan nilai tukar rupiah yang telah diumumkan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio sebelumnya.
4: BI sangat menyadari kondisi ini sehingga BI terus menguatkan apa yang disebut 7 langkah Bank Indonesia ya dalam membuat rupiah itu stabil dan cenderung menguat. Jadi sampaikan Pak Gubernur, kami tetap meyakini dengan langkah-langkah yang dilakukan itu rupiah akan stabil dan cenderung menguat. Bank Indonesia akan terus berada di pasar, baik pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri. Jadi begitu pasar Jakarta tutup, kita stand by di pasar Eropa. Kita kemudian stand by di pasar Amerika ya, untuk menjaga bagaimana pergerakan nilai tukar rupiah yang kalau di luar negeri dipengaruhi oleh transaksi NDF itu tetap stabil.
3: Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Deni Prakoso lebih lanjut menegaskan, Bank Indonesia tetap optimis nilai tukar rupiah akan kembali menguat seiring langkah yang dilakukan Bank Indonesia serta sinergi antara BI dengan pemerintah. Ramdan Deni maupun analis pasar uang Ibrahim Aswaibi juga mengatakan, kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang cukup baik saat ini menjadi penopang optimisme nilai tukar rupiah akan kembali menguat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Utama Tanjung Priuk menginisiasi simulasi penanganan krisis pelabuhan terintegrasi pertama di Indonesia untuk mengantisipasi kompleksitas geopolitik. Berikut informasinya Rian Suryadi.
5: Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Utama Tanjung Priuk menginisiasi simulasi penanganan krisis pelabuhan terintegrasi pertama di Indonesia, yakni melalui Joint Exercise Business Continuity Management System atau BCMS tumpahan minyak di kawasan pelabuhan Tanjung Priuk. Kegiatan tersebut melibatkan lebih dari 30 pemangku kepentingan strategis pelabuhan. Kepala KSOP Utama Tanjung Priuk, Kapten Heru Susanto, mengatakan penguatan sistem keberlangsungan operasional pelabuhan menjadi kebutuhan strategi. Hal ini dilakukan di tengah meningkatnya kompleksitas resiko geopolitik, gangguan rantai pasok global, serta ancaman kedaruratan pelabuhan modern.
6: Salah satu exercise dari BCMS kita yang waktu itu sudah diluncurkan oleh Pak Dirjen, ya, bahwa KSOP ini sebagai strategi membangun sistem penanganan krisis yang terintegrasi di seluruh pelabuhan. Juga harmonisasi regulator dan operator merupakan fondasi utama agar respon terhadap kondisi darurat berjalan tidak sendiri-sendiri, namun menjadi satu kesatuan sistem pelabuhan yang resilient.
5: Sebelumnya, Polri bersama para pemangku kebijakan berupaya menjaga stabilitas nasional sekaligus mempertahankan capaian pembangunan pemerintah. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkapkan pihaknya telah menyiapkan langkah antisipatif dan skema mitigasi risiko untuk menghadapi ketidakpastian global.
7: Kebijakan yang ada di Astacita ini terus bisa berjalan dan kita memitigasi berbagai macam risiko yang akan timbul, dan alhamdulillah dengan gambaran yang kami peroleh maka kita tentunya memiliki gambaran.
5: Diketahui latihan dilakukan untuk menguji kesiapan seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga keberlangsungan operasional pelabuhan nasional saat kondisi darurat. Pelabuhan Tanjung Priuk sendiri menangani lebih dari separuh arus peti kemas internasional Indonesia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran terjadi di Gedung Pusat Pelayanan Jantung Terpadu Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo Surabaya Jumat pagi. Dua pasien berhasil dievakuasi, namun satu di antaranya meninggal. Berikut informasinya Faiz Putra.
8: Hari ini Jumat 15 Mei 2026 pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat terjadi kebakaran di Gedung Pusat Pelayanan Jantung Terpadu atau PPJT RSUD Dr. Sutomo Surabaya, dan pada kejadian tersebut terdapat dua pasien yang berhasil dievakuasi namun satu di antaranya meninggal dunia. Melalui koordinator evakuasi pasien RSUD Dr. Sutomo Surabaya, Dr. Rizal Konstantius mengatakan proses evakuasi dua pasien tersebut cukup sulit karena berada di lantai 6 dan salah satu pasien masih menggunakan alat bantu hidup. Pihak RSUD Dr. Sutomo juga sempat melakukan pemadaman mandiri dengan menggunakan alat pemadam api ringan atau APAR sebelum tim pemadam kebakaran tiba di lokasi sekitar pukul 7.35 waktu Indonesia Barat.
9: Dua pasien tersebut memang yang satu kondisinya lebih buruk, yang satu kondisinya relatif lebih baik, sehingga kami evakuasi bertahap. Dua-duanya kita evakuasi, yang satu kita evakuasi yang baik, kita turunkan ke ruang resusitasi dan saat ini sudah dirawat, sudah pindah ke ICU lain dan kondisinya sudah relatif kembali seperti awal. Yang satu lagi
8: Sementara Ketua Tim Operasional Damkar Kota Surabaya, Trian Jaya, menyebut pihaknya mengerahkan total 13 unit kendaraan pemadam kebakaran.
10: Hari ini kita mengerahkan 13 unit TKK, termasuk 2 unit Bronto, Kailit 55 dan 42 meter. Tapi yang kita pakai hanya 42 meter untuk yang evakuasi korban dari lantai 5.
8: Hingga saat ini, penyebab pasti kebakaran masih dilakukan pendalaman. Dugaan sementara dari petugas damkar Surabaya, yakni konsleting listrik. Proses mitigasi kejadian juga dilakukan oleh pihak BPBD Kota Surabaya, Polsek Gubeng, Satpol PP Kota Surabaya, dan beberapa pihak lainnya. Faiz Putra melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di Tanah Air.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Tiga penerbangan jemaah calon haji asal DKI Jakarta dan satu lainnya asal Jawa Barat diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada hari ini. Berikut informasinya Sa'ada Tundarain. Ain.
12: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau sebanyak 1.660 jemaah calon haji yang berasal dari DKI Jakarta dan juga Jawa Barat diterbangkan menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah pada hari ini. Seluruh jemaah calon haji tiba langsung berkumpul di jalur cepat atau makahrot dan secara bergantian melakukan pendataan yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi. Dari jumlah tersebut, terbagi sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang diterbangkan pada pukul 01.35 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7323. Disusul 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat diberangkatkan pada pukul 06.15 waktu Indonesia Barat dini hari dengan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5439. Kemudian 441 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang terbangkan pada pukul 07.50 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5105. Dan selanjutnya adalah jemaah haji dari DKI Jakarta sebanyak 389 yang diterbangkan menggunakan Garuda Indonesia GIA 7324 yang diberangkatkan pada pukul 17.00 petang tadi. Salah satu jemaah calon haji asal DKI Jakarta, Sukamta, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci tahun ini. Bahkan dirinya telah mempersiapkan baik lahir maupun batin.
13: Sambal banyak dari sampai sekarang sudah jalan 7 tahun. Karena kan masuknya malam siang.
14: Ya, ini jadi jemaah haji semua di kota ini ya.
13: Ya, ya, ya tuanya ya. Sampai wal-wal apa ya, jangan kalau masalah sambilan apa ya. Ya, ayo panggil ke kepala, sering ingat ya, agar lupa ingat gitu.
12: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sebanyak 27.798 jemaah calon haji yang tergabung dalam 66 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari 3 embarkasi, yaitu embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Sedangkan untuk jadwal keberangkatan dari seluruh total calon jemaah haji yang melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini, ya ini sebanyak 35.285 calon jemaah haji yang tergabung dalam 84 kloter. Penerbangannya menggunakan dua maskapai, yaitu Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines secara bertahap hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darah NRI Repo 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, jemaah haji yang diberangkatkan melalui embarkasi Batam diimbau menjaga kondisi kesehatan selama berada di Tanah Suci dengan mengikuti arahan dari tim kesehatan dan tidak memaksakan aktivitas yang berlebihan selama menjalankan ibadah. Berikut informasinya, Faik Iqbar.
15: Pelayanan kesehatan bagi jemaah haji terus menjadi perhatian panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH Embarkasi Batam, terutama dalam memberikan edukasi kepada jemaah agar tetap menjaga kondisi tubuh selama menjalankan ibadah di Tanah Suci. Sejumlah jamaah yang akan diberangkatkan melalui embarkasi Batam juga telah menjalani pemeriksaan kesehatan di daerah masing-masing sebelum keberangkatan. Salah satunya jamaah perempuan asal Jambi dari kloter 21 yang dijadwalkan berangkat pada 16 Mei 2026. Salah seorang jamaah, Siti Rahmawati, mengaku telah mengikuti seluruh tahapan pemeriksaan kesehatan di Jambi dan kini fokus menjaga stamina menjelang keberangkatan.
16: Sebelum keberangkatan, kami telah menjalani pemeriksaan kesehatan di Jambi. Alhamdulillah seluruh hasil pemeriksaan menunjukkan kondisi yang baik. Kami pun juga dihimbau untuk senantiasa menjaga kesehatan, mencukupi waktu istirahat, serta mengonsumsi obat bagi yang memiliki riwayat penyakit.
15: Kloter 21 asal Jambi diketahui tidak transit di Asrama Haji Batam dan hanya melakukan transit singkat di Bandara Hang Nadim sebelum melanjutkan penerbangan menuju Tanah Suci. Sementara itu, Ketua Bidang Kesehatan BPIH Embarkasi Batam, Ahmad Hidayat, mengimbau seluruh jamaah untuk tetap disiplin menjaga kondisi fisik selama menjalankan rangkaian ibadah haji.
17: Untuk para jemaah haji, kami sarankan ikuti anjuran dari tim kesehatan kloter, kemudian pembimbing ibadah juga diikuti, jangan melakukan hal-hal yang berlebihan gitu, menguras tenaga berlebihan, jaga kondisi, lihat dengan kondisi badan kita sendiri, jangan memaksakan diri seperti itu, jaga tetap kondisi badan kita tetap fit untuk melakukan ibadah haji sampai pulang nanti.
15: Ia juga mengingatkan jamaah yang memiliki penyakit tertentu agar tetap rutin mengonsumsi obat dan aktif berkonsultasi dengan dokter kloter apabila mengalami gangguan kesehatan selama berada di Tanah Suci. PPIH Embarkasi Batam berharap seluruh jamaah dapat menjalankan ibadah dengan lancar dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat. Dari Asrama Haji Batam, Faiki Farmuzaki melaporkan. Pro 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Rujuk ke Tanah Suci, Bu, selawat di Masjidil Haram baru dibuka pada pukul 2 siang yang sebelumnya ditutup sejak pukul 8 pagi waktu Arab Saudi. Berikut laporan selengkapnya Sariful Alam. Alam.
18: Saat ini saya berada di Masjidil Haram, dapat kami informasikan di selawat di Masjidil Haram baru saja dibuka sejak pukul 2 siang waktu Arab Saudi, yang sebelumnya ditutup sejak pukul 8 pagi waktu Arab Saudi. Dan pendengar, operasional Terminal Syif Amil, Terminal Aijat, dan Terminal Jabal Kabah, dan layanan bus selawat yang menghubungkan hotel jamaah menuju Masjidil Haram di Mekah tadi lebih awal ditutup sejak pukul 8 waktu Arab Saudi pada hari Jumat ini. Langkah antisipasi ini diambil otoritas terkait untuk mendukung pengaturan arus jamaah serta mematangkan persiapan pelaksanaan sholat Jumat di pusat kota suci Arab Saudi. Dan sebagaimana kita ketahui bahwasanya jamaah dari seluruh dunia pada hari ini juga terus berdatangan, dan juga terlihat memang pantauan kami sejak tadi pagi memang banyak sekali jamaah dari Indonesia dan juga jamaah haji dari dunia telah melakukan tawaf dan melakukan sa'i serta melakukan ibadah di Masjidil Haram ini, termasuk sholat Jumat. Dan pendengar, perubahan jadwal penutupan ini merupakan pembaruan dari rencana semula yang direncanakan pada pukul 10 waktu Arab Saudi. Dan dapat kami informasikan bahwasanya penutupan ini untuk mengoptimalkan mobilisasi jamaah di tengah meningkatnya kepadatan yang signifikan di menjelang sholat Jumat tadi. Dan penangguhan sementara arus lalu lintas jamaah dari hotel menuju Masjidil Haram itu dilakukan memang untuk menghindari penumpukan massa di area terbuka di terminal. Sementara itu, pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi menyiapkan jalur khusus bagi jamaah lansia dan risiko tinggi atau riski di terminal Aijat Mekah untuk mempermudah akses bus selawat menuju hotel pemondokan atau hotel tempat para jemaah haji Indonesia yang tinggal. Dan jalur khusus tersebut ditempatkan di pintu 3A terminal Aijat. Jalur tersebut disiapkan agar jemaah lansia khususnya yang tinggal di wilayah Mispala tidak bercampur dengan antrian umum yang lebih padat. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, dari Pulau Alam, Media Center Haji Pro 3RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
11: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan sebagai kekuatan selatan global, BRICS harus berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan stabilitas global. Menlu RI menggarisbawahi BRICS harus menjadi bagian dari solusi, bukan polarisasi. Berikut laporan selengkapnya Retno Mandasari.
19: Menteri Luar Negeri Sugiono menghadiri pertemuan para Menteri Luar Negeri BRICS di New Delhi, India pada 14 hingga 15 Mei. Dalam pertemuan itu, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan, sebagai kekuatan selatan global, BRICS harus berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan stabilitas global. Salah satunya dengan memimpin penegakan hukum internasional secara adil dan tanpa standar ganda. Menteri Luar Negeri Sugiono turut menggarisbawahi, BRICS harus menjadi bagian dari solusi, bukan polarisasi. Sementara 2026 merupakan tahun kedua bagi Indonesia sebagai anggota BRICS, yang juga bertepatan dengan perayaan 20 tahun sejak dibentuknya BRICS pada tahun 2026.
2: Kita hidup di zaman di mana mereka yang membangun tatanan internasional juga berkontribusi pada kekacauannya. Sebagai kekuatan yang sedang bangkit dari selatan global, BRICS memiliki kedudukan dan tanggung jawab untuk mengambil peran yang lebih aktif dalam menjaga perdamaian dan melestarikan aturan yang menopang stabilitas global. Ini dimulai dengan memperjuangkan hukum internasional secara adil, konsisten, dan tanpa standar ganda.
19: Saat membuka pertemuan, Menteri Luar Negeri India S. Jaishankar mengatakan, di tengah ketidakpastian dunia, terdapat harapan besar dari negara-negara berkembang agar BRICS memainkan peran konstruktif dan menstabilkan.
20: Kita bertemu di tengah perubahan besar dalam hubungan internasional, konflik yang sedang berlangsung, ketidakpastian ekonomi, dan tantangan dalam perdagangan, teknologi, dan iklim membentuk lanskap global. Terdapat harapan yang semakin besar, khususnya dari pasar negara berkembang dan negara-negara berkembang bahwa BRICS akan memainkan peran yang konstruktif dan menstabilkan.
19: Sementara pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menyampaikan dukungan penuh terhadap Palestina dan solusi dua negara. Menteri Luar Negeri Sugiono secara khusus mengangkat mengenai gugurnya 4 peacekeepers Indonesia yang bertugas di UNIFIL dan menyerukan akuntabilitas penuh bagi pihak yang bertanggung jawab. Adapun BRICS tahun ini diselenggarakan di bawah keketuaan India dengan tema membangun ketahanan, inovasi, kerjasama, dan keberlanjutan. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana Bayern Munchen akan menutup musim Bundesliga dengan menjamu FC Köln di Allianz Arena pada Sabtu malam. Meskipun sudah dipastikan sebagai juara, Bayern masih memburu tambahan rekor gol musim ini. Pelatih Vincent Kompany mengatakan timnya sangat antusias dan bertekad menang di laga ini.
21: Anda selalu memulai musim dengan harapan dan tujuan untuk mengangkat trofi lagi, dan sekarang waktunya telah tiba, dan kami pasti akan memanfaatkan momen ini. Ini juga selalu menyenangkan bagi keluarga yang ada di sana, orang-orang yang telah mendukung kami di balik layar sepanjang musim. Ini bukan hanya untuk kami, tetapi juga untuk mereka. Dan itulah mengapa saya sangat bahagia.
0: Di sisi lain, FC Köln yang berada di peringkat ke-14 sudah aman dari ancaman degradasi. Pada laga sebelumnya, Bayer hanya menang tipis 1-0 atas Wolfsburg karena jadwal padat Liga Champions mempengaruhi tempo permainan mereka. Namun dominasi Bayer sepanjang musim menunjukkan jarak kualitas yang masih sulit dikejar oleh rival-rival mereka di Bundesliga. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro3.
1: Lagu-lagu yang siap nemenin lo di Atem 2 malam ini. Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atam Bua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atam Bua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya di Pro 1 RRI Atam Bua, kanal informasi dan inspirasi. Atam Bua malam ini. Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atam Bua.

Pendengar Pro 1 RDA Tembua di mana saja Anda berada, kita akan ikuti mimbar agama Kristen Jumat 15 Mei 2026. Tema tentang Yesus terangkat, misi tetap dilanjutkan. Dibawakan oleh Ibu Imelda, penyuluh kantor agama Kristen Kabupaten Melaka.

Shalom pendengar RRI yang diberkati Tuhan. Senang sekali saya Imelda Jami selaku penyuluh agama Kristen pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Malaka dapat kembali hadir menemani ruang dengar Anda dalam program Mimbar Agama Kristen malam ini. Menjelang akhir pekan, di saat mungkin saudara sedang berkumpul bersama keluarga di rumah atau sedang beristirahat setelah sepekan penuh bekerja, mari kita sediakan waktu sejenak untuk memberi makan bagi rohani kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, Allah yang maha pengasih dan maha penyayang, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu yang luar biasa yang telah menuntun dan menjaga kami sepanjang minggu ini hingga kami boleh tiba di hari Jumat malam ini dengan selamat. Di tengah keheningan malam dan waktu istirahat ini, kami bersyukur diberikan kesempatan indah untuk menyapa seluruh pendengar setia RRI dimanapun berada. Saat ini kami rindu untuk merenungkan kebenaran firman-Mu, untuk menyegarkan kembali jiwa dan roh kami. Kiranya Roh Kudus-Mu hadir, memberikan ketenangan, hikmat, dan keterbukaan hati bagi setiap kami yang mendengarkan. Biarlah firman-Mu malam ini menjadi kekuatan, penghiburan, dan suluh yang menerangi langkah hidup kami ke depan. Mengampuni kami dari segala salah dan dosa kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pendengar RRI yang terkasih, saya punya sebuah cerita sederhana. Ada seorang ibu yang memiliki warung makan kecil yang sangat laris di kampungnya. Suatu hari, ibu ini harus pergi ke kota lain untuk waktu yang lama karena harus merawat nenek yang sedang sakit. Sebelum naik bus, ibu ini mengumpulkan anak-anaknya di ruang tamu. Anak-anaknya sedih dan bertanya, "Ibu, kalau ibu pergi, bagaimana dengan warung kita? Siapa yang mau masak dan melayani pelanggan?" Ibu itu tersenyum, lalu memberikan buku resep rahasianya dan kunci warung kepada anak-anaknya. Ibu itu berkata, "Jangan sedih, ibu pergi bukan untuk menutup warung kita. Ibu titip warung ini kepada kalian. Ini resepnya, bahannya sudah ibu siapkan semua di dapur. Lanjutkan masak, layani pelanggan dengan ramah seperti yang ibu ajarkan. Nanti kalau ibu pulang, ibu mau lihat warung kita ini tetap buka dan makin maju." Mendengar pesan itu, anak-anaknya tidak lagi menangis. Mereka tahu kepergian ibunya bukan berarti tugas mereka selesai. Justru itu adalah awal bagi mereka untuk mandiri dan melakukan usaha sang ibu dengan rajin setiap hari. Saudara yang terkasih, peristiwa yang mirip terjadi ketika Tuhan Yesus terangkat ke surga. Para murid sempat sedih dan kebingungan melihat Yesus naik ke langit. Mereka merasa kehilangan, tetapi peristiwa kenaikan Yesus bukanlah akhir dari segalanya. Kenaikan Yesus justru menjadi hari pertama di mana tugas besar diberikan kepada kita semua untuk dilanjutkan. Malam ini kita akan belajar dari firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-11 di bawah terang tema Yesus terangkat, misi terus dikabarkan. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan pembacaan firman Tuhan yang mendasari renungan kita pada malam hari ini. Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-11 di bawah perikop Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang berbaju putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga
meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita saat ini, dan yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya, dan mau melakukannya di dalam kehidupan kita setiap hari. Pendengar RRI yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dari cerita Alkitab yang baru saja kita dengar, ada tiga hal sederhana yang bisa kita pelajari bersama malam ini. Yang pertama, mengubah pikiran yang sempit. Waktu berkumpul dengan Yesus, para murid bertanya, "Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Saudara, pikiran para murid saat itu masih sangat sempit. Mereka mengira Yesus datang ke dunia hanya untuk mengurusi masalah politik bangsa Israel saja. Mereka hanya memikirkan keuntungan kelompok mereka sendiri. Tetapi Yesus langsung mengoreksi pikiran itu di ayatnya yang ketujuh. Yesus bilang, hal itu adalah urusan Bapa di sorga, bukan tugas murid-murid. Melalui ayat ini, Tuhan mengingatkan kita malam ini supaya jangan jadi orang Kristen yang egois. Beragama itu bukan cuma memikirkan diri sendiri, berkat untuk diri sendiri, atau keselamatan kelompok kita saja. Tuhan mau kita melihat keluar, melihat sesama kita yang membutuhkan bantuan dan kasih. Yang kedua, kita diberi modal kekuatan. Mendengar tugas dari Tuhan untuk mengabarkan kebaikan, kita mungkin sering merasa minder. Kita berpikir, ah, saya kan cuma orang biasa. Saya tidak pintar bicara. Saya tidak punya banyak uang. Bagaimana mungkin saya bisa melayani Tuhan? Jangan takut, saudara. Yesus tahu kelemahan kita. Itu sebabnya di ayat yang ke-8 Yesus berjanji, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu." Tuhan tidak melepas kita dengan tangan kosong. Kita diberi modal, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus inilah yang bekerja di dalam hati kita untuk memberikan keberanian, memberikan ketenangan saat kita ada masalah, dan menuntun kita supaya bisa melakukan hal-hal yang baik bagi sesama. Kita tidak berjalan sendirian. Dan yang ketiga, mulai dari yang dekat sampai yang jauh. Yesus memberikan rute atau tempat di mana kita harus mengabarkan kebaikannya, yaitu di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Yerusalem artinya tempat di mana kita tinggal sekarang, yaitu keluarga kita sendiri, suami, istri, anak-anak, dan orang tua. Yudea dan Samaria artinya lingkungan yang lebih luas, seperti tetangga sebelah rumah, teman kantor, atau orang-orang yang berbeda suku dan berbeda agama dengan kita. Yesus sengaja menyebut Samaria, daerah yang biasanya dimusuhi oleh orang Yahudi, untuk mengingatkan kita bahwa kasih Tuhan itu harus dibagikan kepada semua orang tanpa membeda-bedakan. Dan sampai ke ujung bumi artinya tidak ada batasan bagi kita untuk berbuat baik. Pendengar RRI yang terkasih, sebagai penyuluh agama Kristen, tugas kami adalah mengajak kita semua untuk membumikan ajaran agama dalam kehidupan nyata sehari-hari.

mendengarkan siaran radio ini, tunjukkan kasih di dalam rumah. Sapa pasangan kita dengan lembut, peluk anak-anak kita, ucapkan terima kasih atas kerja keras mereka minggu ini. Misi mengabarkan kasih Kristus harus dimulai dari keharmonisan di dalam keluarga kita sendiri. Yang kedua, menjaga kerukunan dengan tetangga, yaitu Samaria. Besok adalah hari Sabtu, hari libur akhir pekan. Saat kita menyiram tanaman atau membersihkan halaman esok hari, sapalah tetangga kita dengan ramah, meskipun mereka berbeda suku atau berbeda keyakinan dengan kita. Kalau ada tetangga yang kesusahan atau sakit, mari kita bantu semampu kita. Ingat, sikap toleransi dan gotong royong kita adalah cara paling sederhana untuk mengabarkan bahwa Tuhan itu pengasih. Dan yang ketiga, bijak menggunakan handphone. Di akhir pekan biasanya kita punya lebih banyak waktu bermain media sosial. Gunakan handphone kita untuk menyebarkan kedamaian. Jangan gunakan jempol kita untuk mengetik komentar yang jahat, menyebarkan gosip, atau membagikan berita bohong yang membuat orang bertengkar. Sebagai kesimpulan renungan kita pada malam hari ini, yaitu Yesus memang sudah naik ke surga, tetapi tugas untuk membagikan kasih, kedamaian, dan kebaikan di atas bumi ini sekarang ada di tangan saya dan tangan saudara semua. Mari kita kerjakan tugas ini dengan hati yang gembira. Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan firman-Nya. Mari kita tunduk kepala, kita tenangkan hati, dan kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa yang di sorga, terima kasih banyak untuk firman-Mu malam ini yang sangat sederhana tetapi menegur hati kami. Terima kasih sudah mengingatkan kami bahwa kami dipanggil untuk menjadi pembawa damai dan pembawa kebaikan di tengah-tengah bangsa Indonesia tercinta ini. Saat ini hamba-Mu berdoa khusus untuk semua pendengar setia RRI dimanapun mereka berada malam ini. Tuhan, berkatilah malam istirahat mereka, berikan tidur yang nyenyak untuk memulihkan tubuh dan pikiran yang lelah setelah satu minggu bekerja keras mencari nafkah. Hamba-Mu juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang malam ini sedang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah. Kiranya tangan kasih-Mu menjamah dan menyembuhkan mereka. Untuk keluarga yang malam ini sedang sedih, sedang menghadapi masalah ekonomi atau masalah rumah tangga, berikanlah ketenangan hati dan jalan keluar yang terbaik ya Tuhan. Penuhilah hati kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya besok pagi saat kami bangun, kami punya semangat baru untuk menjadi berkat bagi keluarga dan tetangga di sekitar kami. Seluruh malam ini kami serahkan ke dalam tangan perlindungan-Mu yang ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah siaran Mimbar Agama Kristen pada malam hari ini. Saya Imelda Jami, penyuluh agama Kristen kantor Kementerian Agama Kabupaten Malaka, beserta seluruh kerabat kerja RRI yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beristirahat di akhir pekan ini. Tetaplah menjadi pembawa damai dan sampai jumpa dalam program siaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Rehat Sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya di Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar Pro 1 RDA Tembua, di mana saja Anda berada, kita masuk di program berikutnya, yaitu musik dan info budaya seputaran NTT. Teater menjadi salah satu ruang seni yang terus menjaga budaya agar tetap hidup di tengah masyarakat. Melalui cerita, dialog, dan pertunjukan di atas panggung, nilai budaya lokal tidak hanya dikenang, tetapi terus diwariskan kepada generasi berikutnya. Hal tersebut dibahas di RRI Pro 1 Kupang 13 Mei 2026 bersama Melian Seveto dan Yensi Unbanunai, pelaku sekaligus sektor dari Teater Satu Timur. Dalam perbincangan tersebut, keduanya menjelaskan bahwa teater memiliki arti penting bagi kehidupan sosial dan budaya masyarakat saat ini, khusus di Nusa Tenggara Timur. Menurut mereka, teater bukan sekedar hiburan, tetapi juga media untuk menyampaikan realitas kehidupan masyarakat dan menjaga identitas budaya lokal. Melian Seveto mengatakan unsur budaya lokal selalu menjadi bagian penting dalam setiap naskah yang dipentaskan oleh Teater Satu Timur. Informasi ini kami update dari rri.co.id.

Dikutip dari laman resmi Dinas Pariwisata Pemerintah Kabupaten Alor, salah satu dari banyaknya pesona alam bawah laut yang menakjubkan di Nusa Tenggara Timur adalah seekor dugong jantan bernama Mawar yang tinggal di Teluk Kabola di wilayah suaka alam perairan Selat Pantar Alor. Mawar menjadi salah satu daya tarik wisatawan kala berkunjung ke Kabupaten Alor. Kawasan yang terbentuk oleh 15 gugusan pulau dan menjadi spot menyelam populer. Kemampuan Mawar menangkap bahasa manusia dan bahkan beradaptasi dengan setiap wisatawan ketika dipanggil di tengah lautan membuat banyak orang terpana. Kabupaten Alor yang pernah menyabet penghargaan Harmony Award dari Kementerian Agama Republik Indonesia pada 2016 merupakan salah satu di antara sekian banyak daerah di dunia yang memiliki hewan laut dengan tingkat kecerdasan istimewa yang langka itu. Diketahui, Mawar merupakan satu-satunya dugong yang tersisa di Alor.

Pendengar Pro 1 RRI Tembua, kita masih di musik dan info budaya. Bahasa bukan sekedar alat komunikasi bagi masyarakat atau in pahmeto, melainkan instrumen sakral yang memiliki daya magis untuk menyembuhkan perdamaian hingga menolak bala. Menurut pemerhati budaya timur Ibrahim Nenwai dalam obrolan budaya di Kupang, ritual Nenaneti secara otomologis berarti menjajarkan dengan penyusunan, merupakan sistem religi kuno yang masih eksis hingga kini. Mesti telah mengalami transformasi media dan bentuk. Ritual Naketi dilakukan ketika terjadi ketidakseimbangan dalam hidup, seperti penyakit yang tak kunjung sembuh. Informasi ini kami update dari rri.co.id.

Tari bonet atau bonet adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tarian ini dianggap sebagai tarian masyarakat Pulau Timur yang paling tua. Bonet ini melambangkan semangat serta kebersamaan. Tarian ini dilakukan oleh 20 orang. Mereka sambil berpegang tangan membentuk lingkaran dan mengikuti syair dalam bahasa Dawan atau bahasa lokal masyarakat NTT. Setelah beberapa kali mengucapkan syair, mereka menggerakkan kaki ke depan, belakang, kiri, dan kanan lalu berputar sambil terus bernyanyi. Terkadang ada orang yang kemudian bergabung untuk ikut menari, tapi hal itu tidak mengubah irama tariannya. Tanpa iringan musik, mereka berpegang tangan sambil menari dan bernyanyi. Keriangan dalam tarian bonet inilah yang menunjukkan semangat masyarakat di sana. Setiap daerah kabupaten di NTT memiliki kekhasan masing-masing, termasuk jenis tarian adat atau daerahnya. Walaupun memiliki nama yang berbeda, sejumlah tarian adat itu memiliki kesamaan dalam makna. Tarian bonet adalah tarian persatuan. Tarian bonet biasanya ditampilkan saat masyarakat bersuka cita, antara lain dalam pesta pernikahan atau ulang tahun. Selain itu, tarian ini sering dijadikan ajang mencari jodoh untuk kaum muda. Selain menari, mereka saling berbalas pantun. Pada tanggal Oktober 2017, tari bonet dinyatakan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

0: produk yang sebelumnya asalnya dari desa yang orang tidak tahu bahwa di Dorok ada kopi, Pak. Hmm. Yang mereka tahu itu cuma Lorok itu penghasil petani madu. Tetapi saya bersyukur bahwa dunia digital itu begitu kuat.
1: Betul.
0: Membawa contoh tentang kopi Lorok itu. Saya malah, oh, kekuatan digital ini begitu kuat ya. Dari barang yang kita tidak pernah kenal, tidak pernah tahu bahwa di sini ada, tapi kemudian orang akhirnya sekarang tahu bahwa sebut Lorok itu berarti sebut tentang kopi Lorok itu, Pak.
1: Iya.
0: Ya, dan itu dibangun saya pribadi sendiri melalui postingan demi postingan di Facebook, di Instagram, dengan di grup-grup yang selalu saya share, selalu tidak pernah henti. Dan itu mungkin satu kali posting orang begitu sinis,

Betul-betul ya, dari nenek moyang itu dia seperti itu, struktur bangunannya dan lain sebagainya dia seperti itu. Tetapi kalau di masa sekarang, kalau kita terus memodifikasi dan kita jangan meninggalkan nilai-nilai adat atau juga meninggalkan konstruksi-konstruksi bangunan yang melupakan konstruksi awal itu, maka dia akan mengurangi kunjungan wisatawan. Kalau dengan melakukan hal-hal ini, dia akan mempengaruhi nilai sejarah, lalu nilai magicnya. Ada banyak hal yang akan terpengaruh kalau kita melakukan hal-hal seperti yang sekarang terjadi ini.

Masyarakat suku Lamoholot di NTT punya satu benda pusaka yang tak tergantikan. Benda itu adalah gading gajah atau bala dalam bahasa lokal. Tanpa gading gajah, pemuda Lamoholot tidak bisa menikah. Gading menjadi belis atau mas kawin utama dalam pernikahan orang Lamoholot. Dalam aturan adat, mas kawin gading tidak bisa digantikan oleh uang atau benda lain. Diturunkan dari generasi ke generasi dan harganya bisa mencapai ratusan juta rupiah. Bagi perempuan dengan status sosial yang tinggi, seperti bangsawan, belis yang harus diserahkan dari pihak laki-laki akan sangat besar, yakni 7 hingga 9 batang, dan uniknya tidak pernah ada gajah hidup.

Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan. Musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya di Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan. Musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya di Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi Anda akan segera mendengarkan program Ruang Rindu. Ruang Rindu, deretan musik pilihan dari berbagai era.
1: Oke, pendengar Pro 1 RRI Atambua, masih bersama saya Jeffrey Mfutis yang akan menemani Anda di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Saya sudah siapkan lagu, ada 10 lagu yang di Facebook RRI Atambua. Ada John Seme, Pulang ke Desa. Ada Helmi Pasolima, Jangan Ada Rasa Benci. Ada Kevin Dion, Hilang Perkara. Ada Anci Ricci Susi. Ada Neti Sitompu, Cincin Permata Biru. Ada Brian Adams, We You Love. Ada Yunisara, Nostalgia SMA. Ada Fatur Nadila, Beri Cinta Selamat. Ada Dian Bisesa, Apa Salahku. Ada Lolet Trigel, Di Ujung Malam. Ya, pendengar Pro 1 RRI Atambua, mas saya stay bersama di malam hari ini di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memuri lewat lagu. Adakah yang sudah bergabung di line telepon kita di 0812-4601-0202?
0: Malam ini rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua. Malam ini akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan. Musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya di Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Pro 1 RRI Atambua, di mana saja Anda berada, kita sudah ada yang bergabung bersama kita di Ruang Rindu malam ini. Kita terima dulu, sapa dulu yang sudah di line telepon kita. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu lewat memori lagu.
1: Oke, Kakak Yuven, selamat malam. Apa kabar malam ini?
2: Aduh, kabar buruk kakak.
1: Hai, kabar kasih buruk terus begitu, harus kabar iya. Baik lah.
2: Ini malam kabar buruk.
1: Aduh.
2: Gigi sakit kakak.
1: Oh, gigi ada sakit.
2: Iya.
1: Oh, harus minum obat lah.
2: Ya, ada taruh obat ini kakak, jadi ya.
1: Sudah agak mendingan.
2: Iya.
1: Oke, baik. Semoga cepat sembuh ya kakak Yuven ya.
2: Kasih kakak.
1: Oke deh, mau request lagu apa malam ini Kak Yuven?
2: Ini lagu nomor satu.
1: Nomor satu, John Seme, Pulang ke Desa.
2: Iya.
1: Oke deh kakak. Oke gas Kak Yuven, salam-salamnya.
2: Salam pertama ke Vero Temono Putun bersama mamanya, selamat malam. Terus ini ke Kak Cynthia Yaptu Fas juga, selamat malam. Mama Ina Niki Niki, selamat malam. Bunda Desi Keva, Maria Fatara, Putri Kusuma. Terus ini kakak Bella di Mangga Dua. Terus ini Om Papi, Mas Edi. Ini Bang Bang Diri. Terus ini Putra Tengah di Kakak. Singkat warung untuk semua-semua saudara kakak. Dengan ucapan selamat malam, salam kompak-kompak selalu.
1: Oke, selamat malam Kakak Yuven.
2: Pulangnya hati-hati di jalan. Jangan lupa bahagia, titip salam buat keluarga di rumah.
1: Amin, salam, terima kasih. Salam, selamat malam Kakak Yuven. Oke, pendengar Pro 1 RRI Atambua, kita baru saja bergabung bersama ke event yang ada di Kota Soe. Oke, kita sambut dulu yang sudah bergabung di line telepon kita. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Ruang rindu memang lagu Bapak Abad Zepri.
1: Kabarnya puji Tuhan baik, sehat
3: selalu. Tiga hari
1: berkelialan.
3: Kupikir ke Jakarta.
1: Tidak. Ngapain ke Jakarta?
3: Ke Betun. Nyari aja ke Betun. Nyari saya ke Betun ketemu.
1: Oke deh kalau Mas. Masih ada lagi di Betun ya?
3: Oh iya masih di Betun.
1: Oke.
3: Bentar lagi datang. Yang bagus apa yang bagus?
1: Oh yang bagus. Lagu yang bagus. Ada Helmi yang belum di request. Ada Helmi Paso 5, Jangan Ada Rasa Benci.
3: Terus
1: ada Gilandio, Hilang Perkara. Ada Anci Larici, Susi. Ada Neti Sitompul, Cincin Permata Biru.
3: Jangan Rasa Benci aja tadi lah.
1: Yang mana?
3: Rasa Benci.
1: Oh, rasa benci.
3: Tidak ada rasa benci.
1: Oke deh, jangan ada rasa benci. Betul. Kita ini
3: tadi Cik Juven lho, begitu. Cik Juven ini berapa nomor Juven?
1: Gimana?
3: Juven nomor berapa?
1: Satu. Nomor satu.
3: Oh, pantas sekali. Di antara kita, dia ada rasa benci ke CV.
1: Iya.
3: Semua itu.
1: Semua harus ya, baik-baik kan selalu.
3: Iya, hamba Tuhan kan harus baik-baik.
1: Iya.
3: Mantap sekali. Salam spesial buat Kak Cepri.
1: Amin. Terima kasih.
3: Salam buat orang di rumah. Buat wakili Pro 1 dan kru-krunya. Semoga selalu sehat selalu. Jaya di udara.
1: Amin. Terima kasih.
3: Sekian buat teman yang baik hati, Bapak Ten di Alur Kenari. Sebentar lagi dia nongol ya.
1: Iya, pasti.
3: Bapak Ten. Pasti nongol ya. Sudah Mas Edi, dia pasti ngebut. Dia masih standby dia, lagi ngerokok dia tuh di pinggir laut. Oke, Bunda Desi juga ada kabar. Bunda Desi ini udah lama Bunda Desi ini. Dan kakak Bella yang cantik dia ini lagi makan ayam bela. Bella dimangga doang makan. Juga ibu guru yang cantik itu pas juga ada kabar. Ma Andro main sama Vero ya. Marina lagi panen jagung, ada kabar juga nih. Maria Batara, Mbak Tirosa, Om Papi, Om Kakak Yeri Kanara juga gak ada kabar. Mbak Wika di Wonosobo kemarin masuk juga. Bang Damos juga gak ada kabar. Kak Fidel, Marcel juga Bang Nasul sudah lama gak ada kabar. Om Papi dan juga apa namanya yang di Kalimantan Utara, Bang Le juga gak ada kabar. Putra Tengah juga Bang Putra Tengah gak ada kabar. Hati di dia sudah gak ada kabar juga. Juven sakit gigi, kasih ini aja. Minum apa namanya? Apa namanya itu? Yang bagus.
1: Apa itu?
3: Apa sabut gigi biar jangan sakit.
1: Oh iya.
3: Kasih ya, kasihan dia tuh.
1: Kalau
3: biar
1: kalau
3: makan
1: sudah jagung, sembuh
3: enggak bisa makan jagung.
1: Iya, kalau sudah sembuh
3: enggak bisa makan jagung. Sabut itu. Dia gak bisa bikin pantun kalau sakit gigi.
1: Iya.
3: Makanya gak ada pantun. Gak sih mau pantun?
1: Boleh.
3: Biar semangat ya. Iya gak?
1: Iya boleh, boleh.
3: Ini bagus sekali pantunnya buat Gak Cipri. Ayam jago jangan diadu. Kalau diadu cenggirnya merah. Baju hijau jangan diganggu. Nanti Gak Cipri yang punya marah. Mantap loh.
1: Mantap, terbaik
3: sekali dia. Makanya jangan pakai baju hijau. Nanti bajunya yang bisa marah yang punya ya. Buat Bu Ima di mana? Belum ya, Bunda Ima belum masuk ini.
1: Belum masuk.
3: Nah, sebentar lagi masuk dia lagi ngopi.
1: Mas Edi, telepon kedua ini Mas Edi.
3: Oh, mantap sekali kalau begitu. Oke, salam sepura aja ya.
1: Oke.
3: Biar bagi waktu jangan lupa musik jazz yang bagus.
1: Oke,
3: musik jazznya.
1: Oke.
3: Oke, makasih. Salam.
1: Obrigado. Mas Edi. Oke, pendengar Pro 1 Area Tembua, kita baru saja terhubung bersama Mas Edi, katanya masih di Malaka, betul. Oke, kita terima dulu yang sudah bergabung bersama kita di line telepon. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam Kakak Jeffrey.
1: Selamat malam juga Kakak Vero.
4: Ya Kakak.
1: Apa kabar malam ini?
4: Kabarnya puji Tuhan baik Kakak. Cuman cuaca di sini hujan pagi, siang, malam. Anggaplah 24 jam hujan.
1: Oh. Kalau kita di Atambua panas mendung-mendung.
4: Nah, di sini hujan terus Kakak.
1: Iya, di situ hujan terus. Oke deh. Kakak Putri, Kakak Vero.
4: Mana-mana.
1: Kakak Vero, Kakak Putri mana-mana saja. Oke, mari kita lagu apa Kakak?
4: Nostalgia SMA.
1: Nostalgia dari Yunisara. Oke, baik.
4: Oke, salam yang pertama untuk Kakak Jifri yang bertugas. Selamat bertugas, tetap semangat. Semoga Tuhan Yesus memberkati dan selamat hati-hati di jalan.
1: Oke, terima kasih Kakak Vero.
4: Terus buat Mama Vero yang masih santai juga di ucapan.
1: Ya. Oke deh. Salam untuk Mama Vero, Kakak Putri. Eh?
4: Ya, salam balik Kakak. Pokoknya
1: Kakak Vero, Kakak Vero, Kakak Putri sama saja. Ya.
4: Pokoknya Mama Maria senai, tapi orang biasa sebut itu sebut untuk saya punya nama, jadi saya juga ikutan saja.
1: Oke deh. Baik Kakak Putri.
4: Ya, lanjut salam buat yang sudah lewat. Ada Mas Edi, ada Kakak Yusen Kasih Satu Vino, Ibu Vino Sudi Hayo Tupat, ada Mama Ina Cicil Warga di Niki Niki, Mama Andro, Mama Jusen Duen Lasi, Bapak Fidel di Soe, ada Bunda Desi, ada Kakak Maria Fatara, ada Kakak Tiara, Bung Jano, Bapak Tirosa, Ibu Delvi Banafano Cicil Warga, ada Kakak Vela, Kakak Marina, Bung Timbar, Bapak Bento, Bapak Oke, ada Paman Nasrun, ada Bapak Pati Fernandes, Bung Marcel, Kakak Yeri, Bapak Tendi Air Kinari, Kakak Nara, Bung Damos, Bujang Gawayata, Mama Sena, Bang Hadi, Bang Le, Putra Tengah, ada Kakak Amet dan Kakak Anusi Timur Leste, ada Ibu Yustin, Pak Imrik di Kuneru, semuanya dengan ucapan selamat malam. Untuk semua-semua saja Kakak yang lagi pantai di alamatnya masing-masing, dengan ucapan selamat malam dan salam kompak-kompak selalu lewat udara.
1: Oke, buat Kakak Jim.
4: Untuk Kakak Jeffrey, terima kasih banyak. Selamat malam Kakak.
1: Oke, selamat malam juga Kakak Putri yang ada di Putuh. Oke, pendengar Pro 1 Area Tembua di mana saja Anda berada, kita terima dulu yang sudah bergabung bersama kita di line telepon. Selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
5: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Malam Kakak Jeffrey.
1: Selamat malam Kakak Bella, apa kabar hari ini?
5: Hari ini baik, sehat selalu Kakak.
1: Amin, terima kasih kalau begitu. Oke Kakak Bella, mau request lagu apa malam ini?
5: Lagunya Fatur Nadila.
1: Bu Fatur Nadila. Oke, beri cinta selamat. Oke, baik.
5: Oke, salam-salamnya buat Kakak Jeffrey bersama Olfu, semua yang bertugas semalam. Tetap semangat, salam sehat semuanya. Buat teman-teman yang berlewat, ada Kakak Yusen, ada Vero, ada Mas Edi, ada Pak Guru Oke, ada Marina, ada Paman Bosi, ada Ibu Yusti, Pak Hendrik di Peneru, selamat malam. Terus buat ada Ika Taus, ada Kakak Nara, selamat malam. Ada Bapak Tendi Arkenari, selamat malam. Ada Kakak Andre, terus ada Ibu Desi Langmal, ada Mama Sena, Abang Damot, Abang Sejangga, Kaputra Lomasi, Abang Hadi, Abang Le, Putra Senga, Abang Fadri di Lembata, ada Ibu Jati di Wonosobo, selamat malam, ada Pak Guru Tapi, ada Kakak Marcel, ada Bunda Ima, ada Bunda Desi, ada Kakak Maria, ada Ibu Senti, ada Mama Ina di Indonesia, ada Om Diroka, ada Kakak Tio. Pokoknya buat semua-semua, sama-sama pendengar yang lagi pantau radio atau Mbua dimanapun berada, semuanya di acaranya Ruang Rindu, semuanya selamat malam, salam sehat, salam sehat buat kita semua, salam beristirahat buat Kakak Jeffrey, terima kasih, selamat malam
1: Kakak. Oke, selamat malam buat Kakak Bella yang ada di Mangga 2. Oke, pendengar Prosatu RRI Tambua di mana saja Anda berada, saya masih stay menunggu di sini. Kita terima dulu yang sudah bergabung bersama kita di line telepon ini dari Kakak Sari dari Banjarmasin. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
6: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Memori buat lagu.
1: Oke deh, Kakak Sari. Apa kabar?
6: Iya.
1: Hari ini
6: alhamdulillah kabarnya selalu baik. Gimana dengan abang?
1: Kabarnya juga sehat selalu.
6: Alhamdulillah. Lagunya apa nih? Sudah terpilih?
1: Oh, yang sudah di request itu ada John Seme Pulang ke Desa, ada Helmi Pasolima Jangan Ada Rasa Benci, sudah di request. Terus ada Neti Sitompul, Cincin Permata Biru, ada Brian Adams.
6: Permata Biru.
1: Oh, Permata Biru, Neti Sitompul. Oke, salam-salamnya Kakak Sari.
6: Ya, salam-salamnya buat yang baru turun tadi, salam kenal. Buat Mas Galuh juga, buat Bang Marcel, buat semuanya aja. Buat abang yang lagi tugas, makasih atas waktunya.
1: Oke, terima kasih. Malam. Selamat malam. Oke, pendengar Prosatu RRI Tambua di mana saja Anda berada, kita tadi dari Banjarmasin. Kita terima dulu sudah yang bergabung di line telepon kita. Halo, selamat malam.
7: Oh, ya, selamat
8: malam. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Oke,
8: Kakak Jeffrey.
1: Iyo.
8: Kenal suara aku enggak ya?
1: Kenal lah.
8: Dengan orang Jakarta.
1: Iya, kenal lah. Kakak Raima.
8: Ah, dengan Cik Guri ya.
1: Oke.
8: Cik Guri ya, Kakak Jeffrey. Puji Tuhan, sesuatu yang gembira adalah obat gitu.
1: Oke.
8: Jalan-jalan ke Pasar Baru, tinggal sebentar membeli duku. Selamat malam pendengar Ruang Rindu RRI Atambua, penyembuh lara rindu.
1: Oke. Kasih.
8: Ya, Bu. Ya, Bapak Cik Guria ingin lagu apa tadi ya? Ada lagu apa ya?
1: Ada Dian Bisesa, ada Dian Bisesa Apa Salahku, ada Lord Liker di Ujung Malam.
8: Hah?
1: Ada Brian Adams.
8: Cuma itu lagu. Oh, lagu Mancanegara aja lah.
1: Oke.
8: Berarti Mancanegara kah?
1: Iya.
8: Ya, oke lah kakak yang bertugas sama siapa yang malam ini ditemanin Ruang Rindu.
1: Oh, dengan Kakak Jeffrey.
8: Kakak Jeffrey enggak dengan sendiri, enggak ada temannya.
1: Sendirian.
8: Sendiri. Kini aku sendiri malam ini, tapi ada pendengarnya.
1: Ada.
8: Pendengarnya ada. Pokoknya buat Kak Jeffrey, selamat bertugas, salam yang sudah masuk, buat Caca Ayu di Masohi, juga buat Andi di Batam, juga buat pendengar-pendengar di Ruang Rindu di Atambua, salam sehat. Kak Jeffrey, salam buat Kakak Lakanyong ya, Kak Epi Mau ya.
1: Oke deh.
8: Buat Kak Jeffrey, pantun terakhir ya Kak Jeffrey. Pokoknya dari hilu kulik ke batas mountain, pemandangan indah sejauh mata, rindu tak bisa dipendam batin, kirim salam dari RRI kita bercerita di malam ini. Oke, okay, kalau gitu Kakak Jeffrey, terima kasih banyak, sehat selalu buat Kakak. Burung dara terbang melayang hingga sebentar di atas dahan, lagu lama kembali terbayang di ruang rindu kenangan tercurahkan. Selamat malam, salam.
1: Selamat malam, salam buat Kakak Raima. Pendengar Pro 1 RRI Atambua di mana saja ada berada, kita putar dulu lagu yang sudah di request oleh Kakak Yuven tadi. Selamat menikmati.

Oke, pendengar Pro 1 RW Tembua, saya masih menunggu pendengar di mana saja Anda berada mau bergabung di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu di malam ini. Masihkah ada yang mau bergabung bersama saya di WA kita di 0812-4601-0202? Masih adakah yang bergabung bersama kita di ruang rindu malam ini?

Oke, pendengar Pro 1 RRI Tembuah di mana saja Anda berada, kita baca dulu yang sudah bergabung bersama kita di Facebook kami RRI Tembuah. Kakak mau request lagu nomor 10, makasih kakak. Dari kakak Onal, oke, salam juga. Dari kakak Siti, sukses selalu RRI Tembuah. Terima kasih untuk kakak Siti.

Oke, pendengar Pro 1 era datang buat di mana saja Anda berada. Saya masih bersama waktu kita masih 20 menit ke depan. Kalau ada yang mau bergabung di ruang rindu malam ini, ya boleh bergabung ya Mas Edi ya. Mas Edi, jangan biar penelpon lain bisa masuk di line telepon kita ya Mas Edi ya. Kependengar Pro 1 era datang buat di mana saja Anda berada.

0: Oke, pendengar Pro 1 RIA Tempua, di mana saja Anda berada, kita terima dulu yang sudah bergabung di line telepon kita. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam, Kakak Tio. Apa kabar malam ini?
1: Kabar baik.
0: Oke, kabar baik, Kakak Tio.

0: Oke deh.
1: Iya. Mama Ina di Niki-Niki, Bapak Sider, Hero Tamono, mungkin di Ayo Tupas, Bapak Janu, terus Bunda Desi, Kerupanta nama Sasura, Maria Petara, Bela Puspita, Mama Sena, Bung Mara, Pujangga, Om Leti, Bapak Timo, singkatnya semua.
0: Oke deh.
1: Terima kasih kakak, selamat malam, pulang hati-hati.
0: Oke, terima kasih kakak Tio yang ada di Kota Kefa, Kota Sari.

Oke pendengar Pro 1 RD Tembua, saya masih stay bersama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memuri Lewat Lagu. Waktu kita masih 17 menit ke depan, masih ada satu kesempatan untuk penelpon yang terakhir ini. Masih dekah ada yang bergabung di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memuri Lewat Lagu?

Oke, pendengar Pro 1 Radio Tembua, di mana saja Anda berada, kalau memang belum ada yang bergabung di line telepon kita di ruang rindu malam ini, kita putar dulu lagu yang sudah di request oleh kakak siapa tadi? Oh, Brian Adams. Oke, selamat menikmati.

Oke pendengar Pro 1 RDA Tembua, di mana saja Anda berada di Ron Rindu malam ini, waktu kita masih 12 menit ke depan. Kalau masih ada yang mau bergabung di line telepon kami atau di Facebook kami, boleh bergabung di 0812 4601 0202. Kalau masih ada yang mau bergabung, boleh bergabung. Kalau tidak ada yang bergabung di line telepon kami, kita putar lagu yang sudah di request. Dan saya pamit undur diri dari Ruang Rindu malam ini. Selamat malam, selamat menikmati lagu-lagunya.

Anda sedang mendengarkan program Ruang Rindu.

Terima kasih, baru saja Anda mendengarkan Ruang Rindu. Program ini hadir setiap malam menjelang waktu istirahat Anda. Ruang Rindu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan. Musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya di Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

Di sebuah kota pernah ada tradisi membuang orang yang sudah tua ke hutan. Mereka yang dibuang adalah orang tua yang sudah tidak berdaya sehingga tidak memberatkan kehidupan anak-anaknya. Pada suatu hari ada seorang pemuda yang berniat membuang ibunya ke hutan karena sang ibu telah lumpuh dan mulai pikun. Si pemuda tampak bergegas menyusuri hutan sambil menggendong ibunya tersebut. Sang ibu yang kelihatan tak berdaya berusaha menggapai setiap ranting pohon yang bisa diraihnya dan mematahkannya, kemudian menaburkannya di sepanjang jalan yang mereka lalui. Sesampai di dalam hutan yang sangat lebat, si anak menurunkan ibu tersebut dan mengucapkan kata perpisahan sambil berusaha menahan sedih karena ternyata dia juga tidak menyangka sanggup melakukan perbuatan itu. Justru, sang ibu yang tampak tegar dan dalam senyumannya dia berkata, "Anakku, aku sangat menyayangimu. Dari kau kecil sampai dewasa, aku selalu merawatmu dengan segenap cintaku. Bahkan sampai hari ini, rasa sayangku tidak berkurang sedikit pun. Tadi aku sudah menandai sepanjang jalan yang kita lewati dengan ranting-ranting kayu. Aku takut kau tersesat. Ikutilah tanda itu agar kau selamat sampai di rumah." Demi mendengar kata-kata tersebut, si anak menangis dengan sangat keras. Kemudian langsung memeluk ibunya dan kembali menggendongnya untuk membawa sang ibu pulang ke rumah. Pemuda tersebut akhirnya merawat ibu yang sangat mengasihinya tersebut sampai sang ibu meninggal. Pendengar, orang tua bukanlah barang yang bisa dibuang atau diabaikan setelah terlihat tidak berdaya. Menitipkan mereka di panti jompo dan hanya mengunjunginya jika sempat tidak jauh lebih mulia dibanding membuang mereka di hutan dan membiarkan mereka meninggal dalam kesendirian, merindukan perhatian dan kasih sayang orang-orang yang mereka kasihi. Mari mencoba selalu berbakti kepada orang tua kita dengan sebaik-baiknya. Mumpung mereka masih hidup dan belum terlambat. Semoga Allah menyayangi para orang tua kita seperti orang tua menyayangi kita di waktu kecil.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Filosofi air. Air mengajarkan kerendahan hati, selalu mengalir ke tempat yang lebih rendah. Air mengajarkan kebaikan, berguna bagi kehidupan semua makhluk. Air mengajarkan kegigihan, tetesannya bisa melubangi kerasnya batu karang. Air mengajarkan soal fleksibilitas, tidak kaku dan mudah beradaptasi dimanapun. Air mengajarkan keseimbangan, bersifat lembut tetapi bisa menjadi kuat bila dibutuhkan. Jadilah seperti air yang terus mengalir, bahkan di tempat yang tersembunyi sekalipun.

Pendengar RRI, tahukah Anda tentang kuaka? Ya, hewan kuaka, jenis mamalia yang mirip dengan tikus dan merupakan salah satu hewan endemik Australia selain kanguru. Hewan yang dikenal sebagai hewan paling bahagia di dunia ini selalu tersenyum dan terlihat bahagia walau dalam kondisi menyedihkan. Kuaka juga selalu memancarkan aura positif yang membuat orang yang melihatnya merasakan kebahagiaan. Tidak seperti kanguru yang sering bersaing dalam merebutkan wilayah, kuaka bukanlah hewan yang teritorial. Kuaka adalah hewan yang ramah dan senang hidup berdampingan. Bahkan, kuaka sering mampir ke toko-toko dan restoran di pulau Radnor's, Australia Barat untuk menyapa semua orang. Ketika kuaka selalu tersenyum dan menyapa, mengapa manusia makhluk berakal tidak? Jika belum bisa memberikan hal yang lebih baik untuk orang lain, setidaknya kita selalu bisa tersenyum kepada sesama. Menjadi orang yang mudah senyum, bahkan disukai dan menimbulkan kesan lebih bersahabat.

0: kakak, ini loh calon yang aku bilang kemarin. Track recordnya bagus, pengabdiannya ke masyarakat juga bagus. Terus wawasannya juga...
1: Ogah mikirin calon-calonan. Paling juga modal tampang doang. Terus nanti ujung-ujungnya gitu-gitu juga.
0: Kenalin dulu makanya. Kalau nggak mau tahu gini ya nggak bakal tahu dong.
1: Iya deh, si paling tahu.
0: Ini nih, sikap apatis kakak ini yang bikin demokrasi kita makin krisis. Harusnya ya, kita sebagai pemilih pemula justru malah kritis dong kak. Biar nanti dapat pemimpin atau wakil yang beneran manis.
1: Iya deh, nanti kakak coba cari tahu calon yang beneran punya visi bagus deh. Tapi jangan lupa ya, kenalin kakak sama teman sebangku kamu itu ya.
0: Ih, kakak, ini ngomongin calon apaan sih? Yeah. Time. Oh.

Jika kekayaan bisa membuat orang bahagia, tentunya Adolf Merkel, orang terkaya dari Jerman, tidak akan menabrakkan badannya ke kereta api. Jika ketenaran bisa membuat orang bahagia, tentunya Michael Jackson, penyanyi terkenal di USA, tidak akan meminum obat tidur hingga overdosis. Jika kekuasaan bisa membuat orang bahagia, tentunya Jeff Hargis, presiden Brasil, tidak akan menembak jantungnya sendiri. Jika kecantikan bisa membuat orang bahagia, tentunya Marilyn Monroe, artis cantik dari USA, tidak akan meminum alkohol dan obat depresi hingga overdosis. Jika kesehatan bisa membuat orang bahagia, tentunya Thierry Costa, dokter terkenal dari Prancis, tidak akan bunuh diri akibat sebuah acara di televisi. Ternyata bahagia atau tidaknya hidup seseorang itu bukan ditentukan oleh seberapa kayanya, tenarnya, cantiknya, puasanya, sehatnya, atau sesukses apapun hidupnya. Tapi yang bisa membuat seseorang itu bahagia adalah dirinya sendiri. Mampukah ia mau mensyukuri semua yang sudah dimilikinya dalam segala hal,

antara Winnie dan distrik Ekosi Timor Leste sangat damai luar biasa. Lalu situasi ini juga sangat mendukung kami, daerah pantai yang seringkali panas. Hari ini sangat sejuk, umat begitu banyak ke gereja untuk merayakan hari raya kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga dalam perayaan Ekaristi. Dan sungguh luar biasa bahwa umat penuh dalam gereja, karena sekaligus kami wilayah Dekanat Mena ini sementara mengarak arca atau patung hati kudus ini umat sementara bersiara bersama sekaligus merayakan misa hari raya kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga hari ini. Sungguh luar biasa bahwa Tuhan terangkat ke surga bukan berarti Tuhan meninggalkan kita, bukan berarti Tuhan berpisah dengan kita. Tuhan tetap berada bersama kita. Tuhan mengutus Roh Kudus-Nya kepada kita, menaungi kita, membimbing kita, dan Tuhan memberi tugas kepada kita. Sesuai Injil hari ini, pergilah dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa hingga akhir zaman. Berarti Tuhan tidak meninggalkan kita, tapi Tuhan tetap ada bersama kita melalui Roh Kudus yang diberikan kepada kita untuk membimbing kita, menyertai kita, dan baik.

Dikisahkan dari seorang anak bernama Azahra. Sejak masih di bangku SD, dia telah mengenal konsep menabung pangkal kaya. Dari situlah ia mulai termotivasi untuk menabung. Di setiap harinya, ia selalu menyisihkan uang jajannya untuk ditabung. Di suatu ketika, keluarganya menghadapi kesulitan karena sakit, dan ia pun terpaksa membuka tabungannya. Azahra pun merasa kesal ketika itu, karena uang yang telah disisihkan untuk ditabung harus digunakan. Dari situ, ia pun mulai lebih semangat lagi untuk lebih rajin menabung, dengan menyediakan dua celengan, satunya untuk dirinya dan satunya lagi untuk keluarga. Akhirnya, dalam perjalanan waktu, ia bisa membeli sesuatu yang ia impikan. Hingga kini, Azahra tetap percaya pada prinsip menabung pangkal kaya, dan telah berhasil membantu keluarganya dalam situasi sulit.

0: tidak mau berhenti tuh main judi online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat, Kak, saya kalau begini terus.
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut, Kak.
1: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Bapak.
0: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Mari kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

mendengar dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usahlah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini, edisi Jumat 15 Mei 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Jeffrey Amfotis mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa besok pagi. Selamat malam. Tuhan memberkati.

Selamat pagi pendengar program Mas Satu dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun Atambua, radio milik bangsa. Dipancarluaskan melalui 91,5 MHz, kembali mengudara pada pagi hingga malam nanti di edisi hari ini, Sabtu 16 Mei 2026. Dari Jalan Eltari, saya Fenty Mau dan kerabat kerja tim Atambua Pagi yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Atambua pagi ini. Dengarkan Atambua pagi ini diawali acara Mutiara Pagi yang menghadirkan lagu rohani dan religi serta khutbah keagamaan. Atambua pagi ini juga menghadirkan lagu-lagu semangat, informasi terupdate, berita terkini, dialog interaktif bersama narasumber berkompeten, dan program Halo RRI. Tidak lupa, di setiap Sabtu akan hadir program Astacita dan siaran ibadah dari Gereja Katedral dan Polikarpus di setiap hari Minggunya. Dengarkan Atambua pagi ini setiap hari pukul 5 hingga 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Atambua, salam jumpa, salam sehat untuk kita semuanya di hari yang baru. Hari yang ceria untuk kita semuanya di akhir pekan, yaitu di hari Sabtu tanggal 16 Mei 2026. Oke, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan yang masih tidur, ayo bangun, dan bangun sudah karena hari sudah menjelang pagi. Kita akan melaksanakan segala sesuatu yang sudah kita nantikan, tentunya tetap semangat. Dan yang sudah beraktivitas, bagi bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, kakak-kakak semuanya yang ada di rumah, yang sudah mempersiapkan segala kebutuhan buat keluarga pagi ini, ada yang memasak, ada yang mencuci, ada yang menyapu, ada yang membersihkan segala sesuatu yang kotor di sekitar rumah, kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas yang ada di pedesaan, masyarakat tani ataupun masyarakat nelayan yang sudah mempersiapkan segala kebutuhan untuk melaksanakan aktivitas pagi ini, yang mana sudah berangkat ke kebun, ke sawah, ke ladang, ataupun para nelayan yang sudah menyiapkan diri untuk melaut, kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Tak lupa juga bagi saudara-saudari kita yang sudah menjual, menjajakan barang dagangannya di pasar-pasar, kami ucapkan selamat pagi, salam sehat, salam sukses untuk Anda di pagi ini. Dan tak lupa bagi saudara-saudari kita, satuan petugas kebersihan yang sudah membersihkan segala kotoran sampah yang ada di sekitaran kota-kota Atambua atau di Kabupaten Alor, di Malaka atau di TTU, dan semuanya kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Tidak pernah ada malam atau masalah yang bisa melawan matahari terbit atau harapan. Tidak ada orang yang berhasil tanpa melewati proses dan bantuan dari orang lain. Bahagia itu adalah ketika kita lebih sering tersenyum, lebih berani bermimpi, lebih mudah tertawa, dan lebih banyak bersyukur. Tak semua yang kita hadapi dapat diubah, tetapi tak ada yang dapat diubah jika kita tidak hadapi. Bangunlah pada pagi hari dengan sayap hati mengepak dan bersyukurlah atas datangnya satu lembar hari yang penuh kasih. Selamat pagi untuk jiwa-jiwa yang optimis. Kesulitan yang dihadapi hari ini akan membantumu sukses di masa depan. Oke pendengar, selamat pagi. Selamat menjalankan segala rutinitas Anda, segala persiapan yang sudah kita rencanakan hari ini, tentunya dapat berjalan dengan aman, dengan sukses, dengan nilai yang positif adanya. Ide yang bagus akan membuat kamu terjaga di pagi hari, tetapi ide yang hebat akan membuat kamu terjaga sepanjang malam. Sukses itu bukan kebetulan, tapi hasil kerja keras. Seseorang sukses bukan karena tak pernah gagal, tapi dia tak pernah berhenti untuk mencoba. Oke pendengar, sesaat lagi kami hadirkan siraman rohani Mutiara Pagi Katolik yang akan disampaikan oleh Bapak Pastor John Lewar SVD, serta nyanyian sajian lagu-lagu rohani akan kami hadirkan untuk Anda. Sekali lagi, sukses itu bukan kebetulan, tapi hasil kerja keras. Seseorang sukses bukan karena tak pernah gagal, tapi dia tak pernah berhenti untuk terus berusaha, terus mencoba.
0: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Mutiara Pagi. Mutiara Pagi.

0: Renungan Harian Katolik Suara Pagi bersama saya Pastor John Lewar SVD. Biara Sofer di Santo Yosef Reina de Metz, STM Nenuk Atambua Timor. Hari ini Sabtu, 16 Mei 2026, hari biasa pekan ke-6 Paskah. Bacaan-bacaan suci pada hari ini diambil dari Kisah Rasul bab 18 ayat 23 sampai dengan 28. Mazmur bab 47 ayat 2 sampai dengan 3, 8 sampai dengan 10. Injil Yohanes bab 16 ayat 23b sampai dengan 28. Mari kita mendengarkan warta gembira. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Pada hari itu, kamu akan berdoa dalam namaku, dan tidak kukatakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa, sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Aku datang dari Bapa, dan aku datang ke dalam dunia. Kini aku meninggalkan dunia lagi dan pergi kepada Bapa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Mintalah supaya penuhlah sukacitamu. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, seringkali manusia merasa doa itu seperti mengetuk pintu yang tidak segera dibukakan. Kita sudah berdoa lama untuk keluarga yang damai, pekerjaan yang cukup, hati yang tenang, kesehatan yang membaik. Tetapi kenyataan hidup kadang masih berat. Ada orang yang mulai kecewa kepada Tuhan karena merasa doanya tidak didengar. Ada juga yang akhirnya berdoa hanya sebagai kebiasaan, bukan lagi sebagai perjumpaan yang hidup dengan Allah. Dalam Injil Yohanes hari ini, Tuhan Yesus berkata, "Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu." Kalimat ini bukan janji bahwa semua keinginan manusia akan langsung terjawab atau terjadi sesuai kehendak kita. Yesus sedang mengajak murid-muridnya untuk masuk dalam hubungan yang dekat dengan Bapa. Doa bukan sekedar meminta sesuatu, tetapi tentang percaya bahwa kita dicintai Allah, bahkan ketika hidup belum sesuai harapan. Seringkali pula manusia zaman sekarang hidup dalam kecemasan yang diam-diam melelahkan. Banyak orang tersenyum di luar, tetapi hatinya penuh tekanan. Ada yang takut masa depan, takut gagal, takut tidak diterima, takut kehilangan orang yang dikasihi. Dunia membuat manusia terbiasa menyelesaikan semuanya sendiri. Akibatnya, hati menjadi keras, mudah marah, mudah putus asa, dan sulit percaya kepada siapapun, termasuk kepada Tuhan. Tuhan Yesus hari ini berkata bahwa Bapa sendiri mengasihi kita. Ini bagian yang sangat dalam. Kadang manusia merasa Tuhan jauh, padahal yang jauh sebenarnya hati manusia sendiri. Kita terlalu sibuk, terlalu sibuk dengan urusan dunia, terlalu dipenuhi kekhawatiran, sampai lupa bahwa Allah tetap memandang kita sebagai anak yang dicintai. Tuhan bukan hakim yang menunggu kesalahan manusia. Tuhan adalah Bapa yang memahami air mata yang tidak pernah diceritakan kepada siapapun. Sedangkan dalam bacaan pertama Kisah Rasul, Apolos adalah pribadi yang pandai berbicara dan mengerti kitab suci. Namun, ia masih perlu dibimbing oleh Priscilla dan Aquila supaya mengenal jalan Tuhan dengan lebih lengkap. Dari sini kita belajar bahwa sehebat apapun seseorang, ia tetap membutuhkan kerendahan hati untuk belajar. Banyak orang sekarang merasa paling benar, paling tahu, paling rohani, tetapi sulit ditegur dan sulit mendengar orang lain. Padahal iman bertumbuh bukan hanya karena pengetahuan, melainkan karena hati yang mau dibentuk Tuhan. Apolos juga menunjukkan semangat yang luar biasa dalam mewartakan Kristus. Ia tidak lelah membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Semangat ini penting untuk direnungkan di zaman sekarang. Banyak orang mengenal Tuhan hanya di bibir, tetapi hidupnya tidak mencerminkan kasih Tuhan. Mudah berbicara tentang iman di gereja, tetapi sulit mengampuni di rumah. Mudah mengutip ayat kitab suci, tetapi sulit bersikap lembut kepada pasangan, orang tua, atau teman kerja. Yesus tidak meminta kita menjadi manusia sempurna. Yesus hanya meminta hati yang percaya dan mau tinggal dekat dengannya. Kadang mujizat terbesar bukanlah hidup tanpa masalah, tetapi hati yang tetap kuat, tetap mampu mengasihi, dan tetap berharap di tengah masalah. Orang yang dekat dengan Tuhan bukan berarti hidupnya paling mudah, tetapi hatinya tidak kehilangan arah. Hari ini Tuhan Yesus mengingatkan bahwa sukacita sejati lahir ketika manusia tahu bahwa dirinya dikasihi Allah. Bukan karena uangnya banyak, bukan karena dipuji orang, bukan karena hidup tanpa masalah, tetapi karena ada keyakinan bahwa Tuhan berjalan bersama dirinya. Saat itulah manusia bisa tetap tenang meski hidup tidak selalu mudah. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, ajarilah kami percaya bahwa Engkau selalu mendengarkan doa kami, bahkan saat hidup terasa berat dan jawaban belum datang. Lembutkan hati kami agar tetap setia, tidak mudah putus asa, dan mampu mengasihi sesama dengan tulus. Tinggallah dalam hidup kami, supaya hati kami dipenuhi damai dan sukacita. Amin. Sahabatku yang terkasih, selamat hari Sabtu, pekan ke-6 Paskah. Salam, doa, dan berkatku untukmu dan keluarga di mana saja berada. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara Pagi.

0: sumbangannya Bapak, Ibu, untuk korban bencana kebakaran.
1: Ini ya Mbak.
0: Terima kasih Pak.
2: Ngapain sih Pak kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban.
1: Ibu gak usah berburuk sangka.
2: Ya tapi kan banyak yang disalahgunakan.
1: Gak apa-apa Bu, yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya serahkan sama Tuhan.

Berani itu ajaib. Ikhlas adalah keberanian untuk melakukan yang tidak biasa, untuk mencapai hasil yang luar biasa. Pemberani merasakan ketakutan yang sama dengan semua orang, tapi dia bertindak. Kita tidak akan menjadi pribadi besar yang kita impikan itu, jika kita hanya melakukan yang berani kita lakukan. Banyak orang berani mengumbar janji cinta, tapi sedikit yang berani bertanggung jawab dalam pernikahan. Sehingga, seorang pemberani adalah orang yang tadinya juga merasa takut, tapi yang memberanikan diri. Akan banyak perubahan besar yang terjadi dalam kehidupan kita, jika saja kita lebih berani. Berani itu ajaib. Keajaiban adalah hadiah bagi yang berani. Maka, jika keajaiban yang kita harapkan, lebih berserahlah kepada Tuhanmu, dan lakukanlah yang selama ini kita hindari karena rasa takut.

0: Mama, ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya Mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih adek.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adek jatuh.
2: Gak apa-apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
0: Iya abang, terima kasih abang.
2: Sama-sama adek.
3: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

Anda sedang mendengarkan Mutiara Pagi. Kalau tubuhmu gendut, orang akan bilang kamu kebanyakan makan. Kalau kamu kurus, orang akan bilang kamu sakit. Kalau pakai barang branded itu flexing, tanpa barang branded kamu miskin. Kalau kamu serius, kamu membosankan. Kalau kamu lucu, dianggap belum dewasa. Kalau bicara sembarangan, kamu gak sopan. Kalau kamu single, orang akan bilang kesepian. Kalau sukses, kamu sombong. Kalau kamu kesulitan, kamu dibilang malas. Saat kamu jujur, orang bilang kamu naif. Kalau kamu berbohong, kamu bukan orang yang bisa dipercaya. Apapun yang kamu lakukan, orang akan selalu mengkritikmu habis-habisan. Jadilah dirimu sendiri apa adanya. Gak usah capek untuk nyandingin orang lain.

Bagi pendengar Pro 1 RRI Attambua, selamat menikmati hari yang baru, hari yang indah, hari yang cerah untuk kita semuanya di pagi hari ini, Sabtu 16 Mei 2026. Pendengar sukses itu bukan secara kebetulan, tetapi hasil kerja keras. Seseorang sukses bukan karena tak pernah gagal, tapi dia tak pernah berhenti untuk mencoba mengulangi dan meraihnya. Dan untuk pendengar, sesaat lagi di pukul 6 waktu Indonesia Tengah, kami akan hadirkan penyampaian warta berita daerah Belu Kabupaten di pagi ini.

0: aku salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agi tahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih pak, aku salah pak. Aku minta maaf ya pak. Aku benar-benar minta maaf ya pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.

kasih, baru saja Anda dengarkan Mutiara Pagi. Dengarkan terus siraman rohani setiap hari jam 5 hingga 6 pagi. Hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Anda sedang mengikuti program Atambua Menyapa di Atambua Pagi Ini.

0: alhamdulillah anak kita Dita Raja meninggal. Saat ini proses penanganannya sementara ditangani oleh Polres Alor.
1: Ada sampel di luar juga dari yang kadang-kadang malam itu kan orang bawa datang karena malam-malam kan kami tidur. Nah gitu. Karena malam kan orang bawa dari luar dari ibu.
2: Warta berita selengkapnya bersama saya Venti Mau. Polres Alor intensif menangani kasus panah yang menyebabkan seorang remaja meninggal dunia di wilayah Kampung Baru, Kabupaten Alor.
3: Kasus tindak pidana keamanan dan ketertiban masyarakat yang menyebabkan satu korban meninggal dunia di wilayah Kampung Baru, Kota Kalabahi, Kabupaten Alor mendapat perhatian serius dari Kepolisian Resor Alor. Kasat Reskrim Polres Alor AKP Amru Iksan mengatakan pihak kepolisian saat ini terus melakukan penanganan secara intensif untuk mengungkap pelaku dalam peristiwa tersebut. Menurutnya, jajaran Polres Alor telah membentuk tim khusus guna mempercepat proses pengungkapan perkara. Tim tersebut terdiri dari 9 personel pilihan yang diambil dari anggota terbaik Polres Alor untuk mendukung Satuan Reserse Kriminal dalam proses penyelidikan. Ia juga meminta dukungan masyarakat agar turut membantu memberikan informasi yang berkaitan dengan kasus tersebut.
0: Kasus panah di Kampung Baru yang menyebabkan anak kita Dita Raja meninggal. Saat ini proses penanganannya sementara ditangani oleh Polres Alor, dan Polres Alor melalui Bapak Kapolres sangat intens dalam proses pengungkapan perkara ini, dan ditunjukkan dengan bahwa Bapak Kapolres membentuk satu tim lagi yang terdiri dari 9 orang yang diambil dari anggota-anggota terbaik Polres Alor untuk mendukung kami Satuan Reskrim untuk pengungkapan. Oleh karenanya kami memohon kepada masyarakat, apabila ada mendapatkan informasi yang ada kaitannya dengan persoalan ini atau perkara ini, maka kami sangat memohon bantuan masyarakat untuk memberikan baik itu data maupun keterangan, sehingga memudahkan kami mengungkap siapa pelaku dari peristiwa ini.
3: AKP Amru Iksan turut menyampaikan pesan kepada generasi muda agar lebih fokus pada pendidikan dan mengembangkan diri demi masa depan. Ia mengingatkan anak-anak muda untuk tidak menghabiskan waktu dengan tawuran maupun kegiatan negatif lainnya, karena masa depan ditentukan oleh pilihan dan usaha sendiri sejak dini. RRI SP Alor, Stefani Libo melaporkan.
2: Volume sampah menumpuk kepada lokasi Pasar Baru Atambua. Sehari 7 truk dan 2 amrol mengangkut sampah dibuang ke lokasi tempat pembuangan akhir TPA lokasi Nenuk Atambua. Laporan Ferdi Asi.
4: Volume sampah perkotaan di Belu rata-rata per hari di atas 30-an kubik harus diangkut untuk kemudian dibuang di tempat pembuangan akhir sampah, yakni lokasi Nenuk Atambua. Sampah terbanyak adalah di lokasi pusat perbelanjaan Pasar Atambua. Pengawas Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan DLHP Kabupaten Belu, Thomas Gonsalves, kepada RRI mengatakan volume sampah sebegitu banyak, khusus di lokasi Pasar Baru Atambua, setiap hari harus dilakukan pengangkutan hingga beberapa kali. Ia menyebut terdapat 7 armada truk beserta 2 amrol setiap hari penuh sampah diangkut untuk kemudian dibuang ke lokasi TPA. Sampah kebanyakan berupa sampah plastik, produk olahan dan limbah pertanian. Setelah dibersihkan, setiap hari menumpuk di bak penampungan sampah sehingga harus diangkut.
1: Kalau kendalanya, kalau tidak angkat itu yang sampah ada banyak itu. Kalau setiap hari, kalau mau musim itu, kalau angkat
5: rutin,
1: angkat rutin dia tidak
5: banyak.
1: Begini saja dia seperti ini. Ada sampah di luar juga dari yang kadang-kadang malam itu kan orang bawa datang karena malam kan kami tidur. Nah gitu. Karena malam kan orang bawa dari luar dari luar dong. Nah, ini kan sampah, kayu-kayu ini kan sampah luar. Kendaraan, ya, subuh, tapi memang ada berapa yang masih di bengkel dulu. Tapi kami atasi sampah seperti biasa. Angkut ini satu hari, kami karena gini dulu, ya, satu hari kan ada orang yang ada dua kali, hari yang satu kali. Kalau saya ada dua kali karena kerekannya masih bengkel. Nah, kali ini dia sebentar dia masuk, dia masuk ke calon lagi, pagi dia masuk di sini, sore dia masuk di sini.
5: Satu hari sampai berapa truk itu?
1: Satu hari ada lima, ada lima truk. Enam, tujuh.
5: Yang harus dibuang ke TPA?
1: Buang ke TPA. Yang ambil dua.
4: Dirinya mengajak masyarakat untuk sadar memelihara kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah di sembarangan tempat. Adanya kesadaran dimaksud dengan sendirinya sudah ikut membantu kerja membersihkan sampah oleh petugas kebersihan dapat dilakukan dengan mudah.
2: Berikut kami sampaikan informasi cuaca hari ini yang dikutip dari situs resmi bmkg.go.id. Informasi perakiran cuaca untuk Kabupaten Belu hari ini hujan ringan, suhu 22 hingga 30 derajat Celcius, kelembapan 75 hingga 97%. Perakiran cuaca untuk Kabupaten Melaka hari ini hujan ringan, suhu 24 hingga 31 derajat Celcius, kelembapan 76 hingga 95%. Perakiran cuaca untuk Kabupaten Alor hari ini hujan ringan, suhu 21 hingga 30 derajat Celcius, kelembapan 89 hingga 99%. Perakiran cuaca untuk Kabupaten Timor Tengah Utara hari ini hujan ringan, suhu 22 hingga 30 derajat Celcius, kelembapan 74 hingga 98%. Perakiran cuaca untuk Kabupaten Timor Tengah Selatan hari ini hujan ringan, suhu 22 hingga 30 derajat Celcius, kelembapan 30 hingga 97%. Yang terakhir, perakiran cuaca untuk Kabupaten Kupang hari ini hujan ringan, suhu 22 hingga 30 derajat Celcius, kelembapan 75 hingga 98%. Kita beralih ke berita selanjutnya. Lurah Umanen, kehadiran KDKMP wujudkan pemberdayaan kesejahteraan masyarakat.
6: Lurah Umanen Wihelmu Surikehi menilai kehadiran koperasi desa Kelurahan Merah Putih menjadi salah satu program strategis pemerintah dalam memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat khususnya di sektor pertanian dan perdagangan komoditas lokal. Musuri mengatakan kehadiran fasilitas ini mampu menjadi pusat distribusi yang terintegrasi dan efisien bagi masyarakat. Menurutnya, pembangunan KDKMP merupakan bentuk nyata perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan UMKM, penyedia layanan serba ada sembako, klinik, BRI Link, dan akselerasi kedaulatan pangan dari gara-gara yang disediakan.
7: Kalau dampaknya bagi masyarakat kita membantu untuk kita membantu untuk masyarakat di Umanen dalam dia ini kan memang sembako tuh. Untuk mereka kalau belanja mungkin tidak lagi ke kota, kalau ke kota kan buang-buang ojek, mungkin mending mereka belanja di sini karena dia punya. Kemarin yang saya dapat informasi dari koperasi, ketua koperasi menyatakan harganya itu lebih di bawah, jadi sangat menguntungkan masyarakat.
6: Lanjut Musuri, KDKMP dirancang sebagai pusat aktivitas ekonomi masyarakat dengan harga yang murah dan terjangkau. Ia juga menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak terkait dalam mengelola KDKMP. Sinergi ini dinilai menjadi kunci utama keberhasilan program dalam jangka panjang.
7: Harapan saya itu satu-satunya membantu masyarakat saya di Umanen.
6: Ia berharap kehadiran KDKMP dapat menjadi motor penggerak ekonomi baru di wilayah Umanen. Dengan pengelolaan yang baik, fasilitas ini diyakini mampu meningkatkan daya saing produk lokal. Adapun dengan capaian progres yang telah hampir rampung, pembangunan KDKMP diyakini akan segera selesai dan menjadi tonggak penting dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dari Atambua, Kristian Dimau melaporkan.
2: Fresmart Bumdes Lentera Kebuna resmi beroperasi, raup keuntungan hingga 3 juta rupiah per hari.
8: Bumdes Lentera Kabuna resmi beroperasi sebagai toko retail desa pertama di wilayah perbatasan yang dikelola langsung oleh pemerintah desa. Kehadiran usaha milik desa Kabuna Kecamatan Kakuluk Mesa Kabupaten Belu tersebut mampu memberikan keuntungan harian mencapai 2 juta hingga 3 juta rupiah dengan omset bulanan mencapai 60 juta rupiah. Kepala Desa Kabuna Adrianus Laka mengakui pengelolaan Bumdes sebelumnya belum berjalan maksimal, namun melalui kerjasama pemerintah pemerintah desa dan perangkat desa, potensi ekonomi yang ada kembali dikembangkan sehingga BUMDes dapat beroperasi lebih profesional. Dikatakan kehadiran Freshmart BUMDes Lentera Kabuna menjadi langkah baru dalam pengembangan ekonomi desa saat ini. Toko tersebut menyediakan berbagai kebutuhan masyarakat dan telah menggunakan sistem transaksi berbasis aplikasi untuk mempermudah pelayanan kepada konsumen. Ia menjelaskan keberadaan BUMDes juga memberikan dampak positif terhadap pendapatan asli desa. Hingga saat ini kontribusi BUMDes terhadap pendapatan desa mencapai Rp43 juta dan ditargetkan meningkat pada tahun mendatang. Tidak hanya itu, dengan adanya BUMDes juga memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang saat ini bekerja sebagai kasir dan penjaga di BUMDes tersebut.
9: Mimpinya itu kita mau desa mandiri. Desa mandiri itu ya salah satunya adalah kita harus punya pendapatan asli desa sendiri yang mampu menghidupi desa. Dan mimpi itu yang kita coba tuangkan dalam ketika ada kegiatan musdes, kita berdiskusi dengan masyarakat. Musdes juga disampaikan ke masyarakat, musyawarah desa. Kita sampaikan untuk kita memperbaiki dan kita mengelola BUMDes yang ada karena sebelumnya tidak berjalan. Jika saya masuk, saya melihat bahwa di Kabuna itu banyak sekali potensi yang bisa digarap untuk mendukung pendapatan asli desa. Dan tahun ini dengan sewa tanah desa dan pekerjaan, beberapa pekerjaan, ada corabat, ada pembangunan posyandu dan ketahanan pangan, ya keuntungan untuk BUMDes cukup banyak dan mereka bisa menyumbang PADES tahun ini untuk desa Kabuna 43 juta. Dan itu kita makin terpacu untuk tahun ini harus lebih besar dengan kehadiran BUMDes Smart, yang mana setelah kami lihat bahwa potensinya luar biasa. Dia sama persis seperti Indomaret dan Alfamart, walaupun masih ada sedikit kekurangan, tetapi menurut saya sudah bagus sekali karena untuk penginputan data belanja dan semua transaksinya kita sudah menggunakan aplikasi.
8: Menurut Kades Kabuna, ke depan Freshmart BUMDes Lentera Kabuna tidak hanya menjual produk dari luar, tetapi juga akan memasarkan berbagai produk asli masyarakat di desa seperti telur, sayuran segar, serta produk olahan lokal berupa keripik dan aneka hasil usaha rumah tangga masyarakat.
9: BUMDes Freshmart sebenarnya tujuannya adalah di dalam itu dia lebih lengkap sedikit lah. Mimpi kita itu adalah dia lebih lengkap dari Indomaret dan Alfamart. Jadi di dalam itu yang freshnya itu kita menjual hasil pertanian masyarakat, mulai dari sayur, buah-buahan, beras, produk yang lain kita kemas, tetapi kami mengutamakan organik. Dan saat ini BUMDes desa memberi lahan khusus kepada BUMDes untuk mereka, tahun ini mereka membuka kebun, sudah berjalan tanam sayur-sayuran dan buah-buahan. Dan juga kami membeli gabah, tahun ini kita akan beli gabah. Panen yang sekarang kami belanja gabah, kami sudah beli mesin giling sendiri milik BUMDes.
8: Pemerintah Desa Kabuna berharap keberadaan BUMDes dapat menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat sekaligus mendorong Desa Kabuna menjadi desa mandiri di wilayah perbatasan Kabupaten Belu. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
2: Berita selanjutnya, umat Katolik Paroki Santo Yohanes Pemandi Haliwen menerima arak-arakan patung Bunda Maria ke setiap rumah. Egi Arojo melaporkan.
10: Umat Katolik Gereja Paroki Santo Yohanes Pemandi Haliwen di Desa Kabuna, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu, tampak antusias menyambut patung Bunda Maria yang diarak dari rumah ke rumah umat. Tradisi penuh iman ini menjadi momen istimewa bagi seluruh keluarga Katolik untuk berkumpul, berdoa dan mempererat persaudaraan dalam lingkungan gereja. Dengan penuh sukacita umat menghiasi rumah mereka serta menyiapkan doa dan nyanyian rohani sebagai bentuk penghormatan kepada Bunda Maria. Arak-arakan patung Bunda Maria berlangsung hikmat dan penuh kebersamaan, mencerminkan devosi umat yang mendalam kepada Bunda Maria sebagai Bunda penolong dan pembawa damai. Kegiatan ini juga menjadi sarana memperkuat iman umat terutama di bulan penghormatan kepada Bunda Maria. Kehadiran patung Bunda Maria di setiap rumah membawa harapan, berkat dan semangat baru bagi keluarga-keluarga Katolik di wilayah Paroki Santo Yohanes Pemandi Haliwen. Suasana doa kebersamaan dan kekeluargaan begitu terasa selama prosesi berlangsung. Umat berharap kegiatan rohani seperti ini terus dipelihara sebagai warisan iman yang mempererat hubungan antar umat serta mendekatkan keluarga kepada Tuhan.
2: Beralih ke berita luar negeri. Dari luar negeri dilaporkan Kemlu RI dan KBRI Kuala Lumpur terus memantau penanganan kecelakaan kapal yang mengangkut 37 WNI di perairan barat Pulau Pangkor, Perak, Malaysia. Dari total penumpang, 7 WNI dilaporkan meninggal dunia dan 7 lainnya masih dalam proses pencarian dalam insiden yang terjadi Senin 11 Mei 2026. Direktur Perlindungan WNI Kemlu RI Heni Hamida mengatakan bahwa sebelumnya sebanyak 23 WNI berhasil diselamatkan dalam insiden tersebut. Mereka terdiri dari 16 laki-laki dan 7 perempuan, sebagian besar tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah, kata ini dalam keterangan tertulis Rabu 13 Mei 2026. Ini menjelaskan dari 14 WNI yang sempat dinyatakan hilang, 7 orang telah ditemukan meninggal dunia. Ini menambahkan, ketujuh jenazah itu kini berada di rumah sakit di Perak untuk proses identifikasi oleh otoritas Malaysia. Berita selengkapnya dapat Anda akses di rri.go.id. Demikian seluruh rangkaian warta berita. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Polres Alor intensif menangani kasus panah yang menyebabkan seorang remaja meninggal dunia di wilayah Kampung Baru, Kabupaten Alor. Volume sampah menumpuk lokasi pasar baru Atombo, sehari 7 trek dan 2 amrol mengangkut sampah dibuang ke lokasi tempat pembuangan akhir TPA lokasi Nenuk Atombo. Saya Fenty Mau, mewakili tim redaksi yang bertugas, mengucapkan terima kasih.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

Salam olahraga. Saya Kompo Loren menyapa seluruh warga Belu yang luar biasa. Demam bola sudah tiba, inilah saatnya mata dunia tertuju pada lapangan hijau. Mari kita rayakan pesta bola dunia ini dengan penuh sukacita. Jadikan olahraga sebagai pemersatu bangsa. Ikuti keseruan laga Piala Dunia di TPRI dan dengarkan siaran langsungnya melalui Radio Republik Indonesia. Selamat menikmati pesta bola dunia RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Ya pendengar Pro 1 RRI Tembus, selamat pagi dan selamat menjalankan hari Anda, aktivitas Anda. Bagi semua pendengar, baik yang ada di masyarakat pedesaan semuanya, yang ada di pesisir pantai, atau para pedagang penjual, dan bagi bapak-bapak, mama-mama, adik-adik yang sudah menjalankannya. Pendengar, rangkaian informasi terupdate teraktual dikutip dari rri.go.id. Open Turnamen Sepak Bola Bupati Belu Cup 2026 dipastikan siap digelar dengan diikuti 32 tim dari berbagai daerah termasuk luar negeri. Panitia menjadwalkan laga pembukaan berlangsung pada Senin 18 Mei 2026 pukul 14.00 WITA dengan persiapan teknis yang kini telah memasuki tahap akhir. Ketua Pelaksana Raden MD Setia Samudra mengungkapkan secara umum seluruh kesiapan panitia telah rampung. Sejumlah aspek teknis terutama terkait lapangan dan fasilitas pendukung tinggal penyelesaian akhir sebelum turnamen resmi dimulai. Ia menjelaskan bahwa turnamen tahunan ini akan diikuti oleh 32 tim yang berasal dari berbagai daerah. Seperti Kabupaten Belu sendiri sebagai tuan rumah, sementara itu Kabupaten Malaka mengirimkan 4 tim, Kota Kupang 2 tim, dan Kabupaten Timur Tengah Utara 1 tim. Menariknya, kata Raden, turnamen ini juga menghadirkan nuansa internasional dengan keikutsertaan 2 tim dari Timor Leste.
1: Anda sedang mengikuti program Atambua Menyapa di Atambua pagi ini.
2: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sampah plastik merupakan masalah global yang semakin memprihatinkan. Di seluruh dunia, kita melihat akumulasi sampah plastik yang mengancam lingkungan dan kehidupan manusia. Ancaman bencana dari sampah plastik tidak hanya terjadi pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan masa depan bumi kita. Melansir dari data nasional geografik, sekitar 1,3 juta ton sampah plastik bermuara di lautan Indonesia setiap tahunnya. Sampah plastik telah menyebabkan kerusakan yang tidak terhitung jumlahnya terhadap lingkungan. Lautan kita saat ini menjadi tempat pembuangan sampah plastik terbesar. Plastik yang mencemari lautan mengancam kehidupan makhluk laut seperti ikan, burung laut, dan mamalia laut. Studi telah menunjukkan bahwa mikroplastik dapat ditemukan dalam air minum, makanan, lautan, dan bahkan udara yang kita hirup yang dapat meningkatkan resiko penyakit dan gangguan kesehatan. Untuk mengatasi ancaman bencana dari sampah plastik, maka kurangilah penggunaan plastik sekali pakai dengan beralih ke produk yang ramah lingkungan. Kenali pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, karena kesadaran akan bahaya sampah plastik harus menjadi prioritas bagi semua orang.

0: bayangkan jika mereka hilang dari permukaan bumi, rantai makanan akan terputus, keseimbangan alam akan putus, pelestarian alam tak akan terurus, hingga setiap sudut bumi menjadi tandus. Mari kita jaga mereka, mereka menjaga kita.
1: Ya pendengar Pro 1 RRI Hutambua, selanjutnya masih ada informasi-informasi lainnya yang kami kutip dari rri.go.id. Dan untuk pendengar, kami ucapkan selamat pagi dan selamat menjalankan rutinitas Anda, aktivitas Anda di pagi ini. Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengingatkan masyarakat untuk selalu mewaspadai potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di sebagian besar wilayah NTT pada Jumat hingga Sabtu hari ini. Hal tersebut dikatakan perkirawan cuaca BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Lestari Kupang, Nanik Tresnawati, dalam keterangannya di Kupang Jumat kemarin. Adapun kelembapan udara pada lapisan 850 hingga 500 mm terpantau cukup tinggi, berkisar antara 70 hingga 90%, mendukung pertumbuhan awan hujan secara vertikal di beberapa wilayah NTT. Dan ia menyebutkan pada hari ini wilayah yang berpotensi mengalami hujan sedang hingga lebat meliputi Kabupaten Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, Nagekeu, Sikendeh, Flores Timur, Lembata Alor, Sumba Barat Daya, Sumba Barat, dan Pulau Timur, khususnya di Kabupaten Belu, Malaka, TTU, dan Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Rotendau, dan Sabuh Raijua. Nanik mengingatkan agar masyarakat di wilayah tersebut mewaspadai dampak hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang yang dapat menyebabkan bencana hidrometeorologi.
2: Anda sedang mengikuti program Atambua Menyapa di Atambua pagi ini.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

saya, Adrianus Joseph Laka, salah satu pencinta olahraga sepak bola. Ada getaran yang berbeda saat peluit pertama dibunyikan. Bukan sekedar tentang siapa yang mencetak gol, tapi tentang kebersamaan kita dari Sabang sampai Merauke, merasakan degup jantung yang sama di setiap menit jalannya pertandingan. Kami mengajak seluruh masyarakat Belu menjadi saksi sejarah. Jangan lewatkan setiap drama, tangis, dan tawa Piala Dunia tahun ini. Saksikan kemeriahan visualnya di TVRI dan dengarkan ulasan tajam serta atmosfer emosionalnya hanya di RRI. Selamat menyaksikan Piala Dunia 2026. Satukan semangat, suarakan kemenangan.

0: Ujang, hari ini temani aku mancing lagi yuk.
1: Boleh deh, di tempat kemarin kan?
0: Ah jangan deh sayang, itu lautnya kotor, banyak sampah, bikin tidak nyaman.
1: Jadi kira-kira kita mancing di mana nih?
0: Bagaimana kalau kita mancingnya di pasar ikan aja? Menjaga kebersihan pantai menjadi salah satu cara memelihara keindahan alam dan menjaga lingkungan agar tetap bersih sehingga dapat juga dinikmati oleh generasi mendatang.

0: Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya. Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan 2 musim yaitu hujan dan kemarau.
1: Ya pendengar Pro 1 RRI Hadambua, selamat pagi dan selamat menikmati hari yang indah penuh sukacita untuk kita jalankan pada pagi ini, pada hari ini. Dan untuk mendengar rangkaian informasi masih kami hadirkan untuk Anda semuanya. Informasi dari dunia olahraga, Alex Marquez tampil dominan pada sesi latihan bebas pertama MotoGP Catalunya 2026 Jumat 15 Mei 2026. Pembalap Gresini itu unggul jauh sementara Jorge Martin mengalami kecelakaan keras pada sesi pembuka. Cuaca dingin membuat lintasan sirkuit de Barcelona Catalunya sulit dikendalikan oleh para pembalap. Martin terjatuh di tikungan 12 saat memimpin catatan waktu kurang dari 20 menit jelang sesi berakhir. Juara dunia 2024 itu terpental bersama motornya hingga menghantam pagar pengaman lintasan. Martin masih mampu berjalan meski terlihat kesakitan setelah insiden tersebut. Juara GP Prancis pekan lalu itu kemudian menuju garasi Aprilia bersama dokter MotoGP Angel Charte untuk pemeriksaan awal. Sedangkan Pedro Costa juga mengalami kecelakaan di tikungan 2 beberapa menit setelah insiden Martin. Pembalap Red Bull KTM itu tetap melanjutkan sesi setelah kembali ke garasi utamanya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya? Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu hujan dan kemarau.

industri kreatif perlu terus belajar dan berinovasi. Dengan edukasi dan pemanfaatan teknologi, karya lokal mampu bersaing dan menggerakkan ekonomi bangsa. Generasi bangsa yang cerdas harus belajar dan berinovasi. Cerdas

0: Kabak, nilai keindonesiaan yang diterapkan suku Kemak di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Istilah kabak ini dikenal luas oleh masyarakat suku Kemak pada umumnya yang berdiam di Indonesia. Kabak merupakan budaya dan bentuk solidaritas sejati tanpa batas yang mengakar dalam budaya mereka. Frasa kata kabak bagi suku Kemak datang dalam bentuk perbuatan ikhlas dan sebuah tekad sungguh tanpa melihat siapa, apa status sosialnya, dan latar belakang keluarganya. Dan hal ini merupakan gambaran sesungguhnya nilai luhur keindonesiaan. Begitu pengakuan Adrian Yosef Laka, salah satu putra Kemak Leo V yang juga menjadi kepala desa Kabuna, Kecamatan Kakuluk Mesak di Belu, Nusa Tenggara Timur.
1: Kabak itu sebenarnya satu ungkapan khas dari orang Kemak yang menggambarkan tentang bagaimana nilai gotong royong itu hadir di tengah masyarakat atau di suku Kemak. Bahasanya sepotong kabak saja, tetapi artinya cukup luas karena misalnya gotong royong untuk kerja sawah, membangun rumah, atau masih ada lagi sampai dengan misalnya duduk kumpul untuk membantu satu keluarga yang mungkin dia kesulitan dana untuk satu urusan. Jadi ini saya kira satu budaya yang sangat baik yang kita harus bangga, karena selama ini kita terlalu berkiblat keluar, kita melihat kebiasaan orang di luar, tetapi nenek moyang kita juga mengajarkan satu contoh yang baik sekali, bahwa dulu tanpa uang, tanpa embel-embel apapun, tanpa kepentingan apapun, ketika ada keluarga yang membutuhkan bantuan, orang dengan sendirinya datang untuk bekerja sama.
0: Tak banyak negara di dunia yang memiliki nilai sekuat dan sespontan kabak yang diterapkan suku Kemak di Indonesia. Di tengah perubahan zaman yang serba individualistis, Indonesia masih teguh memegang salah satu nilai mulia yang khas, yaitu gotong royong.

Pendengar, pengaruh setaman gender bukanlah sekedar isu perempuan, melainkan sebuah strategi pembangunan yang memastikan bahwa setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang setara dalam setiap lini kehidupan. Dengan mengintegrasikan perspektif gender ke dalam kebijakan dan program kerja, kita mampu mengikis hambatan struktural yang selama ini menghalangi potensi terbaik manusia. Mari ciptakan lingkungan yang inklusif, di mana kompetensi menjadi tolak ukur utama dan ruang berkarya terbuka lebar bagi siapa saja, demi mencapai kesejahteraan yang lebih adil dan merata.

0: Sonde susah sa. Cicilannya jumura. Dia pembunga tetap sampai lunas. Ini juga pas sekali buat lu yang baru kerja. Daripada uang habis buat foya-foya, lebih baik lu pakai buat angsur rumah di perbatasan.
1: Aduh, betul juga ya om. Biar rumah kecil yang penting milik sendiri ya. Oh, kalau begitu esok saya langsung cari info sa di bang. Wujudkan mimpi punya rumah sendiri melalui program 3 juta rumah dan fasilitas NLPP. Cicilan ringan, hati senang, dan mari bangun masa depan dari rumah sendiri.

0: Ya pendengar Pro 1 Hari Hadambu, di mana saja Anda berada, informasi serta hiburan berupa lagu-lagu sudah kami sajikan untuk Anda. Dan juga pendengar, nanti di pukul 9 kami hadirkan sebuah topik untuk kita bahas bersama, kita bincang bersama, dan juga mungkin Anda bisa memberikan tanggapan mengenai yaitu pelestarian budaya dan juga peningkatan pariwisata daerah di NTT. Dan pendengar, sesaat lagi di pukul 8 waktu Indonesia Tengah kita jelang penyampaian Warta Berita Pro 3 Suara Identitas Keindonesiaan. Pendengar, Kementerian Keuangan dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM akan bersinergi untuk meningkatkan pendapatan negara bukan pajak PNBP. Hal tersebut dibahas dalam pertemuan antara Menteri Keuangan dan Menteri ESDM di Kementerian ESDM sebelum libur panjang pekan ini. Sinergi juga akan dilakukan untuk mempercepat swasembada energi listrik serta pengembangan listrik desa, kata Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Menurutnya, Kementerian Keuangan akan memberikan dukungan sepanjang langkah yang dilakukan Kementerian ESDM berdampak pada penguatan ekonomi nasional. Dan juga program-program yang dilakukan juga harus dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
1: Anda sedang mengikuti program Atambua Menyapa di Atambua pagi ini.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dilansir dari situs kominfo.go.id, air tidak memiliki masa kedaluwarsa. Adapun tanggal kedaluwarsa pada kemasan air mineral adalah untuk botol atau kemasan air mineral tersebut. Botol plastik yang digunakan untuk mewadahi air mineral terbuat dari polietilene tereptalate atau PT atau PET yang akan mengalami penurunan kualitas dalam setidaknya 2 tahun. Hal tersebut yang mempengaruhi kualitas air, sehingga biasanya tanggal kedaluwarsa pada air mineral ditetapkan 2 tahun setelah hari produksinya.
1: Dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini.
2: Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
3: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
2: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
3: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
4: Oh, no.
2: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
3: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
2: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa gua ambil limpul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal, kemana kamu?

Setiap mereka yang bernyawa pasti punya cerita. Instan pun butuh proses. Jalan tak selurus mistar di atas kertas. Ini cerita untuk mereka perempuan hebat yang berjuang. Cerita untuk mereka yang percaya. Cerita untuk mereka yang bersulang sebagai

Ya, pendengar Pro 1 RRI Atambua, sesaat lagi di pukul 8 waktu Indonesia Tengah kita ikuti penyampaian Warta Berita Pro 3 Suara Identitas Keindonesiaan.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Menaikkan harga itu sangat susah, Pak.
2: Susah.
1: Jadi
2: malah konsumen pada lari ya?
1: Pada lari. Akhirnya kita mau nggak mau ya itu paling mengurangi isi.
3: Kita ada program tadi UMKM bisa ekspor, kemudian juga ada pelatihan. Jadi kita bagaimana memfasilitasi teman-teman ini, walaupun ya produk-produknya produk dari UMKM yang produk rumah tangga.
0: Nilai tukar rupiah yang menembus ke angka Rp17.590 per dolar Amerika Serikat. Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah merasakan kenaikan bahan baku. Menteri Perdagangan mendorong lahirnya eksportir muda dari kalangan UMKM. Pihak operator kapal laut di Pelabuhan Kumai menaikkan harga tiket penumpang sebesar 5% imbas dari kenaikan harga bahan bakar minyak. Inilah Warta Berita selengkapnya, Sabtu 16 Mei 2026, saya Rudy Zain. Nilai tukar rupiah yang menembus ke angka Rp17.590 per dolar Amerika Serikat memberikan dampak di mana pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM merasakan kenaikan bahan baku namun tidak berani menaikkan harga jual. Heri Sulistiarso dari RRI Semarang melaporkan.
1: Akhirnya kita nggak mau ya itu paling mengurangi isi.
2: Harga-harga sudah mulai naik, termasuk harga plastik dengan kenaikan mencapai 100%. Salah satu pengusaha tahu keras, Sugiarto, mengaku cukup berat dengan kondisi ekonomi saat ini. Warga desa Megawan, Kecamatan Jati Kudus ini mencoba mensiasati agar usahanya tetap bertahan. Menaikkan harga jelas tidak bisa diterima oleh bakul dan konsumennya. Dia mencoba mengurangi jumlah tahu kerasnya dari isi 10 hingga 11 biji per bungkus menjadi 9 biji per bungkus. Namun harga
1: menaikkan tetap. Harga itu sangat susah, Pak.
2: Susah.
1: Jadi
2: malah konsumen pada lari ya.
1: Pada lari. Akhirnya kita nggak mau ya itu paling mengurangi isi dari jumlah isi.
2: Kalau biasa satu bungkus isi berapa?
1: Biasanya sebelum ini kan ada 10, 11.